0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Iya, masih di program Bari Basa. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung, silakan menghubung 0811-492-50 dan lakapi masih mau menerima satu penelpon ini. Ini kita terhubung dengan penelpon di telepon WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum Bari Basa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
0: Bari Basa Bunda. Iya.
1: Lihat ke dulu favorit
0: kan. Mati meja fotoku miseng.
1: Begitulah kalau idolanya.
0: Iya.
1: Kan didapat foto aja jadi dipasang di situ.
0: Bunda ini mau tanya ini. Ini kan topik kita hari ini adalah tunjangan guru dan PT-PT laut angin segar buat pendidikan di pulau. Nah, ini kan kita khususnya untuk di Makassar ya, ada kan beberapa pulau-pulaunya di Makassar ini. Nah, sudah ada tunjangan khusus yang didapatkan oleh para guru yang mengajar di wilayah kepulauan. Di sisi lain ada juga dikasih dukungan transportasi dengan diadakannya yang namanya PT-PT laut. Nah, menurut Bunda seperti apa tanggapannya?
1: Sebelum saya menjawab, saya disebut nama aku tadi tidak?
0: Bunda?
1: Saya pendengar setia ini, Klub Bari Basa, bukan cuma panggil lagu.
0: Okelah Bunda ya.
1: Tidak, soalnya saya tadi pemanasan dulu, jadi cepat-cepat pulang karena kau yang menyiar.
0: Oke sih.

0: Okay.
1: Nah.
0: Ini masalah PPT Lau ya. Baguslah. Kalau ada begitu tunjangan-tunjangan, memang itu ditamakan dulu guru, baru tamakan apa ya, pegawai sampah. Soalnya saya kemarin memang ke Pulau Pelancak di ini lagi ke Pulau Balang Lompok. Tidak tahu kenapa saya bisa jalan-jalan itu tanpa niatnya mau ke situ. Kalau saya lihat PT kan ini singgung juga PT-PT laut ya. Seperti ini masalah, alhamdulillah kalau memang sudah ada seperti PT-PT laut lancar-lancar anunya ke pulau-pulau. Lancar sekali, tapi ini saya sayangkan, tapi saya singgung masalah sampah ya. Kotor sekali itu di sekitar situ. Terminal PT-PT laut. Kotor sekali, apalagi menyeberang ke lain-lain. Jangan lagi kalau bisa kita buktikan deh di situ saja di ini, sama ini. Itu masalah di pulau. Bagus sekali sekarang masalah di daerah atau apakah di daerah terpencil atau ada kemajuan. Ada sekali kemajuan. Tergantung manusianya. Kita orang kota ke daerah terpencil. Tergantung kita. Kalau kita merasa tinggal di daerah terpencil atau bagaimana di gunung yang paling jauh, kalau kita perasaan tinggal di kota kan itu bagus kan. Tapi ini di pulau sudah ada kemajuan, ada untuk rumah ini ditingkatkan. Memang itu masalah guru ya, tergantung manusianya. Walaupun dapat tunjangan-tunjangan kalau dia melalaikan tugasnya, itu kan tergantung manusianya. Supaya juga ditingkatkan sebagai guru untuk anak-anak ya. Supaya ini, saya juga anjurkan supaya Pak Ketua aku dengar ini di kantor. Tapi ini kan hari Minggu, mudah-mudahan yang mendengar di rumahnya. Di tingkat, ini masalah lampu Pak. Aduh, di pulau jam 5 baru menyala, jam 6 pagi sudah mati. Masih seperti dulu. Jadi orang yang mau ada acara-acara yang ini berlomba-lomba juga yang punya uang beli mesin-mesin headset. Saya bicara nih Pak, mudah-mudahan dia dengar. Bunda dengar kibus keluarku. Bunda, ibu ketua aku begitu, ibu ketua aku. Ini nanti ini ke Balang Lompok lagi, nggak tahu bagaimana keadaannya, tapi sudah bagus semua. Mau manusianya atau apa, tidak ada yang mau dikalah. Masalah ekonomi, masalah apa, ya masalah guru ini bagaimana, itu bagus sekali. Saya pernah dengar sepintas lalu Jona bilang tidak pantas ini memang. Dapat ini kan belum ada yang terbukti bilang apa yang diperbaiki di Makassar. Jadi ditingkatkanlah, jangan terlalu mengharap sama pemerintah, kita sendiri, kesadaran kita sendiri ya.
1: Tapi menurut sudah Bunda apa yang harus dilakukan lagi? Sudah ada kan ini tunjangan dan didukung dengan akses PT-PT laut. Nah, untuk dunia pendidikan di area kepulauan, mungkin di wilayah kepulauan, apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di wilayah kepulauan ini, Bunda? Karena kan tentunya wilayah kepulauan dengan wilayah perkotaan, khususnya di Kota Makassar kan, itu kan berbeda dengan yang ada di wilayah kepulauan, Bunda. Nah, menurut Bunda apa yang harus ditingkatkan lagi?
0: Tidak, sekarang tinggal 80% di daerah-daerah, apalagi kepulauan, sudah ada kemajuan. Sudah ada masalah lampu, masalah pemerintahannya apa, tinggal ini saja saya bilang tadi, masalah lampu. Karena jam 10 sudah mati, jam 10 malam anak-anak juga mau belajar atau apakah, mungkin lebih cepat belajar supaya tidak mati lampu. Iya, itu yang ditingkatkan juga. Ini kan masalah, ada masalah anak-anak ya. Masalah guru, masalah apa ini, lampu juga harus ditingkatkan.
1: Betul.
0: Itu karena memang saya berani ngomong ini masalah lampu karena mudah-mudahan Pak Ketua aku dengar. Itu saja ditingkatkan, tapi memang di pulau-pulau itu ada memang disiapkan rumah-rumah dinas atau apakah sudah ada kemajuan di sana, tidak ada ketinggalan masalah tinggal apa ya,
1: mungkin dari dukungan fasilitas, mungkin buku untuk perpustakaan atau mungkin digitalisasi mungkin ya, karena kan kalau di Kota Makassar kan tidak perlu mungkin lagi yang namanya digitalisasi, biar tidak ya, bilang digitalisasi tetap juga di terdigitalisasi dengan sendirinya. Nah kalau
0: sudah
1: untuk,
0: ada di pulau juga itu, tapi walaupun tidak besar, di dalam lingkungan sekolah masing-masing ada. Karena saya sempat jalan-jalan ada lihat-lihat begini, ya sudah ada seperti perpustakaan. Tergantung kalau memang dia mau lebih ini lemah ya, dia kan ke Makassar ini kan sebenarnya sudah lancar sekali PT-PT laut. Jadi tergantung manusianya mau ini ke Makassar atau apa, kan cuma seperti ke pulau-pulau kan cuma satu jam. Kalau kita lewat Pangkep setengah jam. Kalau di Makassar ya paling terlambat 1 jam 2 jam. Ini saja pulau PT-PT-nya jangan perhatikan juga mesinnya apanya bagaimana ya, karena kita dengar di Selayar ada tuh terbalik karena mati mesinnya ya di tengah laut. Jadi perhatikan anu Pak semua. Salah saya tanggal 21 ini 22 saya ke sana lagi ke Baralopo. Saya lebih perhatikan lagi. Saya kan orangnya bagaimana ya, tidak berani mau apa ya, kepo sama baik buruknya itu keadaan. Saya pendam saja sendiri. Yang penting kalau memang ada temanya bisa ini, mudah-mudahan saya bisa masuk menjawab. Ya pemerintah bersyukurlah kalau memang tunjangannya guru dinaikkan, gajinya juga dinaikkan walaupun itu sedikit. Gaji kan ada angkanya, rezeki tidak ada angkanya, tapi tergantung memang itu rezeki kan dari Allah. Walaupun gaji itu ada angkanya, tapi rezeki tidak sama, tidak punya angka, tapi mungkin lebih berkah daripada gaji. Jadi tergantung yang manusianya, Allah tahu.
1: Oke, Mbak Bunda. Nah,
0: tapi sehat selalu, bahagia selalu ya. Salam sehat sama teman-teman di Perompak, sama keluarganya Lakapi. Sehat selalu.
1: Iya Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang masih ingin bergabung dan berbincang mengenai tunjangan guru dan PT-PT laut ini yang merupakan angin segar bagi para tenaga pendidik, karena selain diberikan tambahan penghasilan ya, bisa dikatakan tambahan penghasilan untuk para guru atau tenaga pendidik yang berada di wilayah kepulauan, didukung juga dengan akses transportasi menuju pulau tersebut dengan adanya PT-PT laut. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan, Lakapi masih menerima penelpon ini untuk membahas dan minta tanggapan dari sahabat budaya sekalian mengenai program yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Makassar ini. Jadi kalau memang sudah kalau memang belum ada yang ingin bergabung, Lakapi putar dulu kelong sambil menunggu penelpon bergabung. Kita dengarkan dulu lagu dari Sandi Restu, Bunga Welung.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.

0: namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Hidangan kue kering di atas meja tamu identik dengan perayaan Lebaran dan beberapa perayaan hari besar keagamaan lainnya. Tapi, tahukah kamu kalau di Gorontalo ada kue kering yang tidak akan kamu temukan di wilayah lain di Indonesia? Bahkan hingga ke mancanegara sekalipun. Yap, hanya ada di Gorontalo. Kue kering yang pembuatannya sama seperti pembuatan kue kering pada umumnya ini dicetak berbentuk bulat atau hati. Setelah kue kering matang, disinilah proses khusus yang membedakannya dengan kue kering di daerah lain dimulai. Bagian permukaannya dilukis motif geometris dan bunga dengan menggunakan incing sugar. Masing-masing permukaan kue kering dilukis dengan motif kerawang atau karawo. Karena itulah kue kering ini disebut juga kue kering karawo atau kerawang. Motif kerawang sendiri digunakan pada kain karawo, kain khas Gorontalo. Kain karawo ini memiliki motif yang sangat cantik dengan penuh makna. Sebutan karawo sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Gorontalo, yaitu kaita, tathea, dan wa'ala. Kata-kata tersebut berarti kaitan, rantai, dan bongkaran. Bagaimana kain itu dibuat? Proses tersebut sama juga seperti pembuatan kue karawo, untuk menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya Gorontalo. Kue karawo tidak hanya menjadi hidangan istimewa pada perayaan Lebaran dan hari-hari istimewa lainnya, namun juga menjadi oleh-oleh khas Gorontalo. Kue ini melambangkan warisan budaya Gorontalo yang kaya. Setiap keping kue karawo bukan hanya camilan lezat, tapi juga karya seni yang memadukan keterampilan tangan dan nilai sejarah yang mendalam. Jika kamu berkesempatan berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk mencicipi kue kering karawo yang legendaris ini ya.

0: Guys, guys, ada wifi gratis tuh.
1: Emang iya? Namanya apa?
0: Manusia baik.
1: Oh, oke deh. Mau download film ah?
0: Kalau aku mau transaksi dulu.
1: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
0: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
1: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
0: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
1: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
0: Jadi, gimana dong? Wah!
2: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sahabat budaya, saya Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Bari Basa. Mohon maaf apabila Lakapi ada salah kata dan jangki beranjak dari tempat tak, karena Lakapi tidak hilang untuk selamanya. Lakapi hanya pamit dari program Bari Basa, dan selanjutnya tepat pukul 9 nanti Lakapi akan hadirkan program Mozaik Budaya dan akan memberikan beberapa informasi-informasi mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Senggol Dong MGL, Selamat Kemarin Kelinga.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Malongga merupakan salah satu permainan tradisional Bugis yang digemari oleh berbagai kalangan usia, meskipun tergolong cukup sulit bagi pemula karena membutuhkan keseimbangan dan keterampilan khusus. Permainan ini dilakukan dengan berjalan menggunakan sepasang tongkat panjang yang dipasang pada masing-masing kaki sehingga permainan tampak lebih tinggi dari biasanya. Istilah longga sendiri merujuk pada makhluk halus sejenis jin yang memiliki tubuh sangat tinggi sehingga permainan ini menggambarkan kesan jangkung atau tinggi. Untuk memainkannya, diperlukan alat khusus yang terbuat dari dua batang bambu dengan panjang sekitar 3 meter atau 2 kali tinggi badan pemain. Pada bagian bawah bambu dibuat pijakan kaki dari potongan bambu sepanjang kurang lebih 30 cm yang dipasang pada lubang sesuai tinggi pemain. Kemudian diperkuat dengan penyangga agar kokoh. Kemudian setelah alat selesai dibuat, permainan dapat dimulai dengan berjalan di atas tongkat tersebut sehingga selain menghibur, Malongga juga melatih keseimbangan, keberanian, dan koordinasi tubuh. Demikian kabar anak perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lekapi temani kita semua dalam program Mozaik Budaya yang mengangkat kekayaan budaya Sulawesi Selatan. Dan sahabat budaya, di era gadget dan permainan digital seperti sekarang ini, pernahkah kita membayangkan bagaimana serunya masa kecil orang tua, bahkan mungkin kakek nenek kita? Karena mereka tumbuh dengan permainan sederhana tetapi penuh kegembiraan, kebersamaan, kerjasama, dan bahkan bisa dikatakan mengajarkan sportivitas. Selama satu jam ke depan, Lakapi akan mengulas berbagai permainan tradisional Sulawesi Selatan yang dahulu sangat populer. Mulai dari permainan yang mengandalkan kekuatan, ketangkasan, strategi, hingga kreativitas. Tetap bersama Lakapi dalam program Mozaik Budaya. Kita dengarkan dulu lagu Pesta Bola Dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
1: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
2: Udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
0: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
2: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
3: Wow.
0: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
1: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
4: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.
5: Waktunya kentongan.
6: Gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap. Tidak jarang, bencana ini turut memakan korban jiwa. Melalui laman YouTube resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau perabot yang kokoh. Jika tidak ada peralatan tersebut, merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan. Yang kedua, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi dirasa aman. Jangan menggunakan lift dan jika sedang keluar ruangan, jauhi pohon dan papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada, dan munculkan suara agar tim SAR bisa mencari posisi kita. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ciki. Bintang tamu kan dari luar.
1: Iya. Enak.
2: BTS. Udah.
0: Oh iya bintang tamu BTS. Dia punya dua sahur HP ini Pak. Hahaha.

0: Tapi gambar ke hasilnya kan?
1: Gambar ke hasilnya, iya. Ini banyak anak ini lagi.
2: Game over.
3: Hai, bote ke bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa Moni? Judi online le. Memang betul-betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
2: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Nusantara Pagi masih bersama Anda. Nusantara Pagi

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini menjelang siang di informasi untuk kita semua di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 dan saya Anti menemani kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama sahabat budaya dengan informasi apa saja nanti saya akan hadirkan informasinya. Sesaat lagi kita dengarkan dulu kelang-kelang berikut ini.

0: Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur.
1: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
0: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
1: Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
2: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.
2: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini dan saya akan menghadirkan untuk sahabat budaya pagi ini yaitu informasi tentang budaya di masyarakat Bugis. Apakah itu dan TNE? Oke. Baik, sahabat budaya, suku Bugis ini itu berasal dari Sulawesi Selatan yang pasti punya seperangkat aturan. Wah, seperangkat alat salat kapan nenten ya, maaf. Ada beberapa aturan tata krama untuk untuk segala jenis aktivitas sehari-hari, dan salah satunya saat melayani tamu yang datang bertandang. Ternyata kebiasaan ini dalam menerima tamu atau orang yang datang berkunjung yang punya makna mendalam dan dipandang perlu untuk masyarakat Bugis, yaitu tentang interaksi sosial. Karena masyarakat Bugis itu suka sekali berinteraksi. Pasti semua juga suka jadi antena, di ya. Kecuali orangnya. Oh, ramai itu antena. Bercanda. Nah, terdapat pula makna yang mendalam kerap diingat baik oleh tamu atau pemilik rumah. Untuk itu, sahabat budaya, dari informasi ini, bagaimana filosofi dari adab menerima tamu menurut masyarakat atau suku Bugis seperti dihimpun ada sebuah sumber dari IDN Times. Jadi bagaimana gambaran kita sebagai seseorang yang ada di masyarakat Bugis dengan istilah kerapiannya atau dengan istilah keren ya diucapkan masyarakat Bugis, apa itu denten ide maca dupa topole pangujuto lao, artinya adalah pintar menerima tamu, membekali orang pergi. Meski kerap diidentikan dalam konteks mencari jodoh, sejatinya istilah ini juga memberi makna bahwa gambaran gamblang perihal sikap seseorang terlihat ketika ia menjamu tamu, dan ini juga menjadi salah satu permaknaan falsafah sifat kata atau saling menghormati.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Nusantara Pagi, Rompet, Makassar.
1: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di perbincangan informasi Denten. Oke deh. Baik, saya akan menghadirkan sebuah informasi kembali. Bagaimana masyarakat Bugis itu menerima tamu, sahabat budaya. Ternyata di istilah tamu adalah raja juga tertanam dalam benak masyarakat Bugis. Yang punya rumah itu ingin agar tamunya itu merasa nyaman dan sama sekali tidak merasa diperlakukan kurang baik begitu. Di salah satu caranya ini yaitu mereka menyajikan hidangan, tapi harus sesuai dengan kemampuan yang punya rumah. Misalnya, seseorang jika bertandang ke rumah keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, maka mereka bakal menjamu tamu dengan sejumlah makanan yang sederhana. Namun, para pemilik rumah juga kerap rela merogoh uangnya lebih dalam. Meski begitu, biasanya tamu juga harus memahami keadaan kondisi rumah yang ia datangi serta penghuninya. Biasa itu sahabat budaya bawa juga barang ya, supaya maksudnya barang yang mau dikerjakan itu, masakan yang mau dibikin begitu toh, supaya sama-sama kita menikmati begitu. Jadi tuan rumah masak, biasa yang tamu itu datang ki bawa barang yang mau dimasak begitu sih biasa yang kita lihat ya. Dan yang berikutnya sahabat budaya, di masyarakat Bugis juga itu ternyata mereka punya filosofi cara menerima tamu dalam apa ya, dalam kesehariannya mereka atau biasanya begitu. Apalagi sahabat budaya, ternyata mereka itu mengapa membuat pertemuan bersama keluarga, karena ingin mempererat jalinan tali silaturahmi. Nah, lewat perlakuan yang membuat tamu itu merasa dihargai dan nyaman, masyarakat Bugis itu mencerminkan tingginya rasa dermawan. Nah, ini senada dengan takwil falsafah sipakalebi yang berarti saling menghargai. Dan ini biasa membuat jalinan tali silaturahmi itu kian erat, sahabat budaya, sebab tamu dan tuan rumah itu terlibat dalam proses interaksi saling memanusiakan dan penuh rasa hormat. Yang berikutnya juga ada apalagi Dentek nih. Nah, dalam masyarakat Bugis sahabat budaya, ada juga dikenal dengan tradisi sopan santun serta etika yang disebut mapatabe. Nah, dan juga menghargai begitu, menghargai tamu yang ada dan juga mereka datang ke rumah. Nah, dengan menghargai tamu juga jadi bentuk terapan dari kebiasaan turun-temurun, terlebih jika tamu itu adalah orang tua, sehingga tuan rumah harus lebih menjaga tindak tanduknya. Tradisi mapatabe ini juga memberi batasan tingkah laku tuan rumah saat menerima tamu, di mana antara lain itu tidak menghentakkan kaki saat ada tamu yang datang bertandang ke rumah, menjaga tutur kata, mengucapkan salam serta permisi ketika meninggalkan tamu untuk beberapa saat. Itu sahabat budaya informasi untuk kita semua, bagaimana filosofi dari masyarakat Bugis terkait menerima tamu dan dengan memperlakukan tamu seperti apa. Oke. Itu informasinya, semoga informasinya bermanfaat, dan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah salat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, stok beras sudah mulai menipis nih. Masa panen belum tiba juga. Gimana ya?
1: Jangan khawatir, Bu. Kita bisa ambil beras dari Lumbung Pangan Desa. Program pemerintah untuk bantu warga saat kesulitan pangan.
0: Wah, jadi nggak perlu bingung lagi ya? Tiap masa pacek klik.
1: Iya, alhamdulillah. Dapur tetap bisa ngebul.
2: Lumbung Pangan, sumber harapan dan kemandirian bangsa.
3: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, di mana saja berada. Di acara Teras UMKM hari ini saya akan hadirkan untuk sahabat budaya sebuah informasi untuk kita semua. Apa informasinya, sahabat budaya? Ini saya akan hadirkan di Ruang Dengarta, tapi acara ini sudah pernah berlangsung, tepatnya di bulan Mei 2026. Dan seperti apa perbincangan kita di siang hari ini tentang UMKM, spirit jadi pengusaha UMKM. Dan narasumber bersama Saiful, SPD owner dan direktur dari CV, sebentar sahabat budaya ya, owner dari owner dan direktur dari CV Pustaka Taman Ilmu. Kita akan bersama dengan narasumber dan saya yang akan memandu acara ini. Acara ini juga pernah berlangsung di Minggu 17 Mei 2026. Untuk sahabat budaya, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di acara Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami yang hadir bersama di siang hari ini. Kita akan berbincang sebentar dengan narasumber kami yaitu Saiful SPD, owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu. Hari ini Teras UMKM kita akan bicara mengenai motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Kita menyapa dulu narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak.
0: Iya, selamat siang. Ipul ya
1: panggilnya. Ipul nama panggilannya.
0: Oke, oke, Ipul. Apa kabar siang hari ini, Ipul?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Fine, sehat. Wah, keluar bahasa Inggrisnya, Gang. Oke lah. Baiklah, Ipul, nanti kita akan bicara motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Nah, seperti apa sebenarnya UMKM bisa membuat mereka termotivasi ya, membangun UMKM-nya, juga bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang sukses tanpa harus gulung tikar begitu dengan suasana ekonomi mungkin yang kurang bagus ya. Baik, kita akan berbincang sesaat lagi bersama Ipul, sahabat budaya di mana saja berada. Lepas kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: う。
1: Baik, kita masih bersama siang hari ini di Teras UMKM. Dan alhamdulillah saya sudah bersama Ipul. Siang hari ini kita bicara motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Oke, baik Ipul, kalau bicara tentang UMKM, yang tadi saya sempat bilang bahwa UMKM itu adalah salah satu juga penggerak ekonomi di Indonesia. Dan mereka juga adalah orang-orang yang tidak tinggal diam untuk memotivasi diri agar maju begitu, dan jualannya laku, mendapatkan cuan salah satunya. Oke, baiklah, boleh mungkin Ipul, kalau bicara tentang buku, ya pastinya buku itu juga salah satu tempat ya untuk kita berbagi atau membagi apa ya, mendapatkan ilmu lah dari buku tersebut. Nah, dengan adanya buku kita termotivasi untuk belajar bagaimana buku itu juga memberikan petunjuk kepada kita agar kita mendapatkan kesuksesan. Nah, Ipul, bolehkah diceritakan sejak kapan kita mendirikan usaha penerbitan buku Ta ini atau buku motivasi untuk UMKM, dan mengapa kita memilih menerbitkan buku motivasi untuk UMKM, Ipul?
2: Ya, pertama-tama saya mendirikan penerbitan buku Pustaka Taman Ilmu itu sejak saya masih kuliah, Kak.
1: Ya. Semester berapa?
2: Jadi itu waktu semester 11 kalau enggak salah.
1: Semester
2: ya.
1: Semester 11, oke.
2: Jadi itu di tahun 2017 kalau enggak salah ya. Jadi tahun 2018 kami sudah punya sertifikat hak mereknya. Untuk Pustaka Taman Ilmu sendiri.
1: Okay.
2: Karena kebetulan saya jurusan pendidikan ekonomi bisnis di UNM. Jadi saya banyak tahu tentang bagaimana bisnis ini ke depannya. Kan beberapa kejadian itu setelah bisnis itu besar, maka brandnya itu menjadi apa ya, kayak orang mau merebutnya gitu. Beberapa kasus dulu ada yang seperti itu sempat viral. Jadi saya punya ide bahwa yang perlu saya pertahankan dulu adalah hak mereknya. Apalagi kan kalau kita belajar tentang undang-undang hak merek, itu maka yang berhak mendapatkan hak merek itu adalah yang pertama mendaftarkannya di Kementerian Hukum dan HAM.
1: Oke.
2: Kemudian saya banyak menerbitkan buku tentang wirausaha ya, maksudnya wirausaha, bisnis. Jadi kan dosen-dosen saya di Fakultas Ekonomi itu ada beberapa yang rajin nulis juga ya. Jadi saya ingat sekali itu waktu saya belum selesai kuliah, karena saya kuliahnya sampai semester 14 Kak. Jadi tapi itu juga ada perencanaan bisnis sih sebenarnya. Karena saya di pikiran saya tidak mau setelah saya lulus saya menambah daftar pengangguran gitu.
1: Cocok.
2: Jadi saya maunya setelah saya lulus saya malah yang mencari karyawan.
1: Iya.
2: Itu di kepala saya itu. Jadi ada satu dosen saya sekarang sudah profesor. Itu menulis tentang kewirausahaan.
1: Oh iya.
2: Iya, jadi kewirausahaan itu sendiri kan bermakna bahwa dua kata di situ, Kak. Ada wira, ada usaha. Wira itu artinya pahlawan. Kemudian usaha itu ya kegiatan kita, bisnis kita. Jadi seorang wirausahawan itu adalah orang yang menjadi sosok seorang pahlawan di usahanya. Jadi itu makna, menurut saya itu makna pengusaha yang bagus untuk kita tanamkan di diri. Bahwa seorang pengusaha atau ownernya itu harus bisa menjadi pahlawan untuk usahanya, bukan mendelegasikan usahanya itu ke karyawannya. Nah, beberapa kasus kita kan dapati juga ini. Cukup misalnya owner santai-santai saja deh, saya yang punya, nanti bangkrut dia menyalahkan karyawannya atau beberapa yang di bawahnya, padahal menurut buku yang saya baca, saya terbitkan, dan hasil diskusi di bangku kuliah, menurut saya yang paling berperan penting di usaha, apalagi UMKM itu adalah pemiliknya sendiri atau ownernya sendiri.
1: Oke, jadi tepatnya tahun berapa itu semester itu yang dijalani? Tahun berapa berdiri nih tepatnya?
2: Tepatnya sebenarnya di 2016-an.
1: 2016,
2: iya,
1: tepatnya ya.
2: Tepatnya di situ.
1: Wah, 10 tahun Midi, kalau diingat-ingat ini 2026 nih.
2: Iya, 10 tahun. Tapi untuk kategori penerbitan buku itu Kak, untuk 10 tahun itu masih tergolong sangat muda. Beda dengan UMKM yang lain.
1: Oh iya.
2: Jadi standar kami itu Gramedia yang sudah 60-an tahun. Ya sorry nih kalau nyebut merek Erlangga sudah 40-an tahun lebih. Kalau kami tuh ketemu dengan mereka-mereka tuh
1: kayak minder ya.
2: Mereka menganggap bahwa kami ini masih anak SD atau anak
1: sesuai
2: TK
1: umur
2: gitu.
1: Sesuai umur anak usia, maksudnya manusia gitu ya.
2: Iya.
1: Oh iya ya, kalau 10 berarti masih kecil. Masih kecil. SD begitu ya.
2: Beda kalau bisnis lain kan mungkin yang kayak gue makanan kalau sudah 2 tahun, 3 tahun itu orang berpikir sudah lama nih, sudah
1: bagus ya bagus berkembangnya.
2: Iya.
1: Jadi kalau di media atau di buku media tulisan belum apa-apa.
2: Ya kalau penerbit di bawah 10 tahun itu belum diperhitungkan.
1: Selamat berjuang itu ya. Yeah. Oke, baik. Kita ke yang berikutnya. Apa sebenarnya arti dari spirit atau jiwa pengusaha bagi seorang pelaku UMKM? Dan mengapa modal mental itu jauh lebih penting daripada modal finansial di awal usaha begitu, Ipol? Silakan.
2: Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa wira usaha ini kan artinya pahlawan usaha. Nah itu kita harus bermental pahlawan gitu. Jadi semangat kita di situ. Jadi kita mendirikan usaha UMKM ini, kita sudah memiliki jiwa pahlawan betul di dalam diri kita.
1: Yeah.
2: Bahwa baik ada modal atau tidak ada modal, yang jelas kita mau usaha ini berjalan, usaha ini kita jalankan. Usaha ini maju gitu. Jadi menurut saya modal itu urutan kedua, modal finansial maksud saya. Modal mental atau spirit, semangat di dalam diri kita ini yang pertama. Kami malah di usaha penerbitan itu enggak pakai modal finansial awalnya. Kami cuma modal semangat ya, maksudnya kami punya modal ilmu, keilmuan tentang editing, tentang layout, tentang desain, tentang pemasaran. Nah setelah ada naskah masuk, ya mereka akan DP kita. Nah setelah DP itu ya kita bayar percetakan, bayar layouter, bayar pemasaran gitu. Jadi yang paling penting menurut saya semangatnya dulu yang kita harus miliki.
1: Itu yang ditanamkan untuk UMKM ya. Bukan modal cuan atau uang ya.
2: Cuan akan perlahan mengikuti kita kalau kita punya semangat wira usaha itu.
1: Begitu. Oke, baiklah. Nah, bagaimana cara seorang calon pengusaha menemukan alasan atau kuatlah strong why mereka agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi badai di awal merintis UMKM-nya? Silakan.
2: Nah ini juga semua, hampir semua UMKM di seluruh dunia mungkin ya, karena saya banyak baca dan meneliti, pasti awalnya itu merintis akan jatuh bangun. Itu itu banyak kita, hampir 99% gitu. Tetapi apakah mereka menyerah? Tidak. Hampir semua, kalau kita ada perkumpulan pertemuan dengan beberapa UMKM itu, saya bilang, apakah Anda pernah jatuh? Ya pernah jatuh, tapi apakah selalu bangun? Ya kita juga pasti selalu bangun itu. Jadi menurut saya alasan yang untuk spesifik usaha ya, misal saya usahanya penerbitan buku ya, saya pertama sangat mencintai buku, kedua saya sangat hobi membaca, yang ketiga menurut saya penerbitan buku harus tetap ada untuk bisa melestarikan ilmu pengetahuan. Nah itu yang saya jaga dan itu yang saya ingin kembangkan. Mungkin kalau teman-teman di UMKM lain seperti mungkin usaha ayam ya, roti atau makanan, nah pasti dia punya alasan tersendiri. Salah satu teman saya punya alasan supaya orang bisa mencicipi makanan saya gitu. Itu salah satu alasan yang bisa kita pakai untuk memulai usaha.
1: Oke, baiklah. Nah, untuk yang berikutnya, kan biasanya tuh rasa takut gagal dan rugi seringkali menjadi tembok besar ya. Nah, bagaimana sebenarnya tips praktis untuk mengubah ketakutan tersebut menjadi bahan bakar tindakan? Iya.
2: Iya, saya pikir semua orang punya rasa takut ya, tapi menurut buku yang saya baca gitu ya, setiap orang punya tekniknya sendiri, punya levelnya sendiri. Bahkan ada kata motivasi itu yang mengatakan bahwa sebenarnya ketakutan itu tidak mesti dilawan, tapi memang diterima, tetapi keberanian itu mesti dibangun. Gitu.
1: Itu prinsip Anda juga kira-kira?
2: Ya, itu prinsip saya, bahwa kita memang punya rasa takut, tapi keberanian kita untuk memulai sesuatu itu harus lebih besar daripada ketakutan itu sendiri.
1: Iya, karena kapan takut berarti tidak akan besar usahanya, begitu ya Ipul ya? Kita iya. Contohkanlah pengusaha, apa pengusaha besar tuh, mereka berani menanamkan modal sebesar itu hingga usahanya juga besar.
2: Iya. Dan kalau mungkin sekarang ya kita spesifik ke UMKM ya, karena kalau pengusaha besar, kita bercerita tentang pengusaha besar ya, tentu mereka berani mengambil resiko yang besar, tapi juga memiliki peluang keuntungan yang besar. Tapi kalau kita di UMKM ya, kebanyakan prinsip kita ya UMKM itu ya, yang penting bisa hidup dari usaha itu sudah lumayan. Nah, itu pertama. Yang kedua, baru kita naik ya, bagaimana keuntungan kita bisa berlipat ganda. Yang ketiga, baru kita naik ke jenis usaha menengah atau besar
1: gitu. Iya, jadi pasti pengusaha kecil juga, pengusaha besar tuh dari kecil dulu ya, begitu ya Ipul ya kira-kira?
2: Mungkin kita yang merintis ya, itu dimulai dari yang kecil ya. Tapi kalau kita berbicara tentang yang pengusaha besar, yang lahir dari orang tua yang pengusaha besar, yang mereka pasti langsung dibesar, tidak mungkin mereka akan turun. Tapi kita yang merintis ya pasti dimulai dari yang kecil. Tetapi menurut saya ada hikmah tersendiri buat saya, kita bisa merintis mulai dari yang kecil, karena kita bisa tahu seluk-beluknya, ini perusahaan dimulai dari mana. Misal saya dimulai dari
1: modal
2: mental dulu, kemudian berusaha membuat hak mereknya, kemudian membuat sampai sekarang CV, NIB, kemudian bekerja sama dengan orang-orang. Nah, saya kira itu yang tidak dimiliki kalau teman-teman langsung ke bekerja di perusahaan besar. Mereka pasti tidak ada yang mungkin hanya di bagian produksi, produksi itu yang dia tahu. Di situ aja naik ke manajer, di situ aja dia. Tapi kalau kita yang merintis UMKM ini, kita tahu mulai dari A sampai Z-nya.
1: Oke, baiklah. Oke, Ibu, kita akan melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Sesaat lagi saya mau kasih dengar dulu kelong berikut ini.
2: Siap.

0: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita masih bersama dengan Ipul siang hari ini, sahabat budaya. Beliau adalah seorang owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu. Dan hari ini kita bicara mengenai motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Dan memang kalau UMKM ini sangat tersebar ya, sahabat budaya, di apa ya, di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan maupun di Makassar tentunya. Baik, kita ke Ipul dulu kembali. Kalau biasanya ini banyak orang yang gengsi atau ragu memulai UMKM karena skalanya yang kecil begitu. Nah, bagaimana caranya menanamkan pola pikir bahwa sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil? Silakan Ipul.
2: Iya, jadi seperti yang tadi kita bicarakan bahwa UMKM itu, kita sebagai pengusaha UMKM itu kalau dimulai dari kecil, kita tahu bahwa mulai dari mengurus izinnya yang pertama, sampai ke bagaimana cara memasarkannya. Nah, di sini yang mungkin teman-teman yang cita-citanya itu menjadi orang kantoran ya, yang berdasi ya, mungkin mereka akan gengsi akan hal ini untuk di awal-awal. Tapi setelah mereka melihat kesuksesan teman-temannya yang bahkan, ya mungkin kalau startnya satu tahun ya mungkin dia lebih cepat besarnya. Tapi setelah dilihat 5 tahun atau 10 tahun kemudian, itu saya yakin bahwa teman-teman yang awalnya memilih UMKM akan lebih berjaya, akan lebih besar di 10 tahun kemudian. Gitu. Jadi cocok yang kakak bilang bahwa semua yang kecil akan menjadi besar nantinya. Dan pilihan menjadi pengusaha UMKM adalah pilihan yang tepat.
1: Oh begitu, oke, baiklah. Nah, yang berikutnya adalah di awal usaha biasanya semangatnya itu menggebu-gebu. Ada itu kan begitu ya UMKM-nya, lalu menurun seiring berjalannya waktu. Nah, bagaimana strategi menjaga konsisten dan disiplin ketika motivasi itu sedang turun?
2: Iya, nah lagi-lagi tadi bahwa pengertian dari wirausaha adalah menjadi pahlawan usaha. Nah, di sini yang saya kunci itu di diri saya, di spirit saya di sini tuh kata awal dari wirausaha itu, bahwa memang kita menjadi seorang pahlawan di usaha kita sendiri. Jadi walaupun badai menerjang, kata sastranya gitu ya, walaupun badai menerjang, karang itu tetap berdiri. Jadi ya, semangat yang menggebu-gebu itu mestinya, kalau menurut saya ya, mestinya dijaga. Ya naik turun ya mungkin fluktuatif ya, tapi semangat awal itu harus tetap dijaga.
1: Oke. Baik, nah yang berikutnya adalah kalau ketika produk pertama kali itu dilempar ke pasar biasanya dan ternyata sepi peminat. Nah, bagaimana seorang pengusaha UMKM itu harus menyikapi penolakan tersebut dari sudut pandang mental? Ya biasa kan kalau kita sudah jatuh atau usaha tak tidak sukses itu mental tak kodong, ih tidak laku misalnya dengan jualanku. Nah, sebenarnya apa yang perlu dilakukan? Silakan.
2: Bagi saya, laku atau tidak laku itu tidak bisa diintervensi oleh pengusaha sendiri, karena itu berpengaruh pada konsumen ya. Kami mempelajari di kuliahan, karena jurusan bisnis ya, ada beberapa yang mempengaruhi daya beli konsumen yang tidak bisa diganggu gugat itu selera seorang konsumen. Ya bisa saja ada pengusaha yang mengatakan bahwa kami lebih enak makanannya, kami lebih murah, kami lebih cantik misalkan penjualnya atau apanya. Tetapi konsumen itu punya selera tersendiri. Nah, ini tidak bisa diganggu gugat. Jadi menurut saya kalau hanya urusan sepi pembeli itu, jangan sampai menurunkan semangat teman-teman di UMKM untuk berwirausaha. Karena menurut pengalaman saya ya Kak, hampir 10 tahun ini di UMKM, mengatakan bahwa ada momen-momen tertentu yang memang rejeki kita sudah di situ, yang pasti jualan kita akan laku. Ada momennya, ada titik-titik tersendiri. Alhamdulillah kami di PTI Pustaka Taman Ilmu ya lahir 2016, 2017 ada hak merek. 2019 kami dapat kontrak selama 5 tahun bersama Perpustakaan Nasional. Setiap terbitan Pustaka Taman Ilmu akan dibeli oleh Perpustakaan Nasional. Iya. Nah, ini mengantarkan saya bisa hidup enak di Jakarta. Saya di Jakarta hampir 6 bulan waktu itu, tahun 2019 sampai 2020. Nah, UMKM saya yang mengantarkan saya ke ibu kota sendiri, hidup baik, ada uang. Itu yang disesali sama teman-teman yang memilih tadi setelah lulus langsung kantoran. Sampai 2-3 tahun ya katanya masih segini-gini aja, gajinya juga segini-gini aja. Nah, bedanya kita di UMKM atau kita yang ownernya, pengusahanya itu, kadang rezeki kita banyak, ya kadang setengah, ya kadang juga memang tidak ada. Tetapi bagi saya, pengalaman saya bahwa ternyata kalau kita menghitung pendapatan UMKM langsung ke tahun, itu biasanya kalau kita rata-ratakan ya, tahun pertama 2-3 sepertinya pendapatan per bulannya ya mungkin ada yang kisaran 5 juta, 10 juta. Ya mungkin di awal tahun pendapatannya, pendapatan bersihnya ya Kak, pendapatan bersihnya mungkin 2 juta dalam 1 bulan, 3 juta. Tapi pas di bulan keempat, bulan 5, apalagi menjelang akhir tahun, biasanya ada yang masuk 50 juta, ada yang masuk 60. Itu pengalaman kami.
1: Jadi itu yang bisa menjadi modal untuk keberlanjutan bulan ke bulan begitu ya Ipul ya, menutupi begitu.
2: Iya betul, itu yang menutupi keuntungan dan kerugian di bulan-bulan yang sebelumnya.
1: Iya tahu. Oke, baiklah, kita ke berikutnya. Bisnis UMKM itu kan penuh dengan ketidakpastian. Seperti tadi kita sudah bilang, bisakah kita membagikan cerita atau analogi tentang bagaimana seorang pengusaha sukses itu bangkit dari kegagalan yang paling terpuruk? Iya, silakan.
2: Iya, saya kira semua bisnis itu penuh ketidakpastian ya. Tetapi lagi-lagi karena background saya memang bisnis ya. Jadi kami biasa, apalagi satu bisnis S2, masih jurusan magister bisnis ya, kami memiliki challenge ya, dosen memberikan challenge bagaimana yang tidak pasti ini bisa kita pastikan. Gitu. Artinya bagaimana? Artinya kita sudah memproyeksikan apa-apa resiko yang ada di dalamnya. Jadi di ilmiah itu Kak, di kami itu ada yang namanya business plan. Jadi perencanaan bisnis. Nah, saya mulai menyusun business plan ini di kuliahan di S1. Jadi saya sudah bikin proposalnya, saya lomba ikut PKM, dapat juaranya, dapat dananya. Jadi memang di business plan itu bagaimana ketidakpastian bisnis ini bisa kita antisipasi, mana kira-kira kalau misalkan rugi di sektor A, kita bisa ganti dia ke sektor B. Kita kalau misalkan rugi lagi sektor B ya kita bisa ganti sektor C gitu. Atau bagaimana cara meminimalisir kerugiannya dan bagaimana cara bangkit kembali. Jadi sebenarnya di jurusan bisnis itu dipelajari hal-hal yang semacam itu.
1: Baik. Nah, kalau bicara tentang semangat, semangat saja itu kan yang dimiliki tidak cukup ya, tanpa kreativitas. Nah, bagaimana cara melatih kepekaan agar UMKM itu ya selalu inovatif dan melihat peluang di tengah persaingan yang ketat? Silakan Ibu.
2: Tentu semangat saja tidak cukup. Memang semua orang mungkin bisa membangun semangatnya ya di dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya. Tetapi kreativitas yang dimaksud di sini, kreativitas untuk menciptakan suatu produk ya, suatu produk, suatu barang ya, itu tidak semua dimiliki oleh orang. Nah, kembali ke bisnis saya ya, tentang penerbitan buku. Jadi saya melihat bahwa penerbit di luar Jawa ini sangat sedikit ya, apalagi kita di Makassar. Kemudian di Makassar pun sangat sedikit yang bisa nyebrang ke nasional. Nah, jadi saya memutar otak di sini, bagaimana sih caranya saya bikin penerbitan tapi skalanya bisa ke nasional gitu. Jadi teman-teman banyak yang heran, kok saya yang paling muda di penerbitan di skala Makassar, dan kenapa saya yang lebih dulu langsung ke Jakarta gitu, dan ada kontrak. Padahal itu memang dibangun pada saat awal berdirinya Pustaka Taman Ilmu, itu memang sudah menjadi bisnis plan kami. Bisnis plan kami di awal.
1: Iya, oke. Baiklah. Nah, kalau berikutnya, sebenarnya seberapa besar peran lingkungan atau komunitas lah sesama pelaku usaha penerbitan atau seorang mentor dalam menjaga spirit berwirausaha agar tetap menyala begitu?
2: Iya.
1: Iya, silakan.
2: Tentu dalam hadis Nabi juga yang mengatakan bahwa manusia itu tergantung lingkungannya gitu.
1: Iya, betul.
2: Jadi kami, saya sering dulu kak ada yang namanya Plut ya di Sulawesi Selatan nih. Jadi saya di situ biasa memancing diskusi teman-teman bahwa kalau mungkin kita tidak ada kayak fasilitas Plut, tidak ada kayak komunitas wirausaha, saya pun kak yang jiwanya dan background pendidikannya bisnis kadang down, down juga. Tetapi yang menguatkan itu ya komunitas itu. Yang menguatkan, kita ada grup WA misalkan, sekarang ada grup WA, kita ketemu, kita baca lagi bagaimana mereka, kegiatan mereka, kadang kita termotivasi, oh, ini kok bisa lagi bangkitnya. Menurut saya komunitas, dan apalagi saya sangat meminta pemerintah juga bisa memberikan dukungan yang besar kepada UMKM supaya kita bisa semakin tumbuh.
1: Baiklah. Yang berikutnya, kadang kita kadang-kadang berpikir ya, pentingkah bagi pelaku UMKM untuk mengapresiasi progres-progres kecil dalam bisnis mereka, dan bagaimana dampaknya terhadap psikologis mereka?
2: Iya kak, saya kira kita sebagai manusia harus merayakan pencapaian kita, baik itu kecil atau besar ya. Jadi saya menerapkan itu di diri saya. Jadi bahasa gensetnya itu ada bahasa Inggrisnya tuh yang self, hadiah untuk diri sendiri gitu, bahasa Indonesianya gitu. Jadi pencapaian saya sebesar, kalau besar ya, saya memberikan hadiah yang besar juga, misal saya beli apa untuk investasi gitu. Tapi untuk skala kecilnya ya, kadang saya cuma pergi ke bioskop mungkin kak untuk merayakan itu, atau beli apa sesuatu gitu. Tapi menurut saya itu sangat berdampak untuk psikologis kita, karena balik lagi bahwa saya bisa menikmati hal ini, saya bisa membeli ini dari hasil bisnis saya, dari hasil usaha saya gitu.
1: Baiklah, bagaimana cara mengubah pola pikir UMKM yang awalnya hanya untuk bertahan hidup ya, tanda kutip, hari demi hari begitu, nah menjadi bervisi jangka panjang untuk bertumbuh dan membuka lapangan kerja kayak Ipu lakukan ya saat ini. Silakan Ipu.
2: Iya, jadi memang banyak di antara kita seperti tadi saya bilang bahwa awalnya untuk bertahan hidup dulu. Saya pikir ya, saya kan orangnya kayak gimana, sangat terbuka ya untuk orang lain juga, gimana pemikiran mereka.
1: Berbagi ilmu begitu ya.
2: Iya, berbagi ilmu. Jadi saya kadang berdiskusi. Tapi saya menyarankan bahwa bagus juga teknik Anda, kalau Anda misalkan pertama untuk membuka UMKM untuk bertahan hidup saja. Kalau memang itu tidak memberikan Anda nilai peningkatan, saran saya tutup aja. Tutup. Tapi kalau misalkan Anda Anda pertama untuk bertahan hidup, dan itu bisa membuat Anda hidup kayak 2 tahun, 3 tahun ke depan, maka berarti usaha Anda itu ada peluang untuk lebih besar. Saran saya tolong besarkan gitu. Kan ada biasa pengusaha ya, apalagi UMKM yang mengatakan usaha saya ini gini-gini aja, malas juga, bosan kan. Nah, daripada Anda tetap bosan, Anda menjalankan usaha Anda dalam keadaan bosan, itu enggak enak kak.
1: Betul.
2: Itu akan sampai kepada titik jenuh, dan saya kira kalau jenuh itu ya tidak bisa bergerak kemana-mana gitu. Jadi saran saya ya tutup, ganti dengan hal lain yang Anda suka. Tetapi kalau itu bisa menutupi kehidupan Anda, dan 2-3 tahun Anda proyeksikan bisa menjadi penghidupan Anda, saya sarankan itu dibesarkan. Karena itu juga bisa menjadi wadah Anda merekrut karyawan, dan karyawan itu juga bisa menghidupi karyawan, itu bisa menghidupi keluarganya juga dari usaha Anda itu.
1: Jadi betul iya, sekali
2: begitu.
1: Oke, nah yang berikutnya, jika ada satu pesan utama atau quotes lah yang ingin kita titipkan kepada seluruh pelaku UMKM yang saat ini sedang berjuang dan hampir menyerah, apakah pesan tersebut? Iya.
2: Pesan saya sih cuma satu, Kak.
1: Iya.
2: Anda mendirikan usaha dari awal berarti Anda menjadi pahlawan di usaha Anda itu. Jadi tetaplah menjadi pahlawan, tetap semangat. Tetap spirit, miliki spirit itu.
1: Iya. Dan kalau ada yang mungkin umpamanya jatuh begitu, apa yang pesan Anda?
2: Pesan saya selalu di teman-teman ya, bahwa kalau Anda jatuh, bangkit lagi gitu. Jadi saya punya satu quotes, Kak, dari SMA sampai sekarang itu. Kalau memang jatuh, saya menuliskan besar-besar di dinding saya itu, tetap tersenyum dan bangkit lagi. Jadi tidak apa-apa jatuh, tetap tersenyum, tapi jangan lupa bangkit lagi.
1: Kalau orang yang baru berusaha, apa pesan tak untuk mereka atau baru merintis lah begitu?
2: Karena pengalaman ya, saya sekarang sudah tidak berani lagi mengatakan bahwa ada kan dulu beberapa motivator mengatakan bahwa buka usaha itu seperti kita berenang di air, didorong dulu kemudian Anda akan berenang dengan sendirinya. Menurut saya sekarang langkah itu sudah harus diperbaharui. Menurut saya kalau Anda mau membuka usaha, tolong buat dulu bisnis plannya. Jadi bisnis plannya itu, kemudian di situ di bisnis, isi dari bisnis plan itu ada visi misi, ada produk Anda, ada market Anda, ada bagaimana modal Anda. Jadi Anda bisa memproyeksikan bagaimana usaha Anda ini ke depannya. Kalau berjalan satu bulan dan pembelinya segini, Anda bisa menutup atau Anda bisa membuat produk lain atau varias yang lain.
1: Bicara tentang digitalisasi, nah saat ini kan digitalisasi kita tidak bisa pungkiri lah, pemasaran dari penerbitan buku yang ada dan yang IPUL dengan dengan teman-temannya merintis ini biasanya menggunakan teknologi juga atau promosinya kemana saja ini kira-kira?
2: Tentu kita tidak bisa terlepas dari kemajuan zaman ya. Tetapi ya menurut saya bisnis dan Tuhan itu berjalan seiringan ya. Jadi kami mulai di 2019 itu buku kami sudah terdigital.
1: Iya.
2: Jadi mungkin teman-teman belum terlalu banyak tahu tentang digital di 2019. Kami sudah terdigital. Setiap terbitan kami akan jadi digital dan ada pembelian di sana terus menerus.
1: Iya. Jadi kalau setiap berapa kali biasa ada buku datang atau ada orang yang datang ke tempat penerbitan tak? Dalam setahun lah bisa berapa orang begitu atau setiap bulan ada begitu kira-kira?
2: Setiap bulan ada bulan ada. Tiap tahun ya mungkin sekitar 10-20-an itu
1: Datangnya ke tempat tak?
2: Iya, menghubungi kami. Kan sekarang kan enaknya online tuh, lebih banyak orang suka lewat
1: WhatsApp ya?
2: Iya, WhatsApp, lewat internet lah, lewat digital. Tidak lagi mencari di mana sih kantor kamu. Makanya saya buat kartu nama itu, Kak. Di kartu nama saya tulis address di situ, alamat di situ, anywhere in the world.
1: Jadi
2: dimanapun di atas dunia bisa kami dihubungi.
1: Ada
2: pun yang jauh-jauh bisa lewat Zoom, bisa lewat
1: video call. Betul.
2: Dan itu sering banget kami lakukan.
1: Biasanya jualan juga melalui platform digital.
2: Inilah yang saya bilang enaknya di kami, kami banyak didukung sama distributor nasional. Jadi kami hanya menerbitkan, distributor itu yang mendistribusikan kemana.
1: Jadi promosi juga.
2: Iya, promosi juga.
1: Biasanya di mana?
2: Kami sekarang TikTok. Kerjasama Gramedia. Jadi Gramedia yang bertanggung jawab penuh pemasaran kami. Gramedia digital, toko buku Gramedia. ada satu Kubuku di Jogja, ada satu Jakarta, Aksara Maya. Nah, inilah semua yang mendukung kami.
1: Jadi Anda tinggal menerbitkan saja, mereka yang promosikan gitu ya,
2: iya,
1: dan menjual ya.
2: Dan menjual.
1: Tapi yang biasa pengalamannya menjualnya mereka di mana, TikTok atau apa biasanya?
2: Hampir semua platform mereka masukin gitu. Di, nah inilah menjadi PR saya sekarang ini, Kak. Karena sebelumnya distributor kan ke mereka. Teman-teman banyak menawarkan dan memberikan ide kepada saya, bagaimana kalau saya juga membuat channel pemasaran, tapi lagi-lagi itu masih menjadi bahan penelitian untuk saya. Karena saya sosoknya gitu, Kak. Sebelum saya masuk ke suatu tindakan, saya akan membaca buku dulu, saya akan meneliti dulu, saya akan memikirkan dampak dan kesiapan saya dari segi mental dan modal gitu.
1: Iya, tahu. Yang penting itu mentalnya, karena biasa kan orang kalau jatuh tuh susah bangkit begitu ya. Baiklah. Ada yang perlu Ipul sampaikan di closing statement kita. Bukunya buku apa saja yang diterbitkan mungkin? Boleh dikasih lihat dulu ke kamera kami. Buku apa yang dalam tahun ini atau beberapa tahun belakangan yang ada, silakan Ipul.
2: Kami sudah menerbitkan hampir 1000-an judul ya. Tapi yang kami bawa hari ini ada judulnya ini. Ini ya. Kelihatannya di kamera.
1: Kasih turun-turun sedikit. Iya,
2: ada judulnya nih, Mencintai Tanpa Dicintai. Ini novel. Nih. Dan sebentar akan dibahas nih, Kak, di Gramedia di Semesta Buku. Jadi teman-teman
1: jam
2: bisa
1: berapa
2: datang? Jam 7 malam.
1: Jam 7 malam.
2: Iya, di Gramedia Petarani.
1: Lalu apalagi bukunya
2: ada
1: yang lainnya?
2: Ada novel, ada Aurora Terlihat di Langit Indonesia. Ada juga buku dari Profesor Ahmad Cewang nih. Ini guru besar di UIN.
1: UIN Alauddin
2: Makassar.
1: Itu buku-buku yang diterbitkan oleh CV Ipul. Apa namanya CV-nya?
2: CV Pustaka Taman
1: Pustaka
2: Ilmu.
1: Taman Ilmu.
2: Bisa dicek di Google, Kak. Kami pasti ada.
1: Ada di situ ya, ada website-nya juga ya.
2: Ada.
1: Baik, Ipul, ada closing statement untuk topik kita hari ini, mungkin ada yang perlu disampaikan, Ipul? Silakan, Ki.
2: Untuk teman-teman UMKM, tetap semangat. Itu
1: saja. Baik, terima kasih untuk Saiful SPD, owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu, di acara kami Teras UMKM tentang motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya, Ipul, untuk kita semuanya. Amin. Dan buat teman-teman atau sahabat budaya juga yang mau jadi pengusaha UMKM, bisa langsung motivasinya dari beliau juga ya, boleh langsung. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Serabat budaya tradisi Manen yang merupakan salah satu ritual budaya masyarakat suku Toraja yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada leluhur yang telah meninggal. Dalam acara ini, jenazah yang telah lama dimakamkan dikeluarkan dari liang batu, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya dengan yang baru. Ritual yang biasanya dilaksanakan setelah masa panen sekitar akhir Agustus dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga bahkan satu desa, lalu ditutup dengan ibadah di rumah adat Tongkonan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di acara Makelong dan alhamdulillah saya sudah bersama penyanyi saya yang pakai apa, Dik? Pakai kacamata hitam sok lagi. Baiklah sahabat budaya, kita coba menyapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Apa kabar siang hari
1: alhamdulillah
0: ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Sergi suara telinga tak?
1: Iya, bagus
0: ya. Bagus ya. Iya. Oke, mau nyanyi apa siang hari ini kah?
1: Nyanyi biasa.
0: Nyanyi apa biasa? Apa nyanyinya? Belum datang orang ini ya. Masih kurang, nanti kita terima telepon ya. Mana karena belum datang ya. Tidak ada kamera.
1: Maksud saya layarnya.
0: Oh, layarnya. Kesinyalain dulu. Tahu jika nyalakan ya.
1: Sudah, Mi.
0: Iya, mantap. Pintar
1: pengen nyalakan. Apa sih yang saya tidak tahu?
0: Oke,
1: okay, baik. Kenapa? Kenapa? Yeah. Lain tampil di sini?
0: Lain yang tampil. Pakai kacamata, Ki. Jadi begitu.
1: Tidak.
0: Oke. Okay. Mungkin nyanyi apa? Kan belum dicari.
1: Lagu-lagu daerah lah.
0: Iya, judulnya apa?
1: Cani Pariah.
0: Karaoke Cani Pariah.
1: Iya, cani madu dan paria ini, madu paria.
0: Pahit dan manis dong, gimana dong?
1: Oh iya, mati mi. Gak lintin nih.
0: Saya, urusan Anda berjogon dengan saya gitu ya.
1: Tidak.
0: Kok saya kena sangat dari sukanya deh begitu.
1: Mama pemirsa nih, tadi ini ada kejadian yang tidak di luar kendali. Dibawa lagi.
0: Dibawa lagi.
1: Gimana? Ya itu tuh ini, yang hijau, okay. Yang tinggi itu.
0: Iya cica kita ini tuh.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi mau menyapa buat siapa nih?
1: Untuk semuanya tanpa terkecuali.
0: Cepat kita datang beda. Nabilan Jono di. Ya.
1: Ini cica. Yang dibawa bukan yang di atas itu, ini yang dibawa.
0: Cica ya. Ini tuh.
1: Ya itu yang hijau.
0: Cocok mi.
1: Cani paria.
0: Cani paria artinya panis.
1: Ya.
0: Manis dan.
1: Mulanya manis.
0: Selanjutnya.
1: Akhirnya pak pahit.
0: Kayaknya menggambarkan Anda itu ya.
1: Ya, kayaknya begitulah kira-kira.
0: Ini penyanyi siapa kira-kira John?
1: Hah?
0: Siapa penyanyinya?
1: Penyanyinya ini Didi Pratama kepada
0: saudara. Didi Pratama. Ah, iya. Oke. Okay. Nah, tahunya?
1: Ya, saya tahu kan soal orang Bugis toh.
0: Begitu. Ya, oke.
1: Okay. Kira-kira.
0: Tidak bagus jadi, kayaknya John. Di situ kalau terputar.
1: Kenapa?
0: Iya di, kayaknya harus di sini deh John.
1: Oh, di situ kan?
0: Meledak ki kayaknya, meledak ki.
1: Pindah lagi deh.
0: Tidak bisa itu di situ. Saya sudah kasih naik anunya tapi coba John. Bagus sih kayaknya. Tidak bagus. Coba bicara lagi dulu John. Semoga pecah memang tidak bagus. Oke.
1: Kayaknya perlu ada pembaharuan.
0: Iya.

0: Terima kasih. Lagu kedua.
1: Iya, terima kasih Jonadi bernyanyi di siang hari ini. Masa kita terus yang mau nyanyi? Ih, enak aja.

Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama siang hari ini dan yang pastinya juga menemani sahabat budaya di acara Pakelong. Dan untuk yang mau bergabung boleh di line telepon kami 0811 400 9250 untuk sahabat budaya ya semuanya. Yang mau bergabung silakan Ki bergabung.

Ya Sobat Budaya, sembari menanti untuk penelpon di 0811 400 9250, dan juga yang mau bergabung silakan bergabung di 0811 400 9250. Saya juga menanti untuk yang mau datang menyanyi di siang hari ini. Baru ada Jono sama Deng, siapa itu? Iya, oke. Saudaranya Deng Lu. Baik, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita selanjutnya akan mendengarkan Ibu. Siapa yang bernyanyi Sobat Budaya, kita menyapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat selalu. Sama saudara juga sehat sih?
1: Amin, sehat jika siang. Untuk saudara aku dari lu mau di Morowali nah.
0: Iya tau ya.
1: Anu HP tak supaya didengar kak menyanyi nih lagu tak ku bawakan ke nah cari ke dente nih be makanan tak.
0: Iya kangen ku gang.
1: Kangen nih kodong.
0: Kodong mbak, nah ku bilang gimana dan lu mau bilang ih di Morowali iyo di pamit jita pading tahu sama saya pamit, astaga. Iya astaga mau kayak denger mau nyanyi apa kita ini siang
1: bu. Bomban nih apa di sini.
0: Iya nyanyi siapa nih nyanyi siapa nih. Dek Sumi, Bu Sumi dan Lumo, Sundari.
1: Ibu Sundari dan Lumo.
0: Sundari Lumo, iya tahu.
1: Buat semua mi teman-temanku. Kesini ke semua he.
0: Iya tahu. Kenapa ki belum datang, Dik?
1: Iya, tambah sepi mak kurasa ku dong.
0: Iya, tidak ada mi saudaranya, tidak ada Tommy kilai semua tahu.
1: Iya, kan itu seperti kembar, si kembar di belah kapak, bukan di belah pinang.
0: Oh iya.
1: Kan biasanya itu seperti pinan di belah dua ini tidak seperti pinan di belah kampak.
0: Wah, ini beda beda memang. Beda cantik dia itu cantik. Cantik tong ini tapi sedikit.
1: Sedikit jiko dong. Ya, kalau itu cantik banyak cantik kita banyak. Tahu. Baru dia tahu lembut ke saya orangnya ya. Kodong apa adanya sih.
0: Dan juga kartu, nah tau nanti mendengar.
1: Tidak masalah jika apa.
0: Ibu, siap bikin nyanyi di Udia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Baik, Saudara, kita ke penyanyi berikutnya. Kita mau kenalan dulu siapakah dia. Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayaknya mic-nya itu ini ki Jojo. Maju-maju ki sini. Maju-maju ki tabe-tabe. Maju-maju. Angka ini di kursi tak. Iya, iya. Enggak kayak kursinya penyiar tabe, Di. Mau nyanyi apa, Ibu? Nama tak dulu. Nama tak?
1: Nama saya Salma Dembaji. Ibu
0: Salma Dembaji. Jauh-jauh tuh dari Limbung.
1: Limbung Gentungan.
0: Iya, nanti ya ngakinya mau kan janji pokoknya nyapa ibu
1: katutu sekali ya.
0: Oke, kita akan dengarkan ibu bernyanyi ya. Iya, memang ibu.

0: Baik sobat budaya, kita akan mendengarkan penyanyi berikutnya. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa kita?
1: Aisyah Dengai dari Limbung Goa.
0: Ih jauh, nah Limbung iya. Panas matahari.
1: Aduh lumayan.
0: Lumayan, aduh. Pakai apa Jiki kesini? Pakai payung Jiki?
1: Pakai mobil.
0: Pakai mobil, pakai payung juga? Ikat turun panas Kibela. Oke lah, ih bapak ketawa-ketawa Kipa. Ah,
1: hujan. Kalau hujan pakai payung deh.
0: Iya. Panas juga pakai payung Ki. Ada tuh payung yang ultraviolet itu. Ada itu begitu kan. Kenapa? Oh, pakai cuci. Anu, luntur ke skincare Kabela.
1: Luntur kalau pakai payung.
0: Iya, luntur kalau pakai skincare. Mau nyanyi apa siang hari ini?
1: Ya, Balon Lipa.
0: Balon Lipa. Iya. Ih, orang Bugis Kika. Kenapa gua? Biasa jika nyanyi nih.
1: Iya.
0: Iya, kak biasa kalau orang Makassar tidak tahu Kim nyanyi Bugis, tapi kita ya, alhamdulillah bisa di
1: belajar tuh.
0: Iya belajar di, iya tahu, mau belajar tahu sahabat budaya. Kita akan dengarkan siapa nama tuh lagi?
1: Aisyah Dengai.
0: Bu Aisyah Dengai bernyanyi siang hari ini, sahabat budaya. Judul kelana kelong Bugis, tapi dia orang Makassar ya. Coba kita dengar ya lagunya sahabat budaya. Ya.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Baik, kita akan mendengarkan penyanyi berikutnya bernyanyi. Kenalan Ki dulu, kayaknya orang lama Jin. Assalamualaikum.
1: Orang baru, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang baru datang maksudnya.
1: Baru kas sampai.
0: Iya, mungkin nyanyi apa Pale?
1: Dari
0: mana Ki? Cantik sekali Mujuta.
1: Dari Jakarta ke sini.
0: Jakarta? Jakarta mana ini? Jakarta mana?
1: Jakarta Cepeng. Jakarta Pusat.
0: Pusat naik pesawat jam berapa kita berangkat?
2: Landing
1: pesawatnya. Landing. Suruh
0: keluar. Iya. Jangan diganggu tawa nyanyi nanti Bu Hawani.
3: Orang tadi cari nomor.
0: Biar tomo. Tapi jangan kita cowok dan nanti. Ah. Iya Bu Hawani mau nyanyi apa?
1: Si Pulia memang tongki.
0: Oh si Pulia. Oke, baik. Kita akan dengarkan Ibu Hawani bernyanyi sahabat budaya ya.

0: Baik Sobat Budaya, kita akan mendengarkan pasangan berikutnya. Pasangan berikutnya siapa ya? Pasangannya yang tadi begitu. Pasangannya yang tadi, iya. Siapakah itu dia? Iya. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan teknik.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Dari mana lagi?
1: Lagi menjalankan tugas dulu. Iya, baru libur.
0: Libur tuh?
1: Libur.
0: Ya tahu, iya. Keren nah.
1: Baru gak libur.
0: Baru gila, berapa minggu yang lalu masih menyanyi sama kak juga.
1: Minggu lalu gak ada kak.
0: Gak ada kak?
1: Oh. Minggu yang lalu
0: ada. Iya. Oh jadi jarak-jarak ke libur tadi?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, jadi senang kini ceritanya libur hari minggu?
1: Alhamdulillah.
0: Dari mana kini jalan-jalan sama pasangan ta?
1: Mandi di air garam.
0: Maksudnya mandi air garam?
1: Iya, di laut.
0: Sama Rana yang kepercaya sama Tuhan. Ini orang orang tua ya toh. Ada kis-kis kepercanda. Bagi yang belum kenal pasti bilang gini.
1: Sama budaya di.
0: Iya.
1: Kepercanda aja.
0: Iya. Nyanyi apa ki?
1: Singai tasi cini.
0: Artinya?
1: Artinya baku suka tapi tidak pernah baku liak.
0: Ah begitu kah?
1: Iya.
0: Kalau kita sama ibu Hania dulu.
1: Iya baru baku liak.
0: Baku liak.
1: Dijodohkan.
0: Dijodohkan juga. Pantas tapi, anda suka lagu ini.
1: Tapi bahagia tuh Nji.
0: Iya alhamdulillah. Jodoh kita. Kenapa gak ada kentut-kentut. Ada begitu orang.
1: Dilaman kentut di studio.
0: Iya awalnya kentut mulut gitu. Pak kita akan menyanyi di. Mungkin menyanyi buat siapa?
1: Seluruh sahabat budaya di yang lagi mendengarkan.
0: Iya.
1: Tidak, kusapa kita satu-satu. Kenapa? Seluruh sahabat budaya lagi mendengarkan.
0: Ya, karena kalau satu-satu, setengah jam tidak selesai.
1: Iya.
0: Iya, oke lah. Kita akan dengarkan Pak Sulaiman bernyanyi sahabat budaya.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada kita akan mendengarkan penyanyi berikutnya. Kenalan dulu ya Sobat Budaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau nyanyi apa Pak siang hari ini?
1: Sebuah lagu Bugis Abadi, judulnya Sesek Kale.
0: Sesek Kale.
1: Iya, ini lagu menceritakan masalah penyesalan seorang pria yang dihianati cintanya, dihianati oleh seorang wanita yang kawin dengan pria lain.
0: Oh begitu.
1: Setelah mengikat janji, tapi ternyata mengkhianati.
0: Oh begitu. Dan jadi
1: yang dia sumpahi.
0: Akhirnya, Bapak namanya siapa Pak?
1: Almik. Ini nama Almik, dari singkatan nama saya yang panjang. Nama saya sebetulnya M. Amillah Hamid.
0: Oh, M. Amillah Hamid.
1: Iya, disingkat Almik.
0: Pernah Ki gabung di acaranya Pro?
1: Saya memang fans berat dari Radio Republik Indonesia ini.
0: Oh, iya.
1: Dan juga pendengar setia yang tidak pernah luput di telang waktu.
0: Oke.
1: Dari dulu sampai
0: belum
1: sekarang.
0: Pernah biasa bergabung di acara kami Pak.
1: Sering.
0: Menelpon begitu.
1: Menelpon. Kadang-kadang juga masuk di interaktif itu yang pagi itu.
0: Bari basa.
1: Yang kadang-kadang juga itu yang pro satu itu yang acara-acara yang kritikan pemerintah itu saya juga
0: gitu,
1: terlibat.
0: Biasa. Hal RR mungkin.
1: Sama dengan Bang Jono itu.
0: Pak Almik nyanyi apa siang hari ini Sesek Kale?
1: Nah, Sesek Kale judulnya. Ini lagu diciptakan oleh saudara kita Iwan Sustiano.
0: Artinya yang, apa itu Pak?
1: Ini penyesalan seorang pria.
0: Oh, penyesalan seorang pria.
1: Yang dia nanti cintanya begitu.
0: Kesian deh.
1: Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik lagu ini. Nah, lagu ini mudah-mudahan bisa menginspirasi para pemuda-pemuda yang pacaran.
0: Oke lah Pak.
1: Berhati-hatilah.
0: Kita akan dengarkan Pak Almik bernyanyi, sahabat saya.

0: Berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Kita ke penyanyi berikutnya. Siapa dirimu?
1: Ya, yang tidak kenal saya. Kayaknya semua sudah kenal saya.
0: Enggak deh. Enggak jadi saya. Iya,
1: berarti kalau yang tidak kenal sudah orang baru.
0: Tidak jadi saya deh, tidak kenal.
1: Berarti penyiar baru.
0: Iya, baru Kak datang.
1: Iya, penyiar baru.
0: Baru Kak datang. Ha. Terus mau nyanyi apa nih pada COVID?
1: Macan Rinjanda.
0: Bisa. Coba cek. Macan Rinjanda.
1: Nama Macan Rinjanda bukan
0: ada. Macan Rinjanda. Tapi lagunya berbeda yang dia mau nyanyi ini. Yeah. Macan Ring Anak Dara, Jono. Dan Macan Ring Janda sembarangnya deh.
1: Yeah. Ini
0: Apa?
1: Karya dari Arman Diarusanda yang dipopulerkan oleh
0: Kurniawan Toto. Oh, saya kira Jono.
1: Iya, yang hari ini akan dinyanyikan oleh
0: Jono.
1: Kopral Jono.
0: Dadah. Latan Ritata.
1: Ya, sembarang pokoknya saya punya nama yang paling.
0: Iya.
1: Dari sudut mana dan senang menyanyi terserah lah.
0: Iya, ini caranya saudara.
1: Ya, semoga terhibur selalu semua di yang lagi monitor siang ini.
0: Iya.
1: Semoga yang sakit sembuh kembali.
0: Amin, amin, amin. Coba gitu. Kenapa
1: tidak jalan? Apanya?
0: Gara-gara Jono ini, gara-gara Jono ya.
1: Bukan juga

0: kalau tol cipu semua Mas Sawir 1.000 rupiah. Mana paten?
1: Terima kasih untuk Jana sudah bernyanyi siang hari ini. Kita dengan bagian ini
0: lagu kedua.
1: Pesan berikut ini ya.
2: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Baik Saudre, di mana saja berada kita ke penyanyi berikutnya siang hari ini yang siap menggoyangkan perompat menggoyangkan tuh sahabat udah di rumah. Bu Diana mau nyanyi apa siang hari ini Bu Diana?
1: Kelongkar atingku.
0: Artinya apa itu Bu Diana?
1: Lagu nangis tapi dia dalam hatinya, dia nangis tapi dalam hatinya. Ini nyanyi menangis tapi dalam hatinya dia nangis kelongkaru atingku.
0: Menangis di dalam hati begitu Jon.
1: Iya.
0: Jon ya. Begitu maksudnya Jon. Kita akan dengarkan Ibu Diana bernyanyi.

0: Baik, sobat budaya, kita ke penyanyi berikutnya siang hari ini. Ibu mau nyanyi apa, Ki?
1: Talasaku.
0: Talasaku. Oke, baik, kita akan dengarkan. Bu, siapa lagi namanya?
1: Ibu Salma.
0: Ibu Salma. Oke.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Sahabat Lukman Rolang Fizal, kali ini saya hadir kembali dengan lagu daerah Makassar yang berjudul Amatku Sayang. Dedikasi buat seluruh anak yang ada di bumi. Bahwasanya ibumu adalah pintu surgamu, maka jaga dan hargai pintu itu dengan rasa kasih dan sayang. Mari kita simak sama-sama lagu berikut ini, Amatku Sayang. Check it out.

0: Sahabat budaya Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Masih di Perempat RRI Mangkasar. Sarebat Malwarku di mana saja berada menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Apa informasinya? Saat lagi.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Masih di Prambat RRI Makassar, sahabat berada di mana saja berada, menemani kebersamaan kita siang hari ini. Saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Apakah informasinya tentang si bulat yang tenar dari Jeddah? Si bulat yang tenar di Jeddah dan akan disampaikan oleh rekan kami Emmy. Kita dengarkan yang berikut.
1: Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu warung bakso di kawasan Al-Balad, Jeddah, Arab Saudi, yang sangat laris manis diserbu jemaah haji. Bukan cuma jemaah haji asal Indonesia, jemaah asal Filipina dan beberapa negara lain juga datang ke bakso Mang Udin.
2: Kenalan dulu Bang, namanya siapa?
3: Nama saya Cecep Ayatullah Mubarok, putra keempat dari Mang Udin.
2: Putra keempat.
3: Dari Mang Udin.
2: Katanya ini bakso Mang Udin sudah berdiri 18 tahun, benar Bang?
3: Tepatnya sih tahun 93. Jadi kurang lebih 30 tahun.
2: 30 tahun.
3: Iya, awalnya dari Mekah, dari Haram. Cuman awalnya di Mekah tahun 93, Mang Udin ya orang tua saya. 93 sampai 2007 terakhir. Jadi karena ada pelebaran Masjidil Haram, nah pindah ke sini dari tahun 2007 sampai sekarang alhamdulillah. Itu.
2: Punya ide untuk jualan itu dari mana sih sebenarnya?
3: Punya ide. Sebenarnya gini, ngelihat situasi dan peluang yang ada di sini. Ya. Di antaranya salah satunya karena banyaknya jemaah umroh dan haji Indonesia yang di sini. Dan mereka pasti mencari atau istilahnya mencari apa ya? Hal-hal yang setelah 2 minggu di sini mereka beribadah. Akhirnya mereka menginginkan kangen kuliner dari Indonesia apa nih? Ya bakso kan universal, seluruh Indonesia tahu. Pasti ke bakso mereka. Nah, makanya kepikiran dari situ terpikirnya.
2: Mang Udin sudah tinggal berapa lama di sini?
3: Mang Udin di Saudi ini?
2: Di tahun 93.
3: 93.
2: Awalnya pekerja atau apa?
3: Awalnya pekerja di sini.
2: Jadi lihat peluang.
3: Lihat peluang 93 itu berdiri di Haram, tepatnya di Sopa Marwah. Di Sofitel, Hotel Sofitel. Tahun pindah ke sini prosesnya ya tadi itu ada pelebaran Masjidil Haram. Karena kebetulan pas keluar pintu Sopa Marwah itu kita di situ di Hotel Sofitel. Nah, itu kena dampak pelebaran Masjidil Haram. Jadi akhirnya pindah ke sini. Ya itu
2: sejarahnya. Pindah ke sini ketemu sama Bang
3: dengan Hamada itu pas pindah ke sini dari tahun 2007. Beliau kebetulan di sini, kerja di belakang sini, akhirnya setelah beberapa hari ketemu, akhirnya beliau bersedia gabung dengan kita, dan alhamdulillah sampai sekarang, akhirnya menemani kita.
2: Suka dukanya apa lagi ya?
3: Suka dukanya banyak ada, di antaranya mungkin ya, kalau buat pendatang itu pasti kangen ke rumah ya, homesick ya. Pertama itu, keduanya mungkin karena kultur yang berbeda. Kalau di Indonesia, di kita, ya mungkin bisa kumpul dengan keluarga, bisa ngelihat suasana hijau di sana. Kalau di sini, ya udah pasti. Tapi ada motivasinya di sini. Apa motivasinya? Karena kita kebanyakan marketnya jemaah, jadi kita sekalian berusaha, juga sekalian beribadah, melayani jemaah yang ada di sini.
2: Bahan bakunya sebenarnya dari mana?
3: Sebagian ada importirnya di sini atau perwakilan di sini. Misalkan seperti saus, mie dan sebagian besar ada di sini.
2: Dagingnya
3: baksonya kita produksi di sini. Nah, yang harus dititik beratkan gini, baksonya di sini itu kenapa? Beda sama Indonesia, enggak bisa maksimal karena di sini itu dagingnya beku mereka. Daging freezer dari Brazil atau Australia. Nah, kalau di Indonesia kan fresh dagingnya, makanya diusahakan mendekati lah. Makanya kita dimaksimalkan di kuahnya supaya bisa sama minimal lah. Memang tidak bisa menyamai lah, yang penting ada mendekati lah begitu.
2: Awalnya memang ini cuma jualan bakso doang atau ragam, sudah beragam dari
3: itu? Jadi bakso ini cuma labelnya aja bakso, dari Mekah juga begitu. Ya, jadi supaya gampang dikenang sama jemaah, ini bakso. Jadi kita cuma menyediakan seluruh masakan yang ada Indonesia seperti sate, pempek bahkan ada, gado-gado. Ya semua Islam yang bisa mengobati rasa rindu jemaah lah gitu.
2: Dan bahannya pun ya ada yang dasarkan dari sini, ada yang dari Indonesia.
3: Betul, yang tidak ada di sini ya kita terpaksa mendatangkan dari Indonesia sebagian.
2: dijual dengan harga cukup terjangkau. Kira-kira ini kembali modal nggak sih bang?
3: Nah, kalau ini relatif ya. Kenapa? Jadi ada masanya. Misalkan seperti tahun 2008 kemarin itu kan kita kena krisis nih. Nah, itu udah pasti merugi. Namanya usaha kan begitu. Tapi setelah kita pertimbangkan lagi, kalau ini kita merugi terus, mungkin Mang Udin udah tutup dari dulu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Mang Udin masih bisa melayani. Berarti artinya ada lah, walaupun nggak sebesar gimana ya yang kita harapkan, tapi ada insya Allah.
2: Waktu pandemi masih menjual?
3: Pandemi beberapa, untuk awal-awal kita tutup, ya, mengikuti peraturan di sini ya, di sini. Nah, setelah setahun mungkin baru buka dengan beberapa ketentuan dari sini.
2: Oke, okay. Semua katanya pekerjanya dari Indonesia?
3: Pekerjanya kurang lebih ada 31 orang, ya 20 orang, orang kita, orang Indonesia, yang sisanya orang luar, dari Mesir, dari Sudan, dan lain-lain lah.
2: Kepuasan tersendiri pada saat melihat mereka makan, komentarnya gimana? Itu sudah merasa gimana, Pak?
3: Nah, itu justru titiknya di situ, poinnya ya. Kenapa? Setiap usaha itu kita mencari kepuasan dua. Pertama, keuntungan. Kedua, kepuasan produk kita diterima enggak oleh konsumen kan. Ternyata alhamdulillah ada kepuasan dari sisi konsumen dan dari sisi kami sendiri yang menyediakan. Alhamdulillah, bagus.
2: Kalimat aja kan dong, Bang, buat mereka semua orang warga Indonesia yang ada di sini di Saudi Arab untuk datang ke Bakso Mang Udin.
3: Oke, silakan teman-teman yang mau berkunjung sini di Bakso Mang Udin yang terletak di Balad Cornes ya. Silakan datang untuk teman-teman mukimin di sini atau jemaah, silakan Anda makan dulu. Di sini ada slogan ya, makan dulu. Habis makan baru bayar, dan bayar yang Anda ingat saja, yang lupa kami halalkan. Insyaallah.

0: saya nama Hamada, Hamada Al-Mughazi. Sekarang bahasa Mangudin di Jeddah, saya supervisor. Mangudin sudah lama di sini, maybe 18 tahun. Mangudin saudara, bos saya.
1: From Indonesia.
0: From Indonesia, orang Banten.
1: Orang Banten.
0: Karyawan orang Indo, semua ini chef, koki, masak, semua orang Indo ya. Di sini karyawan. Banyak, Alhamdulillah, mungkin 25 orang. Buka jam 9, tutup jam 11 malam. Sekarang ada satu lagi di Sultan Mall Baru.
1: Ini harganya berapa per mangkok?
0: 15 rial. Bisa duit Indo. Menu ada bakso, ada mie ayam, ada nasi goreng, ada nasi campur, ada soto, ada mie goreng, ada mie ayam bakso, bakso telur, ada banyak menu, menu semua Indo. Ada Arab, makanan Arab, ada shawarma, ada jus, ada kopi, cappuccino, mikato, espresso. Sekarang ini rasa bisa campur, bisa rasa Arab sama rasa Indo.
1: Mayoritas di sini pengunjungnya Indonesia semua.
2: Sebulan lebih berada di Arab Saudi tentu akan membuat jemaah menjadi kangen dan rindu masakan Indonesia. Hal inilah yang membuat bakso Mang Udin setiap hari selalu dipadati oleh pembeli, terutama para jemaah haji asal Indonesia. Saat masuk ke warung bakso, para pengunjung sudah disapa dengan bahasa Indonesia oleh para pelayan. Pengelola warung bakso ini, Hamada, mengatakan pasar utama mereka memang jemaah haji dan umroh yang datang menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Namun, banyak pula mukimin atau warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi kerap datang dan jadi langganan. Warung bakso ini sudah fenomenal di kalangan jemaah Indonesia. Jadi, mereka para jemaah sebelum pulang ke Indonesia biasanya suka makan dulu ke sini. Si bulat tenar dari Arab yang menjadi pengobat rindu bagi para jemaah. Makan dulu baru bayar. Sesuai dengan tagline-nya bahwa bakso Mang Udin bukan hanya sekedar jualan makanan khas Indonesia, tetapi juga beribadah dengan membantu para jemaah untuk melepaskan kerinduan kampung

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

Kita masih bersama di siang hari ini sahabat budaya dan masih menemani dengan informasi untuk kita semua dan hingga nanti pukul 15 ya. Oke, baik sahabat budaya di mana saja berada hari ini, hari Minggu, hari libur, kemana saja rekreasinya? Di rumah Jidenten ya. Kenapa? Besok kan mau kerja, terus besok juga mau nonton sebentar malam tuh dini hari itu ada bola dan tane. Ada sepak bola, terus mau nonton ki favoritku karena lulus ki ke babak final, jadi mau kan nonton nenek. Oh ya, jadi siapa ini pendukungnya Argentina, terus pendukungnya Portugal, saya jidente nih pendukungnya Argentina. Tahu, terus siapa ini yang jadi andalan tak? Yo. Pasti kan kalau dalam sepak bola itu pasti ada itu andalannya dalam sepak bola. Iya, pasti. Dan tidak mungkin juga tidak ada yang kita andalkan gitu. Wih, jagoanku ini gitu ya. Pasti ada. Iya tahu jagoanku grup ini ya. Kayak dari mana? Dari negara ini ya. Jadi, memang masing-masing itu punya apa ya? Punya favorit begitu dalam sebuah pertandingan. Nah, apalagi pertandingan bola. Cocok ya. Dan Dene rahasia. Ya nanti kalau saya pilih ini nanti dibombek kak, atau saya pilih itu dibombek kak gang, enggak mau jadi, mendingan saya netral saja deh. Baik, sahabat budaya dimana saja berada, saya akan menghadirkan kembali kelong untuk kita semua jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas kabar Ratna, saya Anti akan pamit dari ruang dengarta. Dan terima kasih untuk semuanya sahabat budaya, kita dengarkan kelong berikut ini.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Kabarana perompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Buntu Maca adalah salah satu destinasi wisata alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Nrekang. Terletak di kawasan pegunungan yang sejuk, tempat ini menawarkan panorama indah dengan hamparan bukit hijau yang menyejukkan mata. Suasana alamnya yang tenang membuat Buntu Maca sering dijadikan lokasi bersantai, berkemah, hingga kegiatan olahraga alam seperti hiking dan trekking. Dari puncaknya, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan memukau yang membentang luas, termasuk siluet Gunung Bambapuang yang menjulang megah. Selain daya tarik alamnya, Buntu Maca juga menjadi simbol kedekatan masyarakat Nrekang dengan lingkungan pegunungan. Banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah yang datang untuk menikmati udara segar sekaligus merasakan keramahan warga sekitar. Kehadiran Buntu Maca semakin memperkuat identitas Nrekang sebagai daerah dengan pesona alam yang luar biasa, menjadikannya destinasi unggulan bagi pencinta wisata alam dan panorama pegunungan di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk sore hari ini ke saya Inces Dewi Gemes menemani Anda dalam program acara kita Siri Napace Senandung Lirik Laguna Pro 4CS. Sahabat budaya, kali ini di acara Siri Napace kita akan hadir dengan satu topik kita ya. Cemilan yang cocok untuk nobar, nonton bareng ya sebentar Piala Dunia. Ada yang lebih tahu cemilan apa saja sahabat budaya? Mau ikut-ikutan atau tergantung dari kita Ji. Kalau kita doyan nonton Piala Dunia pasti kita tahu ini apa cemilan yang cocok ya. Oke deh, kalau begitu langsung saja keterima telepon 0811 409 250. Halo, Siri Napace. Halo Siri Napace. Hai Siri Napace. Mana suaranya? Halo Bu Sri Sinta. Aduh, tidak ada jawaban. Iya, 0811 409 250. Kembali kita buka lagi. Halo Siri Napace.
1: Halo. Iya. Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Pak Radin. Apa kabar Pak Radin?
1: Alhamdulillah panas.
0: Panas ya?
1: Iya.
0: Apakah sepanas sebentar Piala Dunia nanti nontonnya?
1: Spanyol.
0: Spanyol. Oh, dukung Spanyol ya?
1: Iya.
0: Wah.
1: Sudah kalah itu Prancis.
0: Oke lah. Mau dengar lagu apa ini?
1: Barunya.
0: Hah?
1: Kita belum sebut lagi.
0: Lupa lagu. Lagu-lagu yang
1: lagu,
0: kita.
1: Lagu dangdut kan?
0: Apa ya lagunya? Kayaknya lagu dangdut ini.
1: Iya.
0: Gantungan baju, minggu. Gantungan baju Caca Handika, terus Anugerah Idul
1: itu
0: Fitri.
1: Itu lagunya Caca Handika.
0: Caca Handika, oke. Jadi topiknya adalah kalau Pak Radin gimana? Pak Radin sukanya apa ya? Kalau nonton bareng itu cemilan apa saja yang biasa disiapkan?
1: Tidak ada.
0: Duduk kering Ji.
1: Duduk kering Ji, nonton saja.
0: Kodong. Di mana Ki nonton? Nonton bareng Tongki atau?
1: Di rumah saja.
0: Di rumah saja. Tidak seru.
1: Tidak ada sini apa itu? Nonton bareng wah.
0: Nonton bareng.
1: Maros saja di kota, di kota Maros jauh.
0: Jauh kotanya di.
1: Iya, 11 batu.
0: Wih, 11 batu.
1: Jual timurung.
0: Wih, di. Oke deh kalau begitu Pak Radin terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk Pak Radin yang ada di Bantimurung sana, ya. Jadi lagu-lagu yang kita siapkan tadi udah di request Gantungan Baju Caca Handika, ada juga Siti Nurhalisa Anugerah Idul Fitri, Megi Said Bunga Nusa Indah, Lilis Karlina Bulan Separuh, Mirnawati Karang Cinta Ikan Nurjana Jangan Pakai Hati, Nita Talia Tak Pernah Satu, Muksin Alatas Tanamor, Mansur S Tajamnya Karang, terus Soima Pelet Cinta Lesti Ada Cerita, Ikan Nurjana Senyum dan Hatimu, Manis Manja Kuda Lumping Terhalang Dinding Kaca, Lewaldi di Cita-Cita Tadia, Ayu Soraya Di Balik Kaca Hitam, Kacamata Hitam. Halo, assalamualaikum Siri Napace. Aduh, terputus telepon biasanya. Langsung kita terima telepon WhatsApp juga. Halo Siri Napace. Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu Sri Sinta, apa kabar?
2: Baik, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Sri Sinta mau dengar lagu apa ini?
2: Bulan Separuh.
0: Bulan Separuh. Bulan separuh, oke. Okay. Bulan separuh nanti kalau udah nyanyi jadi bulan sepenuhnya. Hai. Bu Sri Sinta, biasa nonton Piala Dunia juga?
2: Tidak nonton, tapi ya cari dan kemasan. Sedia itu cemilan keripik atau makan goreng.
0: Cemilan apa?
2: Keripik.
0: Keripik apa itu?
2: Ini hobi ya.
0: Keripik ubi. Nyamanan tuh.
2: Atau pisang goreng.
0: Oh, atau pisang goreng. Aduh, nyamanan kalau minumannya apa?
2: Nanti masing-masing di rumah.
0: Oh, ya. Oke, sip. Oke lah, kalau begitu terima kasih Bu Sri Sinta. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nonton di rumah masing-masing. Padahal Inces tanya minumannya apa. Terima kasih, sehat selalu untuk Ibu Sri Sinta. Dan selanjutnya keterima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Oke deh. Apa kabar Pak Gunadi?
3: Baik,
0: Masya Allah. Posisinya saat ini berada di mana sekarang?
3: MU.
0: Masih di MU. Tidak kemana-mana?
3: Tidak, persiapan ini. Mau baring.
0: Mau baring? Baring atau nonton bareng?
3: Nonton bareng.
0: Iya. Oke, Pak Gunadi, ya. Lagunya nanti ikutan Miki gantungan baju sama bulan separuh ya. Oke, jadi kita punya topik nih. Topiknya adalah Pak Gunadi kalau lagi nonton bareng, cemilan yang paling disuka itu apa? Halo?
3: Hah?
0: Kacang goreng, kacang kulit yang dijual itu di daeng-daeng, atau kacang sembunyi, atau kacang mente, atau kacang apa nih?
3: Kacang telur.
0: Kacang telur, nyaman ini memang kacang telur. Minumannya apa?
3: Teh.
0: Sarak, Ba? Teh manis? Teh panas? Ya. Dende. Jadi rencana nobarnya di mana ini Pak Gunadi?
3: Dekat rumah.
0: Dekat rumah tak di jangan di jauh-jauh, yang penting dekat rumah, nanti rumah tak lari. Iya. Iya, okelah Pak Gunadi, sehat-sehat Ki. Nah.
3: Iya.
0: Oke. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunadi yang ada di MU, terima kasih atensinya juga malam sore hari ini. Dan kembali kita buka lagi. Boleh mikir deringkan kira-kira. Kalau Pak Gunadi itu nonton barengnya dekat rumahnya. Kira-kira kalau kita yang nonton bareng di mana? Di hatimu atau di dekat rumahnya tetangga tak? Oke, Ki Pelangiri lagi telepon kah? Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Dengan Dominic, lagunya Perempat Ke.
0: Dengan siapa di mana?
2: Hikma di Maros.
0: Astaga Ibu Nur, dari mana Ki?
2: Lagi.
0: Sakit
2: enggak tahu.
0: Sakit. Oh, Masya Allah. Sakit Ki Bedeng?
2: Iya.
0: Kodong, sakit apa Ki?
2: Jatuh, Kak. Jadi lupa gue datang.
0: Kodong. Iya.
2: Itu kena baik-baik.
0: Mudah-mudahan lekas Ki sembuh, Di.
2: Amin.
0: Iya, oke deh. Bu Nur, nanti lagunya ikutan saja Miki.
2: Itu sama lagunya.
0: Iya. Jadi oke. Jadi topik kita cemilan yang enak untuk nonton bareng. Untuk nonton sama-sama. Yeah.
2: Bakwang
0: Di.
2: Bakwang.
0: Masya Allah. Nobar di mana Ki ini?
2: Di rumah Ji.
0: Oh iya, yeah. Semoga terhibur Ki nonton barengnya. Iya, tawa. Oke deh. Oke. Iya, terima kasih Bu Nur. Iya. Insya Allah. Oke, okay, Ibu Nur yang ada di Maros, terima kasih sudah ikut berpartisipasi juga pada sore hari ini. Oke, okay, kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung saja kita dengarkan. Ini dia lagu yang akan hadir untuk menemani suasana santai Anda pada sore hari ini. Dan semoga bisa memberikan hiburan untuk para pendengar kita yang stay tune terus ya. Ini dia.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar. Halo, Sirina Pace. Halo Sirina Pace. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Senandung lirik laguna Prompat Jazz. Waalaikumsalam.
0: Oke deh. Ashar di Bone. Hai, apa kabar?
1: Ya, benar. Alhamdulillah, kabar panas.
0: Panas, panas, panas.
1: Nyala
0: panas. Bone. Iya, menyala Bone, menyala mata. Juga ke Ashar ya. Iya, gimana kabar cuaca panas ya? Gimana kesehatannya? Aman-aman aja?
1: Alhamdulillah, aman-aman aja.
0: Aman-aman saja. Mau dengar lagu apa
1: kini?
0: Lalu
1: minum air yang banyak.
0: Iya, banyak-banyak minum air ya. Mau dengar lagu apa ini?
1: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang. Oke, jadi langsung nih saja dengan topiknya kita. Topiknya adalah suka nobar Ki?
1: Suka dong.
0: Suka dong. Kalau nobar biasanya paling suka apa ini? Paling suka ngemil cemilan apa?
1: Oh, anu, makanan-makanan ringan seperti kerupuk.
0: Kerupuk apa itu?
1: Biasa yang dibeli di pasar itu.
0: Apa yang dibeli?
1: Kerupuk ubi. Atau pisang goreng kah?
0: Pisang goreng. Nobarnya biasanya di mana Ki? Nobar.
1: Samping rumah.
0: Samping rumah tak? Wih, nyaman. Nah, berarti tetangga teh ini yang buat ini atau yang buat cemilannya?
1: Betul.
0: Yang sediakan di paling
1: ya, kita
0: paling
1: tinggal mampir di situ.
0: Masya Allah. Minuman apa biasanya paling enak?
1: Biasanya yang itu seperti teh atau kopi.
0: Teh panas atau es teh?
1: Yang dingin.
0: Yang dingin, Masya Allah. Es teh ya?
1: Ya es
0: ya,
1: teh,
0: ya,
1: karena
0: ya.
1: Panas.
0: Iya, soalnya lagi panas di Mapelalade
1: iya,
0: kamase.
1: Iya, Mapelalade.
0: Iya, oke deh kalau begitu. Makasih
1: oke,
0: ya Kasar.
1: Iya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kasar yang ada di Bone ya, sudah hadir menemani suasana aktivitas tak. Oke, untuk selanjutnya gimana, langsung aja kita terima telepon lagi Bunda Fatma. Mana Miki? Telepon Ki dulu, telepon kembali Ki dulu Bunda Fatma. Iya, 0811 400 9250, silakan untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Langsung Miku terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
0: Oke deh, Bunda Fatma yang ada di Goa. Apa kabar Bunda?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Bunda Fatma mau dengar lagu apa ini?
2: Tadinya saya mau ngambil itu Tajamnya Karang, tapi ada kan
0: ada
2: lain?
0: Ada Mi. Ada dong, Anugerah Idul Fitri, Bunga Nusa Indah, Karang Cinta, Jangan Pakai Hati, Tak Pernah Satu, Tanamor, Pelet Cinta, Ada Cerita, Senyum dan Hatimu, Kuda
2: Senyum dan Hatimu saja.
0: Senyumlah untuk semua orang. Asik. Harus
2: asik
0: dong, senyum sama semua orang ya Bunda,
2: iya,
0: ya.
2: Tapi jangan.
0: Jangan kasih hati.
2: Iya, betul.
0: Oke. Bunda, jadi topiknya ini seperti ini. Bunda biasa nobar atau memang suka nobar?
2: Ini ada disiapkan di depan rumah, layar lebar.
0: Iya.
2: Tapi saya kalau dijemput saya ke kantor. Mm-mm. Kita nonton bareng di sana.
0: Iya.
2: Ada Coto Gantala.
0: Coto Gantala.
2: Gantala
0: jarang.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ada pisang goreng, ubi goreng, saraba. Pokoknya kopi disiapkan. Ini depan rumah juga.
0: Siapa
2: begitu
0: yang buatkan?
2: Kalau kita bareng-bareng di kantor, siapa mau bawa atau bagaimana, tapi kita bikin di kantor saja. Tapi depan rumah juga ini kalau bisa ya, siapa mau kasih matu, tapi yang punya layar lebar juga itu siapkan.
0: Iya.
2: Di depan rumah ada lorong ini ditutup.
0: Sudah Mina siapkan
2: Argentina kah?
0: Iya tahu.
2: Argentina tidak?
0: Saya, karena saya tidak nonton nonton bareng nggak bunda.
2: Kenapa?
0: Tidak suka kan nonton,
2: bunda. Ih, maunya nonton bareng sama bapak deh.
0: Tumi, nggak tahu juga bunda saya paling ini anti kak, bukan anti sih. Biasanya saya ketiduran.
2: Memang begitu kalau sendiri kita dinonton.
0: Itu mi bunda kita yang dinonton.
2: Iya.
0: Tidak masalahnya laki-lakinya aja yang nonton bareng.
2: Ya, kalau saya memang hobi bola sekeluarga.
0: Kecuali kalau malam main bunda ya. Sekaligus nongkrong mak.
2: Iya, ini kan subuh juga main ini masuk hari Senin.
0: Betul.
2: Di sana kan siang jadi. Subuh sini.
0: Iya. Dia luar biasa. Jadi apa kita pilih bunda? Apa kita pilih?
2: Argentina dong.
0: Argentina
2: dari dulu.
0: Asik.
2: Mau dikalah mau tidak. Kalau memang
0: tetap
2: tidak
0: Argentina,
2: mau
0: kalau memang tidak menang
2: kalau
0: ya.
2: Kalau memang tidak mau sakit hati kecewa anunya. Jangan nonton. Nonton tunggal
0: ya,
2: saja.
0: Iya benar.
2: Sama dengan cinta. Kalau tidak mau sakit hati ya.
0: Iya.
2: Tunggal sendiri di rumah.
0: Tinggal sendiri di rumah ya. Oke lah kalau begitu
2: okay,
0: bunda. Terima kasih banyak ya bunda.
2: Iya, sehat selalu sekeluarga
0: iya,
2: ya.
0: Amin ya Allah.
2: Okay,
0: amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke deh kalau begitu sahabat budaya, masih kita terima telepon lagi di 0811 400 9250. Silakan yang ingin berpartisipasi untuk di program acara kita Siri Napace. Oke deh, sembari menantikan atensi Anda yang lainnya di 0811 400 9250, langsung saja kita dengarkan, ini dia lagunya.

0: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
1: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Dia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Maidah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan di ayat lanjutan ya mengatakan, innama yuridus syaitan yuki abainakumul adawata wal bagdo fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
0: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos Msosi menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas. Judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
2: Jadi kalau untuk judi konvensional ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya tapi kalau judi online ya ini kita hanya cukup ya duduk di rumah ya sambil pegang HP tidur-tiduran ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi, ya tapi juga merusak kehidupan sosial, ya, merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuki abainakum al-adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi, ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah. Ya, dan juga menghalangi kalian dari mendirikan sholat. Ya makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. Ya karena lalai dari ibadah otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya namun kesibukan fokusnya hanya berjudi akhirnya ya tanggung jawab terabaikan. Ya hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi ya jadi uang itu habis tanpa produktivitas ya bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata ya malas beraktivitas ya. Bahkan tidak jarang ya dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke kriminalitas.
0: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, praktik ini memicu konflik rumah tangga. meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
1: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya, ya, budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
0: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 cita pembangunan nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia.

0: Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan ya memudahkan urusannya. Jadi paling tidak ya kita ya intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insyaallah akan memberkahi keluarga kita. Ya insyaallah akan mencukup, Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
1: Ustadz Syafi'i Karsali Esos Emsos'i mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada. Bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Oke, kita lanjut, terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
1: Aku rindu banget.
0: Rindu banget sama kita. Aduh. Siti Aisyah dari mana?
1: Ya, sudah sakit.
0: Dari mana, Ki?
1: Sudah sakit, sayang.
0: Sakit apa, Kudung?
1: Ya, ada juga deh. Nggak usah disebut penyakit aku.
0: Ya Allah, kangenku.
1: Iya, iya, karena aku sakit lama sakitnya. Cuma yang doakan aku itu, ya mungkin terkabul doanya Ibu Nursia sama ya. Tuan Dato.
0: Ih, saya juga.
1: Iya, mereka.
0: Saya juga ya, doakan, Ki. Kan,
1: aku dengar itu, waktu itu aku dengar, aku sakit itu, aku dengar Ibu Nursia sama Tuan Dato, semoga lekas. Mungkin terdengar doanya mereka, sehingga aku diberi kesembuhan sama Allah.
0: Injes juga doakan, bilang
1: mudah-mudahan
0: Siti Aisyah lekas sembuh, Ki.
1: Iya, sama juga saya.
0: Karena Injes juga kan baru-baru keluar dari rumah sakit.
1: Iya, jadi, ya, aku dengarkan aja di radio.
0: Jadi Injes juga doakan semoga Siti Aisyah lekas sembuh.
1: Saya.
0: Sekarang posisinya di mana? Di Makassar.
1: Iya. Masih di Makassar saya.
0: Alhamdulillah di Makassar aja, Miki, supaya jangan jauh-jauh.
1: Tapi... Kakak belum balik. Kalau balik
0: kakak
1: itu aku jual balik.
0: Iya, oke deh. Mau dengar lagu apa ini kitanya?
1: DP lagu
0: ini banyak-banyak ini lagu dangdut.
1: Apa DP lagu di situ? Soalnya kita baru selesai sekolah.
0: Iya.
1: Jadi baru.
0: Anugerah Idul Fitri, Bunga Nusa Indah, Karang Cinta, Jangan Pakai
1: Anugerah
0: Hati.
1: Oke,
0: jadi langsung dengan topiknya kita. Topiknya adalah kalau lagi nonton bareng itu cemilannya yang paling cocok apa menurutnya Siti Aisyah?
1: Kalau aku tuh paling cocok itu dengan snack.
0: Iya, snack apa itu?
1: Yang kentang.
0: Kentang ya?
1: Iya, sama ubi.
0: Sama ubi?
1: Iya, snack ubi.
0: Iya.
1: Ada ubi yang direstipis-tipis itu?
0: Iya, benar-benar.
1: Oh, duenya banyak.
0: Masya
1: apalagi
0: Allah.
1: Apalagi ada bumbunya gitu deh.
0: Nyamanya, Di. Nyamanya. Baru nontonnya sama pasangan.
1: Pasangannya
0: ya.
1: Kalau aku kan suka ngopi
0: ya.
1: Jadi aku suka kopi.
0: Suka kopi minumannya.
1: Iya,
0: ya. Iya kak.
1: Suka itu kak.
0: Iya kak. Jadi iya, kalau nontonnya itu sama siapa? Pasangan kah atau sama teman?
1: Gak ada. Kita belum ada pasangan.
0: Masih jomblo kan aku.
1: Iya so kopi bisa dengan DP kita
0: nanti cari-cari lagi yang lain kok. Ya,
1: lain kali, Jo.
0: Iya, Jo.
1: Apa tonya enggak cocok bagaimana kok?
0: Iya, dipilih-pilih lagi kok.
1: Iya, Jo. Ini panganan.
0: Panganan iya, pasti les ya.
1: Oke lah. Banget sama
0: Ike. Iya, aduh. Rindu.
1: Aduh, jangan salah-salah.
0: Salah-salah. Okay lah kalau begitu Pak Lekna, terima kasih banyak. Sehat ya.
1: Iya sama-sama juga sayang. Sehat juga sayang ya.
0: Okay deh.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan sayang.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Siti Aisyah kuat nganap pagoda pasti les ya. Semoga sehat selalu nganap. DP rindu kita di sini. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Lagu Pace.
0: Okay deh. Apa kabar Bunda Dewi?
2: Alhamdulillah baik.
0: DP Ngana mau dengar lagu apa ini kita?
2: Apa ada tadi itu? Karang Cinta apa?
0: Karang Cinta. Oh iya, Karang Cinta ada. Sebentar kita putarkan. Okay, jadi langsung nih dengan topiknya ini. Suka Ki nonton bareng Piala Dunia?
2: Tidak nonton, dengar di radio.
0: Kalau dengar di radio biasanya cemilan yang paling paling enak dan yang paling cocok itu apa yang menurut Tak ini?
2: Kalau saya di sini sudah disiapkan mie lapo.
0: Lapo-lapo, Ben.
2: Lapo biran.
0: Lapo-lapo, popcorn.
2: Iya, tidak diracik. Itu habis, Ki.
0: Udah, di mana Ki beli tuh? Di
2: ada, Ken, di kita bioskop. Punya jagung. Kita sendiri. Jagung sudah mie di palapo 1 liter.
0: Iya.
2: Satu kantong besar itu jadinya, nah.
0: Iya, Masya Allah. Itu rasa-rasa apa itu? Biasanya dikasih bumbu dikasih, apa?
2: Dikasih karamel. Gula, ada gula batu itu.
0: Karamel? Iya.
2: Bukan, gula batu, kan digiling, ada gilingannya. Dikasih masuk di situ. Gula kecil-kecil, gula batu namanya.
0: Gula pasir?
2: Bukan, gula batu, kayak gula pil, batu. Kayak tablet.
0: Oke, tablet, deh.
2: Kecil, iya.
0: Baru
2: ada gula, gula batu namanya.
0: Gula batu, sama gitu yang gula pasir, enggak sama kah beda?
2: Tidak, kalau gula pasir tidak bagus, kilengket ki di situ, di penggilingannya.
0: Oh, begitu, Di.
2: Iya.
0: Udah, baru ku tahu sing lagi.
2: Aduh, nanti kalau pasar bulu kunyi, kepala pokang di situ.
0: Iya, boleh. Iya, oke lah kalau begitu. Nontonnya sama siapa, Ki?
2: Di sendiri, Jaka Kak.
0: Dede,
2: nanti ada adik-adik.
0: Oh, sama Jianu. Enggak seru kalau nonton Ki sendiri, Bella.
2: Tidak nonton, dengar.
0: Oh iya, dengar, enggak seru, Bella.
2: Baru jam 3 lagi subuh.
0: Itu Mi, harus ditemani sama siapa, Kak? Kalau tidak ada.
2: Ada sama keponakan-keponakan.
0: Ya, baik gitu kalau keponakan tak cepat Ki bangun.
2: Ih, nak tunggu juga.
0: Oh, Masya Allah.
2: Seru sekali tadi subuh, nah. Kan masa? Dia di Perancis tuh, baru dikali. Lah, kalah, Kak.
0: Tapi kalau ponakan tak, usia-usia berapa?
2: Yang saat itu, baru 4 tahun lebih. Tapi mau kalau nonton.
0: Nonton usia 4 tahun, tapi suka dengar suka. Bola. Masya Allah, tabarakallah.
2: Kalau kasih masuk itu. Kan dia nak hafal Ki juga itu bilang, debel.
0: Apa yang ditanya, aku istri Messi juga kau tahu, Messi.
2: Ada itu, di Perancis, debel sama Pape, itu nak kenal.
0: Di Mbappe, di.
2: Oh Mbappe apa kenapa
0: Mbappe apa lagi?
2: Mbappe sama Dembele apakah?
0: Itu sudah. Tapi memang anak-anak kecil itu nak tahu semua. Saya heran ku
2: tahu. Tahu juga Messi, nak tahu juga Ronaldo.
0: Ronaldo apa deh, Masya Allah. Saya itu payoyo ji biasanya.
2: tidak dengar aja kita apa
0: kata. Biasanya kalau ku dengar orang seru-seruan bilang gol. Teh tak bang kayak tidur. Tidur lah tiba-tiba bangun.
2: Itu kalau kasih gol gitu, berdiri tuh. Gol. Jadi nah, kita juga ikut heboh.
0: Asik. Saudara-saudara. Luar biasa. Oke lah kalau begitu. Bunda Dewi, makasih banyak. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Dewi yang ada di Takalar, terima kasih atensinya. Dan selanjutnya, halo, assalamualaikum, Sirina Pace. Sirina Pace.
3: Senang dong lirik.
0: Lagunya
3: Perompa Inces.
0: Ya, kenapa kurang semangat Ki ini Om Limpo yang semangat dong. Mau minobar orang.
3: Anu, dulu ngetek nonton bola semalam kan.
0: Oh, Dendi.
3: Kemudian kita kas-kas ke juga sekarang ini. Kalenta sepetang sampai nonton.
0: Sebentar jam berapa kah itu Om Limpo?
3: Kalau tidak salah jam 5 itu sebentar.
0: Jam 5 subuh atau jam 5?
3: Ya, subuh. Jadi pas sembahyang subuh tahu.
0: Oh, pas sembahyang subuh.
3: Kita kemeskip dulu sebentar. Ya. Kalau tidak salah.
0: Ya.
3: Tadi Ibu bilang jam 3 kemungkinan juga. Itu salah satu dan
0: katanya jam 3 yang saya dengar juga.
3: Iya.
0: Tapi kalau bilang jam 3 berarti dijedai dulu nontonnya karena harus orang salat subuh.
3: Iya.
0: Kalau jam 5 berarti salat subuh orang sudah berdoa tidak bisa orang dulu tinggal-tinggal di masjid. Iya. Allahu Akbar. Om Limpo gimana kabar hari ini? Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Iya, Om Limpo. Jadi kalau Om Limpo gimana? Cemilan yang paling pas sekali kalau menurutnya Om Limpo ini untuk nobar.
3: Kalau saya kan cuma sendiri di rumah nonton bola.
0: Iya.
3: Kasa cuma bertiga aja anak saya.
0: Iya.
3: Kecuali kalau cucuku ngumpul di rumah itu ramai ya.
0: Iya.
3: Iya, anak kan sudah pada bisa minta.
0: Iya, Om Limpo. Iya.
3: Jadi nonton sendiri.
0: Sendiri. Ay, tidak seru, Om Limpo. Ay.
3: Kenapa?
0: Tidak seru, kalau sendiri.
3: Tapi aja seru kalau ada tuh di warkop dekat dari sini.
0: Iya. Tapi kita tunjuk kasih seru-seru di Rita itu bisa.
3: Tenang aja. Kalau aja. Seru misalnya atau andalan nggak cerita, riang juga.
0: Iya. Tapi berarti berteriak tungki itu Om Limpo di mana mau sendiri kidi?
3: Ba.
0: De, bagaimana itu kalau Om Limpo sendiri berteriak gol?
3: Sehingga ibu dan anak terbangun apa ki?
0: De. Masuk sana nanti Om Limpo.
3: Itu jadi mudah-mudahan karena ini arena ini itu kan satu kali 4 tahun.
0: Iya,
3: dunia ya.
0: Iya.
3: Ya jadi mudah-mudahan kita sebentar saksikan dengan gembira.
0: Mm-mm.
3: Hasilnya juga sesuai dengan dukungan kita masing-masing, jagoan kita masing-masing.
0: Iya.
3: Kemudian Allah masih memberikan umur panjang kepada kita semua.
0: Iya.
3: Sehingga kita bisa saksikan lagi Piala Dunia 4 tahun kemudian.
0: Amin ya Allah, insya Allah. Iya, tawa.
3: Piala Dunia kali ini tidak seperti biasanya.
0: Kenapa ya?
3: Betul-betul pahit.
0: Pahit.
3: Nah, sekarang kan itu Argentina sekarang itu sudah 6 juta orang di seluruh dunia tanda tangan.
0: Iya. Yeah.
3: Itu tidak menyetujui itu hasilnya.
0: Kenapa?
3: Karena selalu Jekko yang asika, selalu memihak kepada Argentina.
0: Iya.
3: Sehingga itu mau ada rencana, mudah-mudahan tidak. Karena itu kacau dunia kalau begitu.
0: Iya. Yeah.
3: Mau didiskualifikasi. Artinya kalau bola masuk itu dianulir.
0: Iko
3: artinya
0: dong.
3: Terlalu banyak dibantu oleh wasit lapangan dengan PAR. Itu.
0: Jadi kodong.
3: Jadi mudah-mudahan artinya apa yang diisukan sekarang tentang Piala Dunia kepada Argentina itu tidak benar ya.
0: Iya, tahu betul.
3: Karena kapan benar itu berarti Piala Dunia itu sudah dicederai dengan insiden-insiden yang kurang bagus ya.
0: Iya, betul.
3: Padahal ini pesta bola dunia. Itu harus dijaga.
0: Akhirnya itu. Jadi siapa yang kita dukung ini Om Limpo?
3: Kalau sebentar saya Spanyol lah.
0: Spanyol ya?
3: Iya. Spanyolnya.
0: Spanyol lawan apa memang Om Limpo?
3: Tidak, itu Spanyol. Kalau Argentina itu kan dari dulu diunggulkan. Nah, sekarang itu pada dukung Spanyol karena ini yang tim yang tidak diperhitungkan. Ya kemudian kedua ini ada unsur politik juga masuk di dalam sepak bola ini. Kenapa Argentina itu banyak jengkel? Karena dia pasang banderanya Israel.
0: Dukungnya.
3: Ya sedangkan kita Spanyol itu banderanya Iran.
0: Iya. Istina.
3: Makanya ada lagi kontras seperti itu. Mudah-mudahan tidak panjang dibuntutnya. Betul-betul murni sepak bola itu adalah untuk membawa gembira.
0: Oke deh, kalau begitu Om Limpo. Iya, terima kasih. Sehat-sehat Om Limpo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Limpo bersama keluarga sehat selalu pastinya buat kita ya. Penelpon biasa lagi, aku terima dulu ya sahabat budaya. Aduh, halo, assalamualaikum, Siri Napace.
4: Nandung lirik lagunya Perempetes.
0: Okay, nai ane.
4: Ibu Nur Intan di Takalar.
0: Okay, Ibu Nur Intan. Ibu Nur Intan, apa kabar, Bu Nur Intan?
4: Kabar baik, sehat selalu.
0: Ibu Nur Intan,
4: kita dengerin Piala Dunia, Mbak Jani.
0: Iya. Ibu Nur Intan, lagunya ikutan saja sebentar.
4: Lagu apa itu Mbak Deni?
0: Anugerah Idul Fitri dan Karang Cinta.
4: Oke Mbak Deni.
0: Oke, langsung saja dengan topik kita hari ini, yaitu cemilan yang paling pas di apa nih? Sore hari ini, sore nonton bareng hari ini, apa itu?
4: Cemilan yang saya paling suka Mbak Devi. Itu ada tuh bolu bonita namanya.
0: Apa itu bolu-bolu hitam?
4: Bolu bonita ada itu yang 2001 bungkus itu.
0: Panjang.
4: Jadi kalau ada itu dijual di toko-toko itu Mbak Devi. Di sini banyak.
0: Yang mana itu bolu-bolu hitam 2001?
4: Bonita, bolu bonita terbungkus.
0: Oh, bonita.
4: Iya.
0: Itu enak senak.
4: Iya, berarti kalau Mbak Devi.
0: Saya tidak tahu itu yang mana dibilang.
4: Saya itu sama pisang goreng.
0: Sama pisang goreng?
4: Iya, dengan teh hangat.
0: Iya.
4: Ambil dengerin Piala Dunia itu Mbak Devi.
0: Siapa yang bikin pisang gorengnya?
4: Beli yang jadi.
0: Langsung beli jadi.
4: Saya gak mau repot Mbak Devi. Ada yang jadi.
0: Nobar sama siapa Ki?
4: Nobar sama keluarga.
0: Hah? Sama keluarga?
4: Sama keluarga, sama ponakan-ponakan.
0: Oh begitu.
4: Saya unggulkan Spanyol.
0: Spanyol.
4: Iya.
0: Oke deh.
4: Masa mau Argentina terus?
0: Iya.
4: Banyak negara ini tidak mungkin itu terus yang anu kan banyak. Belum tentu dia yang menang terus.
0: Oke.
4: Kan negara yang lain juga berusaha juga supaya dia menang.
0: Iya.
4: Saya Spanyol pun Mbak Devi.
0: Iya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bunda. Ya. Sehat selalu ya.
4: Terima kasih, selamat bertugas Mbak Devi. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Intan yang ada di Tangkalar sudah ditelepon biasa kita. Dan selanjutnya sahabat budaya langsung aja. Assalamualaikum.
5: Gol.
0: Nampaknya saudara-saudara yang masuk hari ini, yang tembus, ada Pak Marsugi Yusuf yang ada di Telkomas. Apa kabar?
5: Man sedih pada tu sedih. Tua ibu di toko.
0: Wah, ajak nak mak bicara Ogi. Dia nak wisengi. Aduh, masya Allah.
5: Dua jam yang mata jeng.
0: Mata jeng ki.
5: Jadi Ogi nanda ini ini. Tiga apa canda tu?
0: Cemilan apa nih? Cemilan cepuli cebelas.
5: Kalau cemilan di sini, saya itu putu.
0: Putu apa itu?
5: Iya, putu yang
0: menangis.
5: Bukan putu yang bungkus daun muda daun pisang. Kemudian ada bumbunya.
0: Iya mana itu?
5: Iya di sini kan.
0: Putu apa bareng. Namanya Njo?
5: Putu namanya yang dari apa itu?
0: Putu tongka. Putu apa? Yang putih tuh putih.
5: Tapi dia agak kecil, tapi ada bumbunya.
0: Yang dicocol-cocol dengan anu, biasanya sambel-sambel ya.
5: Itu yang sambelnya yang
0: pedis-pedis kah? Hitam-hitam, coklat-coklat ya.
5: Itu dia, tapi tidak pedis.
0: Enak itu. Anu orang bilang, "Thai minyak kah? Apakah?" Teh aku iseng.
5: Iya, beri thai minyak.
0: Kaman je, hanya mana baru ada teh panasnya.
5: Bukan teh, kopi. Jepang?
0: Enak kalau teh panas,
5: Om. Gula aren. Tapi ini terganggu ya, ada pesawat bunyi nih.
0: Ya. Oh, seperti itu.
5: Jadi asyik kalau saya tembus.
0: Enak. Baru enak tong itu karena masalahnya cocok juga untuk orang tua makan karena tidak keras kita. Kalau kacang orang makan biasa deh. Udah.
5: Itu pernah satu kali itu dikasih kacang tuh di komplain.
0: Jadi. Iya. Nggak sakit gigi kita.
5: Kasih masuk tanganku tidak bisa keluar.
0: Iya.
5: Jadi sekali yang orangnya bilang kalau begitu bagi sekali dibawa bisa ke rumah.
0: Sengaja gitu tidak mau kasih keluar tangannya dari toples supaya.
5: Iya, kan gue yang bilang koseng. Tapi saya memang salah karena tidak pakai sendok.
0: Oh itu salahnya. Harus memang pakai sendok karena ini kalau pakai ke tangan, tahu ah? Dan bekas tangannya, bekas tangan tak.
5: Tidak mau keluar.
0: Oke lah kalau begitu. Terima kasih ya, banyak. Sebentar lagunya ini, Anugerah Idul Fitri dan Karang Cinta.
5: Jadi anu saja ada kan lagu judulnya
0: Rina Rina Rina.
5: Oke, Penanda.
0: Teh ya. Oke, terima kasih Ayu Marsuki. Sehat ya.
5: Iya. Terima kasih.
0: Selamat iya. Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya belum padu Sirna Pace.
0: Iya.
5: Ya, senando lirik lagunya perompak.
0: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar. Lanjut lagi, terima telepon dulu berikut ini. Halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus sahabat budaya. Kembali lagi kita buka. Iya, masih ada waktu kita kurang lebih 5 menit ya ke depan. Jadi kita punya topik cemilan yang paling pas sekali ini kita nikmati pada saat kita nonton bareng dengan keluarga kah? Atau dengan teman-teman Anda? Atau dengan siapa? Sama tetangga. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu.
0: Senandung lirik. Aduh, terputus sudah. Terputus sudah. Oke, kembali kita buka lagi sahabat budaya di 0811-409-250. Silakan. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya Bro Empake.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Nelly di Petarani.
0: Asik, Ibu Nelly di Petarani, apa kabar?
1: Alhamdulillah, go!
0: Go! Oke, okay. Jadi mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu apa yang ada, Mbak?
0: Ada Tanamor, Pelet Cinta, ada Cerita, Terhalang Dinding Kaca, Dia, Di Balik Kacamata Hitam,
1: Jangan... Di Balik Kacamata Hitam.
0: Asik. Iya. Oke deh, langsung nih dengan topiknya kita. Kalau menurutnya Ibu Nelly, apa ini? Kalau cemilan yang paling pas sekali untuk nobari itu apa?
1: Wortprong.
0: Hah?
1: Lapo.
0: Popcorn ya. Iya. Lapo yang rasa apa nih?
1: Yang rasa karamel.
0: Rasa karamel, oh nyamangin je. Kesukaannya yeah. Inces itu yang rasa karamel.
1: Sama kelera.
0: Iya. Oke. Bu Nelly. Pilih apa ini? Dukung apa? Argentina. Wih. Jadi siap-siap mungkin nonton sebentar.
1: Ya, siap.
0: Asik. Sama siapa kita nonton?
1: Bareng keluarga, teman-teman.
0: Iya, dia pasti seru itu.
1: Soalnya seru kalau rame. Kalau rame dia. Kalau lagi sepi, tak
0: dodok. Tapi enggak tunjuk tahu, iya. Kalau biarpun sepi, kalau misalkan orang yang selalu memang... nonton namanya Piala Dunia atau iya, nonton
1: pasti
0: bola
1: matanya,
0: pasti meluai. Seru tonji ya. Oke deh kalau begitu.
1: Jadi
0: terima kasih.
1: Terakhir mah ini.
0: Iya, kita pernah nonton akhir.
1: Oh, kodong. Tidak terima telepon.
0: Jadi siapa yang buruk ini?
1: Padahal mau mandi.
0: Mandi mikir dulu paling cepat.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly yang ada di Petarani, terima kasih atensinya ya. Oke deh kalau gitu saya pamit juga di program acara Sirina Pace. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Sehat selalu untuk semuanya ya, dan semangat untuk nobar sebentar. Oke deh, pamit Mak Di. Assalamualaikum.

0: Sahabat budaya, Danau Kakaban adalah danau air payau prasejarah yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terkenal sebagai habitat jutaan ubur-ubur tidak menyengat. Danau ini menjadi salah satu destinasi ekowisata bawah air paling langka dan unik di dunia. Berusia sekitar 2 juta tahun, danau seluas 5 km persegi ini terbentuk dari atol karang yang terangkat. Airnya merupakan campuran air hujan dan rembesan air laut yang terperangkap. Danau ini dihuni oleh spesies ubur-ubur endemik yang tidak menyengat. Anda bisa berenang dan snorkeling bersama mereka di habitat aslinya. Pengunjung dilarang menggunakan fin atau kaki katak dan dilarang melompat atau menggunakan tabung oksigen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ubur-ubur rentan agar tidak terluka atau stres. Berada di Pulau Kakaban atau pulau yang memeluk danau, akses tercepat dimulai dengan penerbangan menuju Bandara Kalimarau di Berau. Dilanjutkan perjalanan menggunakan speedboat selama 2 hingga 3 jam dari pelabuhan Tanjung Batu menuju ke Pulauan Derawan, Kakaban.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
2: Koperasi Desa Merah Putih. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Light, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Dan melanjutkan kebersamaan kita pada hari ini, kita akan hadirkan durang dengar Anda, yaitu Papua Barat Mutiara Pariwisata Indonesia.

seri dokumenter Suku Pegunungan Arfak Manokwari Papua Barat. Papua Barat, Mutiara Pariwisata Indonesia. Produksi Radio Republik Indonesia.

Setelah 8 jam terantuk-antuk, akhirnya kami mendarat juga di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat. Pegunungan Arfak adalah tujuan utama kali ini untuk menelusuri adakah lokasi wisata di Papua Barat selain lokasi wisata utama Raja Ampat. Terbang malam dari Jakarta, transit di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Sorong bersama dua rekan kami, penjelajahan itu pun tiba di Rendani. Setelah pesawat menyentuh tanah, kami berjalan perlahan keluar bandara. Di sana seorang sopir yang orang asli Jawa sudah menunggu untuk mengantarkan kami ke studio RRI Manokwari di pusat kota. Sesaat akan memasuki pusat kota Manokwari, nampak tugu bertuliskan selamat datang di kota Injil Manokwari.

0: selamat datang di kota Injil tentu sangat beralasan, karena kota ini terkenal sebagai kota tempat penyebaran agama Kristen pertama di Papua yang dimulai oleh dua misionaris Jerman, Otto dan Geiser. Pada penjelajahan kali ini, kami berkesempatan melihat sisa-sisa peninggalan mereka di Pulau Mangsinam. Untuk menuju ke pulau ini, wisatawan dapat menumpang perahu tradisional Kole-Kole yang dipasang Johnson, sebuah motor berbaling-baling untuk menggerakkan perahu.
1: Saya Benny Rumsayer, adalah anak cucu generasi kelima daripada penerima Injil. Sapopi Rumsayer yang pada waktu itu yang menerima kedua misionaris, yaitu Otto sama Geiser di Pulau Mangsinam pada tanggal 5 Februari 1855. Di depan Tugu itu adalah tempat Otto dan Geiser itu pertama kali injak kaki di situ. Kedua misionaris ini berasalnya itu dari Jerman. Di sana mereka sekolah jadi guru penginjil pada waktu itu. Setelah di Jerman, mereka pindah lagi ke Belanda. Nah, di Belanda mereka di sana lagi, sekolah lagi di sana dan memperdalam bahasa Belanda di sana. Nah, selama di sana mereka dibimbing oleh salah satu yayasan namanya Hosner. Setelah di sana mereka langsung berangkat dari Belanda dan tiba di Batavia sekarang Jakarta. Nah, di sana mereka tinggal selama 1 tahun setengah. Mereka berusaha di sana untuk persiapan bekal bagi mereka nanti ke Papua. Setelah 1 tahun setengah di Batavia, mereka berangkat lagi dari Batavia, sekarang Jakarta, berpindah lagi ke Ternate. Nah, setelah dalam perjalanan, mereka di Ternate, di sana pada waktu itu masih Sultan Tidore. Sultan Tidore memohon supaya kalau bisa jalan ke Papua. Mungkin ke daerah-daerah, salah satu daerah Sengerta Laut, karena Papua ini pada waktu itu masih dibilang sebagai apa, daerah yang sifatnya itu masih mengayau karena masih terjadi perang suku sana sini. Jadi kedua misionaris ini ditakuti karena jangan sampai ke sini mereka jadi korban. Jadi begitu. Jadi setelah di Ternate, mereka berangkat lagi dari Ternate dan tiba di Mangsinam sini pada tanggal 5 Februari 1855.
0: Setiap tanggal 5 Februari, menurut Benny, hampir 20 ribu orang tumplek di sana. Mereka datang untuk bersembahyang di saung-saung khusus untuk kebaktian dan mengambil air sumur tua yang digali sendiri oleh dua misionaris tadi. Di dekat sumur terpacak prasasti yang dibuat tahun 2005 untuk memperingati 150 tahun agama Kristen masuk Papua dan keteguhan dua pendeta itu.
1: Jadi Otto dan Geiser buat sumur itu dikerjakan oleh anak-anak Tiara. Jadi penggalian sumur itu kalau dengan keadaan sekarang mungkin kita pakai tekuel, linggis, tapi dulu tidak, pakai kayu sama batu kelapa saja. Mereka gali selama 1 bulan sumur itu dan digunakan. Jadi sumur itu dia ada punya manfaat. Jadi kalau sepertinya orang sakit begitu, yang penting ambil air itu dengan punya keyakinan bahwa pasti sembuh. Kalau ada yang ambil air itu yang punya keyakinan, kalau tidak punya anak, kalau diambil dan punya keyakinan yang sungguh itu pasti dapat.
0: Jika kita menilik sejarah selama Perang Dunia Kedua, Manokwari pernah menjadi benteng pertahanan tentara Jepang untuk melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Sayang, kami tidak sempat mendaki Gunung Meja, tempat di mana ada tugu peringatan pendaratan Jepang. Namun begitu, kami menemukan sebuah fakta yang tak terbantahkan, bahwa selain Raja Ampat, di Manokwari terdapat sebuah petualangan alam yang masih murni, yakni menjelajahi pegunungan Arfak. Ongen, sopir mobil Ranger sejenis off-road yang kami sewa untuk menuju ke Arfak, menggambarkan bahwa perjalanan ke sana selama 4 jam dengan kecepatan 70 km per jam. Jika melihat kendaraan double cabin tahun terakhir yang kami sewa, sungguh miris. Karena di Jakarta, kendaraan sejenis itu menjadi kendaraan pribadi yang mewah. Sementara di sini menjadi pengangkut sayur, hewan ternak, dan penumpang. Selama perjalanan ke Pegunungan Arfak, kami melihat panorama indah. Cocok untuk Anda yang hobi trekking. Di sini, Anda dapat melihat rumah-rumah tradisional suku asli Pegunungan Arfak, yakni Rumah Kaki Seribu dan Tari Tumbuk Tanah. Di sini, Anda juga akan menemukan Danau Anggi Giji dan Danau Anggi Gita, yang menurut tetua suku Arfak, Bapak Nyedim Inyomusi, keberadaannya tidak lepas dari kepercayaan orang Arfak terhadap Ajemoa, dewa yang tempatnya berada di langit, dan bahwa nenek moyang Arfak adalah manusia pertama Ajemoa.
2: Iya, begitu. Danau Anggi Giji, itu kan bahasa suku Sow. Anggi Giji.
3: Kalau yang perempuan Anggi Gida.
2: Anggi Gida. Anggi Gida. Anggi Giji. Terus mata-mata air yang di gunung-gunung ini dong panggil bilang Ansi, Ansmoku. Ansi. Ya itu mata air.
3: Jadi asal-masal kata Anggi ini kan dari Ansi.
2: Jadi yang dia jarang dong panggil bilang Duhuko. Air yang berjarang, Duhuko.
3: Sungai, berarti sungai?
2: Sungai. Sungai itu air yang jarang.
0: Keindahan kedua danau yang hanya dipisahkan oleh sebuah bukit bernama Bukit Kobrei ini sangat eksotis. Di tengah danau ada sebuah pulau yang dapat berpindah tempat seolah-olah di bawahnya terdapat sebuah kapal. Pulau yang dapat berpindah masih menjadi misteri hingga saat ini. Misteri ini mungkin terus hidup sepanjang misteri dua danau laki-laki dan perempuan tadi.
2: Jadi saya dari dulu itu orang tua tidak tahu apa-apa. Jadi itu menyebabkan, menyebab sama gunung air yang begini sampai ya dulunya. Karena belum ada terang di masuk dalam.
3: Belum ada misionaris masuk ke
2: gereja, belum.
3: Gereja belum masuk.
2: Ya belum masuk itu kan dulu. Dulu tapi ya, dulu orang tua dong pakai bilang, orang tua dong pakai dulu dong sumba di kita punya bahasa itu ajemu itu. Itu cerita suaranya. Itu kan menyebabkan manusia itu kan belum tahu ini. Firman Tuhan juga tahu keceran belum masuk. Ya dong tinggal di kerap sendiri karena Tuhan ada sendiri, Roh Kudus, terus Yesus Kristus. Jadi tiga orang. Dan di Alkitab ini baru menyebabkan baru orang tua punya. Dong menyebabkan itu kan dulu dong pakai Tuhan Allah ini seperti ajemua.
3: Tuhan Allah marah? Marah baru hujan besar.
2: Hujan. Baru. Tuhan Allah marah itu anak-anak dong pegang caci. Ini baru dong main dengan bunga. Bunga baru dong main atau isi makanan di murid. Itu kan dia. Tuhan Allah dia kasih kontur besar. Terus hujan. Terus itu tanah gugur.
0: Manokwari membentang di sekitar Teluk Doreri dan terbaring di antara perbukitan rendah yang didominasi pegunungan Arfak ke arah selatan. RRI sangat beruntung dapat diterima dengan baik selama di Papua. Baik oleh suku Doreri yang tinggal di Pulau Mansinam tadi dan suku Arfak yang rata-rata pendek, legam, dan berambut keriting. Terkesan mirip dengan keturunan Negro Indian di Amerika Selatan. Kami beruntung dapat menginap di rumah kepala distrik Anggi bernama Obed Manggaprau.
4: Memang kategori pedalaman, tapi pedalaman Pegunungan Arfak di khususnya Kabupaten Manokwari ini beda dengan di daerah pedalaman di Provinsi Papua. Nah, walaupun satu anak Papua, mereka lebih contohnya kan macam di sini kan mereka tidak punya hipoteka. Nah, ini salah satu hal yang mereka sudah maju sebenarnya. Nah untuk pendidikan tadi yaitu mereka juga ingin maju sehingga anak-anak ketika tamat SMA orang tua walaupun tidak mampu tetapi mereka berupaya untuk harus sekolah keluar juga sesuai dengan punya keinginan. Kalau itu dia harus sekolah keluar daerah baik itu dalam tanah Papua maupun keluar Papua.
0: Pegunungan Arfak bukti bahwa Indonesia kaya akan seni budaya. Tidak cukup waktu sehari dua hari berada di cagar alam yang indah sejuk ini. Perkampungan tradisional dan kehidupan masyarakat yang masih seperti zaman batu sungguh menawarkan wisata alam yang menakjubkan. Yang paling menarik di sini terdapat ratusan jenis burung dan mamalia, serta lebih dari 300 jenis kupu-kupu. Selama dua hari di Pegunungan Arfak membuat waktu yang tersisa untuk menjelajahi Manokwari makin sempit. Namun, satu waktu kami akan kembali ke Manokwari. Sebuah kota nun jauh di timur Indonesia yang penuh pesona. Sebuah kota yang penduduknya selalu berkata tentang adanya pemanggil ikan bernama Lukas Barayap kepada orang asing yang bertanya tentang keunikan ibu kotanya.
5: Ya, memang pergumulan itu panjang. Dan waktu saya punya pergumulan itu, kenapa seperti itu? Hanya jadi penyesalan bagi saya itu. Kenapa seperti ini? Dan itu saya renungkan di batu-batu sini saja. Saya memandang ke laut dan dari Oktober, November, Desember sudah jadi. Begitu. 1995 itu. Berhasil dan saya sampai di rumah, kasto istri saya bilang, kemari lihatin dulu. Jadi apa? Mari lihat saja dulu. Lihat, baru kami dua turun ke bawah, terus saya panggil dan kasih makan. Saya tok waktu itu hanya tok di batu saja. Ketok, ikan datang lagi, saya kasih makan, baru, oh iya betul. Dan setelah pulang ke rumah, pas ada ibarat keluarga, jadi dia cerita, ah ini pacar yang tiap hari dia bawa-bawa rayap itu, sekarang bisa ikan tidak takut. Ah, tidak, mereka kurang percaya. Setelah pagi, saya coba kasih makan, baru, memang betul. Apa yang mereka bilang, dan itu memang ada beberapa hal yang saya lihat kurang baik itu, banyak tantangan yang saya lihat, begitu bikin banyak yang katakan, ah, itu orang, itu kok yang kasih makan ikan, bahasanya itu seperti itu. Tapi saya punya pergumulan sedang Tuhan. Mereka, kalimat-kalimat itu saya kembalikan kepada Bapak. Nanti Bapak yang jawab hal itu. Dan banyak yang bilang, nama panggilan saya Luki. Jadi mereka bilang, Luki nanti ikan ini Tuhan turun baru ikan bisa dengar kok. Bahasa itu. Akhirnya tetap saya bergumul kepada Tuhan. Bapak, semua kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan terhadap saya ini, Bapak nyatakanlah kuasamu. Supaya orang bisa lihat, banyak yang sampai datang kemarin lihat, Tuhan ya. Saya berdoa dalam hati, sebelum apa yang pertama mereka menghujat, tapi sekarang mereka memuji namamu.
0: Papua sering kali dianggap sebelah mata oleh sebagian orang, karena adanya sebuah anggapan masyarakatnya masih primitif. Namun, sepanjang penjelajahan kami, di balik anggapan primitif itu, masyarakat Papua merupakan salah satu masyarakat yang masih memegang teguh budayanya, budaya asli Indonesia yang belum tercemar oleh pengaruh dari negara-negara Barat. Sekian seri dokumenter Papua Barat Mutiara Pariwisata Indonesia. Naskah Budi Prihantoro, dibawakan oleh Prabawati Sukarta. Penata suara Dani Alramdani. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Mas Duki. Produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Contoh 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

untuk dunia wisata kita tuntaskan sampai di sini, kita akan jelang untuk azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alladzi khalaqal insana wa sairul makhluqat, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini bagaikan potongan hari atau potongan malam yang terus akan berganti. Demikian pula usia kita. Pada akhirnya kita akan menemui yang namanya ajal. Ajal ini dia akan datang mengambil semua cita-cita kita, memangkas semua keinginan-keinginan kita, sehingga kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang kematian, maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Saking rahasianya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktu ajal kita, maka tak ada seorang pun manusia yang ada di permukaan bumi ini yang mengetahui kapan ia meninggal, dalam keadaan apa ia meninggal, dan di mana dia akan meninggal. Dan kalau misalkan dia meninggal, bukan selesai persoalan dalam hidupnya. Perbedaan antara manusia dengan binatang, kalau binatang selesai mati, selesai perkara. Tetapi ketika kita manusia wafat, maka bukan selesai perkara. Setiap perbuatan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengoptimalkan waktu kita, memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, sebab kita tidak tahu kapan ajal kita tiba, di mana kita akan wafat, dalam keadaan apa kita akan wafat, dalam keadaan apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah, ataukah dalam keadaan bermaksiat, atau dalam keadaan banyak membawa dosa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah." فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian, kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap pergerakan kita, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ketika kita melangkah ke sini, Allah mengetahui. Ketika kita melakukan ini, Allah maha basir, Allah maha melihat. Kemanapun kita berada, Allah senantiasa mengawasi dalam kehidupan kita. 24 jam, meskipun kita masuk ke dalam lubang yang sangat gelap, yang tidak bisa dideteksi oleh alat canggih pun, tapi Allah mengetahui keberadaan kita di dalam. Bahkan, semut berjalan di atas batu pun, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Bahkan di atas batu yang hitam pun, Allah maha basir, Allah maha melihat. Maka berhati-hatilah dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Kita pasti akan diwafatkan oleh Allah dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di permukaan bumi ini. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan warning kepada kita, memberikan peringatan kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Presiden akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menteri akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gubernur akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota DPR, wali kota, RT dan kepala rumah tangga, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usia kita hanya 63 tahun, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita tidak menunda taubat kita? Lantas kenapa kita tidak melakukan amal kebaikan? Justru kita melakukan kejahatan dan menyakiti orang lain dan menzolimi orang lain. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasannya setiap perbuatanmu yang engkau lakukan, engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika engkau membunuh pun, engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanmu. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam menjalankan hidup kita. Usia kita hanya 63 tahun. Selebihnya adalah bonus. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Tapi kalau kita tidak bertobat, maka bersiap-siaplah menyesal seumur hidup. Bahkan ketika kita menyesal dan menangis dan meneteskan air mata darah, maka sedikit pun tidak akan menggoyahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, menyadari setiap perbuatan kita bahwa sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di hari yang penuh dengan mubarak ini, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menata hidup kita agar hidup kita lebih bermanfaat dan bermakna bagi diri kita dan keluarga kita serta untuk orang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Sahabat Budaya, Buntu Maca adalah salah satu destinasi wisata alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Nrekang. Terletak di kawasan pegunungan yang sejuk, tempat ini menawarkan panorama indah dengan hamparan bukit hijau yang menyejukkan mata. Suasana alamnya yang tenang membuat Buntu Maca sering dijadikan lokasi bersantai, berkemah, hingga kegiatan olahraga alam seperti hiking dan trekking. Dari puncaknya, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan memukau yang membentang luas, termasuk silet Gunung Bambapuang yang menjulang megah. Selain daya tarik alamnya, Buntu Maca juga menjadi simbol kedekatan masyarakat Nrekang dengan lingkungan pegunungan. Banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah yang datang untuk menikmati udara segar sekaligus merasakan keramahan warga sekitar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Cepat anak-anak, pindah ke musola. Plafonnya mau roboh.
2: Bu, ini kapan sih plafonnya diperbaikin? Udah bocor loh, dari semester lalu.
1: Katanya tahun ini sekolah kita masuk program rehabilitasi sekolah.
2: Dari pemerintah ya, Bu?
1: Iya, sekolah kita akan segera diperbaiki.
2: Kalau udah diperbaiki, kita bisa belajar dengan tenang ya, Bu?
1: Iya, Nak. Nanti nggak perlu ngungsi lagi tiap hujan.
3: Rehabilitasi sekolah membangkitkan harapan anak negeri.

FM Pro 4 RRI Makassar. Selamat malam untuk para pendengar yang saat ini baru bergabung dengan kami. Terima kasih yang tetap setia bersama Pro 4 RRI Makassar. Malam hari ini begitu indah, walaupun cuaca di sana seperti apa ya sahabat budaya, panas mapelah ya. Tapi jangan khawatir, walaupun panas-panas seperti ini, kita tetap yang namanya setia dengan RRI itu bisa menambah menghilangkan kehangatan sih. Menghilangkan rasa jenuh tak mungkin di cuaca yang begitu hangat ya. Tapi saya yakin dengan mendengarkan Pro 4 RRI Makassar, suasana begitu menjadi cair, menjadi adem, aman, nyaman, lestari. Oke, sahabat budaya. Di program acara yaitu apa ini? Apresiasi budaya lokal ya. Seperti biasa di jam 19, apresiasi budaya lokal, kita akan hadirkan informasi dorong dengar Anda. Seperti apa karibanya? Jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak.

Tahukah kamu, program cek kesehatan gratis kini terhubung langsung ke sistem digital nasional Kementerian Kesehatan lewat aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada 1 Maret 2023 sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan Indonesia dan kini menjadi pusat data kesehatan warga di seluruh negeri. Setiap kali warga mengikuti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, atau kolesterol, hasilnya langsung tercatat otomatis dalam sistem. Tersimpan aman dalam satu akun yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Petugas kesehatan di berbagai daerah juga dapat melihat riwayat kesehatan pasien secara langsung tanpa perlu berkas fisik atau formulir tambahan. Satu Sehat bukan cuma mencatat data, tapi juga menganalisisnya. Jika ada tanda-tanda risiko penyakit seperti hipertensi atau diabetes, sistem akan memberikan peringatan dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah dapat memantau tren kesehatan masyarakat secara real-time, sehingga daerah dengan risiko tinggi bisa segera mendapatkan perhatian lebih. Kini, layanan kesehatan tidak lagi menunggu di rumah sakit, tapi hadir lebih dekat.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang Mapasili. Sahabat budaya, kita tahu yang namanya Mapasili. Kalau ada biasa itu orang sebelum melakukan prosesi mapaja atau sebelum prosesi akad nikah, ada dinamakan itu Mapasili. Nah, Mapasili, kalau berbicara tentang Mapasili, berarti kita membersihkan, sahabat budaya ya.

Iya, Mapasili merupakan salah satu prosesi dalam rangkaian pernikahan adat Bugis yang berbentuk ritual siraman. Tentunya dengan tujuan membersihkan diri calon pengantin, sekaligus dengan tujuan membersihkan menolak bala atau segala bentuk malapetaka. Jadi sahabat budaya, prosesi ini dilakukan dengan menggunakan air yang diambil dari 7 sumber mata air yang dicampur dengan 7 jenis bunga. Yang tentunya ini melambangkan kesucian, keberkahan dan harapan agar kehidupan rumah tangga yang harmonis. Itu tujuannya pastinya. Jadi dalam pelaksanaannya di sini sahabat budaya, itu air Mapasili juga diberi taburan koin sebagai simbol rezeki yang keberuntungan. Ya, simbol rezeki dan keberuntungan. Jadi setelah prosesi siraman selesai, air yang berisi koin tersebut biasanya diperebutkan Ki. Itu oleh para tamu yang belum menikah. Jadi biasa itu orang antri Ki sahabat budaya. Karena dipercaya bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan koin itu akan dimudahkan Ki dalam memperoleh jodoh. Tapi kita berharap jodoh yang baik-baik ya sahabat budaya. Iya, itu dia informasi tentang tradisi Mapasili. Kita selanjutnya jelang di jam 20 dan saatnya juga saya Dewi Satriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sehat selalu untuk para pendengar. Semoga beberapa rangkaian acara menarik yang kuhadirkan di ruang dengar tak bisa memberikan manfaat untuk Anda. Saya sekali lagi Dewi Satriani. Selamat melanjutkan aktivitas tak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, Jepang merupakan makanan tradisional berbahan dasar sagu yang berasal dari masyarakat Mandar, Sulawesi Barat dan dikenal sebagai salah satu pangan pokok selain nasi. Jepang dibuat dari sagu yang dipadatkan lalu dipanggang hingga berbentuk pipih menyerupai roti kering. Biasanya disajikan bersama ikan laut atau lauk khas pesisir. Makanan ini mencerminkan kehidupan masyarakat Mandar yang dekat dengan laut dan memanfaatkan sumber daya alam setempat, khususnya sagu sebagai bahan utama. Selain sebagai makanan sehari-hari, Jepang juga memiliki nilai budaya karena sering hadir dalam tradisi dan kebersamaan masyarakat. Teksturnya yang renyah di luar namun lembut di dalam, serta cita rasa sederhana menjadikannya simbol kearifan lokal dan ketahanan pangan masyarakat pesisir Sulawesi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan modal, pendidikan, tanah, dan layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan

0: Permisi, maaf ya, saya parkir sebentar, cuma mau beli minum di warung.
1: Maaf pak, tapi parkir di sini bisa ganggu arus lalu lintas. Ini jalur umum, bukan tempat parkir pak.
0: Oh, begitu ya? Saya pikir tidak masalah kalau cuma sebentar.
2: Macam tak betul Cibu Dani.
1: Justru itu pak, karena dianggap sebentar, jadi kebiasaan. Kalau semua begitu, ya macet terus jadinya.
0: Ya. Saya mengerti sekarang. Kadang kita tidak sadar hal kecil bisa berdampak besar ke orang lain.
1: Betul, Pak. Kita semua punya peran jaga ketertiban. Ruang publik itu tanggung jawab bersama, Pak.
0: Terima kasih sudah diingatkan. Saya pindahkan dulu mobil saya ya.
3: Tertib di jalan bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kepedulian. Mari kita biasakan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena jalan umum adalah milik kita semua.

0: Aduh, papan tulisnya udah kayak teka-teki silang, Bu. Kapurnya aja patah-patah mulu.
1: Jangan papan tulisnya yang disalahin. Sekolah kita aja udah tua banget.
2: Makanya sabar ya, Nak. Minggu depan sekolah mulai direhab. Pemerintah udah turun tangan.
0: Serius, Bu? Gak cuman ngecat doang, kan?
2: Serius? Dinding baru, atap baru, ruang lab juga. Biar kalian belajar tanpa takut genteng jatuh.
3: Program Rehabilitasi Sekolah, wujudkan ruang bermakna. Nusantara Pagi, Pro 4.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kompas FM, suara budaya Sulawesi Selatan. Legenda Lahilah.

0: Karya.
1: Eh, sibuk gak?
2: Enggak, kenapa?
1: Antar ke toko buku yuk.
2: Ngapain?
1: Cari obeng. Cari buku lah.
2: Sorry, soalnya heran aja lihat kamu cari buku. Biasanya kan cari baju diskonan.
1: Ih, dasar, ayo.
2: Iya, bentar. Mau cari buku apa sih?
1: Buku cerita Putri Bambu buat ponakan aku.
2: Putri Bambu? Yang dari Bima ya?
1: Hah? Bima? Emang di Bima ada cerita Putri Bambu?
2: Ada lah. Namanya itu Legenda Lahila.
1: Lahila?
2: Iya. Cuma bedanya nih, lahirnya bukan dari bambu, tapi si Lahila ini yang berubah jadi bambu.
1: Oh iya? Emang ada cerita kayak gitu?
2: Ada dong. Asalnya tuh dari tanah Donggo, Bima.
1: Oh, tapi kok bisa berubah jadi bambu ya? Gimana ceritanya tuh? Dikutuk?
2: Enggak.
1: Terus kenapa? Ceritain dong.
2: Kalau aku cerita sekarang, kutuku bukunya gimana? Panjang loh ceritanya.
1: Ih, entaran aja. Aku penasaran sama Putri Bambu yang ini.
2: Oke, aku ceritain. Tapi traktir ya.
1: Oke, gampang.
2: Baiklah, gini. Zaman dulu itu, ada seorang gadis cantik di desa Donggo Kala yang dibesarkan oleh seorang nenek bernama Wai Kimpi. Walaupun tidak tahu asal-usul anak yang dibesarkannya, tapi si nenek ini sudah menganggap gadis itu sebagai anak kandungnya sendiri. Dan gadis cantik yang juga bunga desa Donggo Kala bernama Lahila.
3: Lahila.
4: Iya, Bu.
3: Bawalah santan dari 7 kelapa ini untuk membersihkan rambut panjangmu di sungai Nang.
4: Iya, Bu.
1: 7 kelapa? Banyak banget.
2: Iya, soalnya nih menurut cerita, Lahila ini punya rambut yang panjang banget. Buat keramas aja perlu santan dari 7 kelapa loh. Terus ngeringinnya nih, harus pakai 7 galah yang dideretin.
1: Wah, kalau zaman sekarang pakai berapa hair dryer tuh?
2: Ya mungkin 7 juga makainya. Soalnya nih menurut legenda, semua yang berhubungan dengan Lahila selalu berjumlah 7.
1: Oh iya, emang kenapa?
2: Kalau menurut buku yang aku baca sih, jumlah 7 itu seperti jumlah 7 langit dan 7 lapisan bumi yang dipercaya zaman itu.
1: Oh, terus.
2: Nah, si Lahila ini juga terkenal banget loh dengan kecantikannya. Kalau diibaratkan, kulitnya itu seputih susu, wajahnya bulat, bibirnya tipis, merah. Pokoknya cantik banget deh.
1: Wih, sempurna dong ya.
2: Iya, idaman para laki-laki lah.
1: Pasti banyak yang naksir tuh.
2: Jelas, kecantikan Lahila ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Bahkan sampai ke telinga putra kedatuan Bima dan putra kedatuan Sanggar.
5: Benarkah ada gadis secantik itu?
2: Benar, Pangeran Siridungga. Gadis itu tinggal bersama seorang nenek bernama Wai Kimpi di desa Donggo Kala.
5: Siapa nama gadis itu?
2: Nama gadis itu adalah Lahila, Pangeran.
5: Lahila.
2: Dan hamba dengar Pangeran Sirigani dari kedatuan Bima juga tertarik untuk melamar gadis itu, Pangeran.
5: Apa? Aku Siridungga, putra kedatuan Sanggar, tidak boleh kalah dari laki-laki manapun. Akan aku dapatkan gadis yang bernama Lahila itu. Kalian?
2: Iya, Pangeran.
5: Pergilah ke desa Donggo Kala dan bawa pesanku untuk nenek Wai Kimpi. Katakan bahwa aku akan datang untuk melamar anaknya Lahila.
2: Baik, Pangeran.
1: Langsung ngelamar ya? Wah, itu baru gentleman. Gak cuma bilang suka, tapi langsung bertindak. Keren.
2: Terus, kamu pengen?
1: Tahu aja, seandainya aku secantik Lahila ya.
2: Mendingan gak usah ngayal gitu deh. Soalnya nih, wajah cantik gak selamanya bahagia loh.
1: Kok gitu? Kalau cantik kan jelas bahagia. Banyak yang ngantre tuh, kayak Lahila.
2: Salah, Lahila malah sedih. Soalnya kecantikannya membawa petaka buat dirinya sendiri.
3: Mengapa kau bersedih, anakku Lahila?
6: Ibu, apa yang harus aku lakukan pada lamaran kedua pangeran itu? Jujur, aku sangat bahagia mereka melamarku. Dan aku pun menjanjikan bahwa aku akan menjawab lamaran mereka. Tapi
3: apa, nak?
6: Aku takut, ibu.
3: Takut?
6: Iya, ibu. Kalau aku menerima salah satu lamaran kedua pangeran itu, Aku takut salah satu dari mereka pasti akan merasa sedih atau mungkin marah. Dan kedua kerajaan itu bisa saja berperang, Ibu.
3: Ibu pun berpikirlah hal yang sama, anakku. Itulah mengapa ibu tidak menerima langsung lamaran mereka. Ibu ingin kaulah yang membuat keputusan, nak.
6: Ibu, aku takut. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan, Ibu?
3: Anakku, Laila. Kecantikanmu ternyata membawa kemalangan bagimu sendiri, nak.
1: Wah, iya ya, gak selamanya cantik itu bahagia.
2: Ya, mungkin ini bisa diartiin beauty is pain zaman dulu ya. Cantik yang menyiksa membawa malapetaka.
1: Ih, betul tuh.

0: ibunya Wai Kimpi mencoba untuk menghibur Lahila dan mengajak Lahila untuk bermain di sungai sambil mencari jalan keluar dari masalah lamaran kedua pangeran itu. Tapi pas nyampe sungai nih, ibunya Wai Kimpi mendengar suara pertengkaran dari arah bukit. Suara apa itu? Lihat, dari celah pohon beringin itu. Siapa mereka? Itu Pangeran Siri Gani dan Pangeran Siri Dungga. Dan mereka membawa keris. Pangeran Siri Gani dan Siri Dungga terus saling menyerang dengan kekuatan mereka masing-masing. Dentingan keris terdengar di mana-mana. Masyarakat yang melihat pertempuran mereka berdua berteriak mencoba untuk menghentikan mereka.
1: Apa yang kalian lakukan?
2: Jangan!
1: Hentikan!
3: Lahila akan menjadi istriku!
4: Enak saja, aku yang pertama melamarnya. Terima ini!
0: Nenek Wai Kimpi terus berteriak mencoba menghentikan pertempuran kedua pangeran tadi. Sementara itu, Lahila sangat terkejut melihat kedua pangeran yang bertempur mati-matian memperebutkan dirinya. Lahila merasa semakin bersalah.
5: Hentikan! Hentikan, aku mohon! Hentikan! Hentikan!
1: Pangeran Siri Gani! Pangeran Siri Dagu! Hentikan! Hentikan!
5: Aku mohon!
0: Nenek Wai Kimpi memanggil masyarakat desa untuk melerai dan menghentikan pertarungan kedua pangeran tadi. Tapi sayang,
6: mereka mati ya?
0: Kalau di cerita yang aku baca, dua pangeran itu hilang. Jadi yang ada cuma bercak darah merah menyala dan dua batu seperti batu nisan.
6: Oh, terus mereka kemana?
0: Hilang, sama seperti Lahila yang hilang tanpa jejak.
5: Dimana Lahila?
2: Lahila? Lahila?
5: Lahila anakku, dimana kau?
2: Lahila?
5: Lahila? Dimana kau? Nak?
6: Loh, Lahila hilang juga?
0: Iya, jadi karena merasa sangat bersalah nih melihat kedua pangeran yang perang mati-matian cuma gara-gara memperebutkan dia, Lahila pun pergi meninggalkan desa. Sedangkan Nenek Wai Kimpi terus berusaha untuk mencari anak kesayangannya. Nenek Wai Kimpi pergi ke sana kemari untuk mencari jejak Lahila. Sampai suatu hari ketika Nenek Wai Kimpi duduk bersandar di sebuah rumpun bambu dekat sumur tempat ia dan Lahila biasa mandi dulu, sambil mengenang kepergian Lahila, tiba-tiba dia mendengar rintihan kesakitan.
5: Lahila,
7: aduh, sakit ibu. Jangan cubit bambu ini ibu, sakit.
5: Siapa itu? Di mana kau?
7: Jangan takut ibu, aku Lahila, putrimu.
5: Lahila, di mana kau nak?
7: Aku di dalam rumpun bambu ini ibu.
5: Tapi.
7: Biarkan aku menghilang seperti ini ibu. Aku tidak mau diperebutkan lagi. Aku tidak sanggup melihat mereka bertempur hanya karena aku.
5: Oh, anakku Lahila.
6: Oh, jadi itu alasan kenapa Lahila berubah jadi bambu.
0: Jadi sampai sekarang nih, sumur, rumah, terus juga rumpun bambu yang dianggap sebagai perwujudan Lahila masih terjaga di desa Donggokala, Bimasana. Ya, walaupun sih sebenarnya cerita ini ada beberapa versi ya, tapi yang pasti legenda Lahila ini adalah bagian dari budaya yang membuat Bima beda dan selalu menarik untuk dilihat.
6: Seru juga ya ceritanya.
0: Seru dong. Siapa dulu yang cerita? Yuk.
6: Mana?
0: Makan dong.
6: Gak lapar.
0: Loh, katanya tadi mau ke toko buku. Terus aku kan udah cerita. Jadi traktir dong. Ayo.
6: Iya.
0: Woi,

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di malam hari ini, sahabat budaya, tentunya di program acara Kilontarong sahabat budaya. Seperti biasanya di malam ini kita akan undang semua untuk bisa bergabung di acara kami di Kilontarong hingga pukul 11 malam ini. Nah, ini ada spesial topik kita malam hari ini. Kebetulan ini malam nanti ya di pukul 3 subuh final Piala Dunia sepak bola Argentina lawan Spanyol. Nah, saya mau tahu apa tim kesukaan kita prediksi berapa gol. Nah, itu topik kita di malam hari ini. 0811 400 9250. Halo Kilontarong. Halo Kilontarong.
1: Halo.
0: Halo Kilontarong. Iya Kilontarong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar Bonen Cami. Bagaimana kabarnya Pak Bahar?
1: Ya, alhamdulillah. Kalau Indra, kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah, baik-baik juga Pak Bahar. Pak Bahar.
1: Iya.
0: Nah, Pak Bahar. Ya. Nah, topik malam ini ada. Topiknya tim mana kita? Argentina atau Spanyol?
1: Kalau saya Argentina.
0: Argentina. Berapa prediksi gol ta nanti?
1: Ya, enggak tahu, yang penting ya.
0: Yang penting Argentina menang di.
1: Iya.
0: Oke, siap Pak Bahar. Ah, elo ta pale.
1: Ya, lagunya anu. Pada malo.
0: Apa?
1: Lagunya anu. Pada malo.
0: Pada malolo.
1: Malolo.
0: Pada malolo mopi.
1: Ya.
0: Oke, menyapa ki.
1: Ya, menyapa kurang. Nur di Maros, Ponda tu di Pendrang. Yeah. Bersama Nur Alatnya. Bersama Pak Omar. Ibu Tasmu di Sopeng. Kemudian Ibu Sumi di Lemur Seria. Semuanya pun dia sama daripada karena banyak orang mau masuk.
0: Kan? Oke, okay, ya. Siap.
1: Ada lagunya?
0: Ada ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bahar sahabat berdia di Bone Caming. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo Kilontarong.
2: Halo Kilontarong
0: Pak Radin. Bagaimana kabar Pak Radin? Sehat-sehat jiki.
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah tawa Pak Radin. Nah, topiknya kali ini kita tim jagoan tak dari tim mana ini?
2: Spanyol.
0: Spanyol. Iya. Berapa skornya?
2: 2-1.
0: Iya tahu, iya. Oke. Lagu apa le apa ini?
2: Naletei pamase na puangi diwatai.
0: Naletei pamase
2: diwatai.
0: Naletei pamase selfie. Na selfie ama. Iya, oke Pak Le menyapa ki.
2: Ada Pak Asif di Maros, Surabaya. Ada Opadin, ada Marlira di Petrang, ada Siri Cinta MU, Bondato di Pindrang, ada Mamaya di Tasmun di Sopeng, Sumi di Lumu, ada Rosdiania sih, Pak Umar di Indonesia, ya sama semuanya mi Bandria.
0: Oke siap, ya, Pak Radin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spanyol tawa sahabat budaya. Kita undah lagi 0811 400 9250. Halo Kilontarong.
3: Halo Kilontarong.
0: Iya lah Bunda Nur.
3: Iya.
0: Bu Anu. Kenapa Bunda Nur? Aduh, mana Mi? Kucing tak el?
3: Itu?
0: Ada Mi, nyel. Menonton bola kah?
3: Iya, jangan dengar bola.
0: Iya. Tawa, Bu Nursia.
3: Iya.
0: sama Pak Umar, apa jagoan tadi ini, Spanyol atau Argentina?
3: Argentina.
0: Iya tahu Argentina. PSM dong.
3: Masukkan.
0: Bener sih ya. Berapa versi golnya ini?
3: 3-1 saja.
0: Berapa?
3: 3-1.
0: Iya.
3: Jangan
0: ini. Lagunya ikutan Kibun Dana.
3: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya, aku paling punya. Yang penting masuk tahu punya apa Gipale.
3: Iya, pertama ada Bakar di Bone Cemming. Ada Baru Lela Parading.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Nur di Maros. Ada Ibu Siti Nurbaya.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Pak Mayani Tasmu bersama Ibu Nurmina Nur. Ada Pak Puan Datu bersama Nur Alamnya.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Ibu Harsina.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Ibu Fatma. Ada Pak Hamsa.
0: Yeah.
3: Pak Sani. Ada siapa ini? Pak.
0: Siapa?
3: Siapa sih yang di Bali di Malengkiri? Ada Ibu Lina,
0: yeah.
3: Ada Ibu Sinta, ada
0: ya semuanya.
3: Iya semuanya paling.
0: Iya.
3: Bunda, selalu ya.
0: Amin, kita juga nih.
3: Amin. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nursia, sahabat budaya bersama Pak Umar. Kita undang lagi 0811-400-9250. Halo, Kilantara.
4: Kelontarom, Burian.
0: Halo,
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mayani Tasmu. Bagaimana?
4: Mayani Tasmu di Sopelajua.
0: Iya, tahu Sopelajua. Mana anda lantai ini, Spanyol atau ke Argentina ini?
4: Argentina.
0: Iya. Berapa skornya ini?
4: 2-1.
0: Ini nih, yakinnya mi 2-1.
4: Iya.
0: Iya. Pak Mayani, lagunya ikutan kita.
4: Oh iya.
0: Ya, menyapa Kipale.
4: Ya.
0: Jumpa
4: Pak.
0: Ya, menyapa Ki, silakan Ki.
4: Yang berlewat ada Ibu Nursia sama Pak Umarnya, ada Pak Rading, ada Asar, ada Pak Bahar, ada Ica di Bone, ada Layasari, Tika, ada Dimas, Bunda Dewi. Ada Bobby, ada Asri Diwotu, ada Aldi Hidaya, Rosdiana Yasir, Yang Enrawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Sri Sinta, ada Nuri Marus, Bunda Sopi, Bu Marlina di Petrang, ada Pak Gapur, Pak Lupus, Opa Ding, Opa Is.
0: Ya semuanya.
4: Oke, ada Putri Pondatu dan semua-semuanya mi.
0: Oke, siap. Bunria,
4: makasih.
0: Makasih juga nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, nanti Barian kembali lagi bersama anda di acara Kilo Tarong. Jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami di malam hari ini, sahabat budaya. Jadi kita dengarkan tawa lagu daripada Malolo Mopitawa dari M. Natsir. Salam kembali marang kelinga, sahabat budaya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Ko 4 Makassar,
2: suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Seru-seru untuk lebih masih bersama kami di acara Kilon Tarong. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di malam hari ini, sahabat budaya, di 0811 400 9250. Halo
4: Kilon. Halo Kilon Tarong, Mbak
3: Riaku. Kilon Tarong, pendatu Cie. Bagaimana kabar, sehat Ciki, berdua?
4: Sehat, berdua, istri juga sehat.
3: Alhamdulillah. Iya.
4: Lagunya.
3: Ada pengampe. Siapa penyanyinya, Bunda Cu?
4: Opa Is.
3: Opa Is. Ya mana ada ada banyak ini. Ada Arno, ada
4: bagus.
3: Ancila Ricci, Alfiansyah.
4: Ancila Ricci nah.
3: Ancila Ricci.
4: Ancila Ricci.
3: Wah, Pandatu. Pandatu. Ya apa nota Anda lantai ini Argentina ke atas Spanyol ini?
4: Rusa itu andalanku Asia, tapi jatuh semua Asia.
3: Asia.
4: Jatuh Afrika, saya pilih Mian Eropa, jadi saya pilih Spanyol.
3: Iya, tahu Spanyol. Berapa skor berapa?
4: Kalau Spanyol juara 3-2.
3: Iya, 3.
4: Kalau Spanyol juara berarti dia yang kedua kalinya tuh ya, 2010 yang pertama.
3: Oh, iya.
4: Kalau Argentina juara berarti yang keempat kalinya.
3: Empat kalinya, Mi.
4: Tahun 78 Mario Kempes, tahun 86 Maradona. Tahun 2022 Lionel Messi. Jadi kalau dia mana lagi yang keempat?
3: Wih, nah tahu nami sejarahnya tahu ah.
4: Oh iya, kalau saya Piala Dunia salah saya tahu. Kalau klub saya tidak terlalu tahu.
3: Oh gitu kah?
4: Iya.
3: Agak boleh menyapa kipuan datu kok.
4: Ya oke, saya jumpa Pak Edi, kembali aku.
3: Iya.
4: Ada tadi Bahar Caming, akhirnya Babahan. Ada juga Pak Rading, akhirnya Pak Rading.
3: Iya.
4: Ada juga Opa Is, Pak Sani, ada tadi juga tahu Ibu Nursia sama Kucina.
3: Iya, Miongnya.
4: Sumi Delukmu, Pak Duran di Kota Kartanegara, ada juga Oli Ape, ada juga tadi Anitas Musa, Eli Margareta, Kasmati Dompe, Nurintang, Pak Hamsatawa, Pak Saleh. Adulah Desewa masuk ya, adulah Desewa Nguki, sama Marita Riko, Sukiati, siapa lagi, Andika Tawa sama Bagong, Kusudiarjo, Pasani, semuanya spesial buat Nur Alam yang baik hati, istriku tersayang. Terima kasih
3: Ponda Tucu.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita undang lagi 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kilon Tarong, Serni. Alhamdulillah baik-baik ji.
5: Dengan siapa?
3: Mbak Serli toh.
5: Serli Bandareta. Dia
3: omong
5: santi
3: bandar
5: di
3: Lapeja Patron. Mbak Serli.
5: ada apa?
3: Tim kesukaannya Argentina atau Spanyol?
5: Sebenarnya jujur aja.
3: Ya.
5: Aku tuh itu sebenarnya enggak suka bola.
3: Enggak suka bola.
5: Oh, iya, jujur aja deh.
3: Tapi kalau disuruh pilih apa ini?
5: Bagi aku itu PSM.
3: PSM. Oke, PSM Anda luar biasa.
5: Iya.
3: Mbak Serli, lagunya apa ini?
5: Pasar, kan?
3: Iya, cocok betul iya sekali. Dong. Jadi
5: lagunya apa?
3: Lagunya apa?
5: Anak lorona Makassar.
3: Anak lorona Makassar. Anak lorona.
5: Lorona Makassar.
3: Oke, siap.
5: Sekarang saya kan sekarang berpenduduk Makassar.
3: Oh, di
5: Makassar.
3: Oh, gitu.
5: Di Makassar saya.
3: Oh, iya, oke, iya. Siap.
5: Buat penyapa dulu ya.
3: Iya, yeah, silakan.
5: Pertama-tama, makasih Puan Dato atas doanya. Baru-baru aku sembuh, semua itu berkat doanya Puan Dato.
3: Amin.
5: Semoga Puan Dato dengan istrinya sehat selalu, bahagia selalu.
3: Amin.
5: Jadi terusnya dengan anak yang ada yang soleh dan soleha dan rukun-rukun bahagia selalu ya mereka berdua. Atas doanya dia aku dengar. Waktu itu aku sakit.
3: Oh, gitu.
5: Tapi ya alhamdulillah aku sudah sembuh.
3: Siapa lagi?
5: Juga dan juga Ibu Nursia juga aku dengar. Doanya Ibu Nursia.
3: Oke.
5: Mungkin terdengar sama Allah. Jadi aku diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala mereka.
3: Okay.
5: Buat Ibu Nursia. Terima kasih ya. Terima kasih atas doanya juga. Semoga dia selalu bahagia selalu dengan Pak Umar dan rukun-rukun bahagia selalu dan dimurahkan rezekinya.
3: Amin.
5: Dengan Pak Umar.
3: Buat
5: Denompo juga
3: Denompo.
5: Buat Pak Sultan yang di Baru dan Ibu Siti Nurbaya itu aja deh.
3: Oke.
5: Dikecualikan buat Bang Rian.
3: Saya
5: selalu bahagia selalu.
3: Makasih.
5: Hati-hati di jalan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu ada Mbak Serli. Oke, sahabat budaya di belakangnya Mbak Serli 0811 400 9250. Halo Kilantarong.
1: Halo.
3: Halo Kilantarong.
1: Halo Kelong Kurong.
3: Kelonta Mirong itu. Iya, Bangga. Apa min jagoan tai ini? Spanyol kah atau Argentina? Spanyol atau Argentina?
1: Oh, kalau saya sih Argentina.
3: Iya, berapa skornya ini?
1: Ya, paling ada di 2-1.
3: 2-1?
1: Iya,
3: tahu. Bangga. Lagunya ikut angkina.
1: Oh, ikut angkina.
3: Ya, lah, perempuan ketiga ki. Ada lagunya ada lagunya Ade Pengampe sama Anak Lorong nama Makassar.
1: Udah.
3: Menyapa Miki Pale Pangga.
1: Menyapa yang baru lewat tadi.
3: Siapa?
1: Si cantik Nona Serli Margarita.
3: Gola.
1: Baru nongol itu ya.
3: Iya, baru nongol Mbak Serli.
1: Tapi suara tambah cakep bisa dengar itu.
3: Gola. siapa lagi?
1: Pak Asis, Pak Serdi Waltu, Siti Nurbaya, Pak Uli Ape,
3: Pak
1: Hamayani,
3: Oke, siapa lagi?
1: Bu Marlina, Pak Sani, siapa lagi? Terakhir buat Nurikma, semoga cepat sembuh.
3: Amin.
1: Seperti sedia kala.
3: Amin.
1: Oke, untuk Bang Ri yang cantik. Argentina.
3: Iya tahu, Spanyol dong.
1: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pangga sahabat budaya. Satu penonton lagi di sesi ini sahabat budaya 0811 400 9250. Halo, Kilantarong.
6: Kilantarong.
3: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun Ria.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sumi. Iya, penelpon keempat Miki ini. Bagaimana kabar si Haji Ki?
6: Ya, alhamdulillah kita ya, Bun Ria.
3: Alhamdulillah sehat juga tawa. Ha. Bu Sumi.
6: Ya.
3: Apa ini Anda lantai ini? Spanyol atau Argentina?
6: Spanyol.
3: Iya, Spanyol. Sama kita ini Spanyol ini, Pak Bu Sumi. Hah?
6: Skornya 3-1.
3: Iya, Jamila 1-0 Mila.
6: Skor 3-1.
3: Oh, 3-1, Di. Oh iya, oke lah, boleh. Bu Sumi. Ya, mau siapa Miki?
6: Terakhir tadi Arjuna.
3: Iya. Yeah.
6: Dan semuanya tanpa terkecuali.
3: Iya, yeah, spesial.
6: Mau merasa di Kaltim.
3: Nih, tinggal di Kaltim kah? Oke. Hai.
6: Buat yang belum masuk juga semuanya tanpa terkecuali buat Bun Rian.
3: Siap.
6: Selamat beraktivitas.
3: Siap.
6: Selalu bahagia selalu.
3: Amin.
6: Murah amin. Dan
3: sukses selalu. Oke. Okay. Yes, siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sumi sahabat budaya. Baik, nanti Barian akan kembali lagi bersama Anda di Kilon Tarong di kali ini. Kita dengarkan dulu lagu dari teman-teman, ada Adi Pangampe sama Anak Lorong Nama Gasa. Selamat kimaran kilinga sahabat budaya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Makassar.
1: Propam Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: ...92,5 FM Pro 4 RR Makassar... ...masih bersama Bang Rian di malam hari ini... ...di acara Kilon Tarong... ...kita undang lagi 0811-400-9250... ...halo Kilon Tarong...
3: ...halo Kilon Tarong Bang Rian...
2: ...halo Pasis... ...waalaikumsalam... ...muncul nih Pasis... ...kira mau pergi lama-lama Pasis...
3: Sudah balik.
2: Oh sudah balik Mi. Iya tahu.
3: Tidak ada jaga rumah Bang Rian.
2: Oh ada yang jaga rumah.
3: Nanti ada tamu tadi undang.
2: Yeah. Dia sudah ada Mi. Yang dicari nih.
3: Apa itu?
2: Sudah ada yang dicari.
3: Tidak pergi yang ada sedikit urusan.
2: Oh urusan. Wow. Susah minta kalau
3: urusan
2: Andi.
3: Keluarga.
2: Oh, sekira urusan bisnis.
3: Ya, begitulah juga.
2: Iya tahu Pak Sultan memang. Pak Sis.
3: Iya.
2: Argentina atau Spanyol?
3: Kalau saya pilih Spanyol.
2: Spanyol, berapa skornya?
3: 2-1.
2: 2-1 luar biasa sama kita Spanyol ini. Yang penting Spanyol menang.
3: Iya,
2: lagu teh ini Pasis.
3: Lagunya Kade Jiku Jangan-Jangan.
2: Kade. Kade ku jangan-jangan di Kade ku
3: Kahara S penyanyi.
2: Kade ku jangan-jangan mana ya? Menyapa mikir lu.
3: Pertama ada Pak Radit di Banti Murung. Ada sudah masuk apakah?
2: Opa Din belum Opa belum Din. belum.
3: Opa Din di Nuri. Ibu Lina di Petrang Utara. Mbak Lilis yang lagi korokoruang. Terus ada Angga Persetia di Limbung.
2: Apa?
3: Ibu siapa itu di DMU?
2: MU.
3: Ibu.
2: Aduh lupa ya.
3: Ibu Sirsinta.
2: Oh Sirsinta ya. Oke.
3: Iya di Riu.
2: Siapa lagi?
3: Pak Sali di Rapokaling.
2: Iya.
3: Pak Umar dari Gunung Rusia di Pampan 1. Pak Hamisa di Pampan 2.
2: Iya.
3: Dan spesial buat Bunda Sophie di Pau-Pau.
2: Terima kasih selalu. Spesial.
3: Iya. Terima kasih Bang Ria.
2: Baik.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pasis sahabat tuh di belakangnya Pasis 0811. 4009250. Halo, Kelontarong.
4: Halo, Kelontarong.
2: Halo, Pak Din. Alhamdulillah. Kita ya berikan kabar tenang, Pak Din.
4: Alhamdulillah sehat
2: walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Din.
4: Ya.
2: Spanyol atau Argentina?
4: Kalau 2x45 menit selesai. Spanyol.
2: Spanyol. Iya.
4: Kalau perpanjangan waktu. Sampai titik putih penalti itu Argentina.
2: Wow, begitu prediksi kita ini.
4: Iya.
2: Berarti Armin itu kemampuan tersendiri dengan waktu yang kita sudah sebutkan tadi itu, Di?
4: Iya.
2: Berarti memang tim Spanyol harus pintar-pintar melihat waktu ya. Oh, gitu. Bahaya gitu ya.
4: Kalau draw perpanjang waktu dia. Tidak pernah dia itu.
2: Oh gitu Di.
4: Tidak pernah dia menang kalau dia penalti.
2: Kelemahannya di situ.
4: Iya.
2: Oke, Pak Din. Pak Din.
4: Ketemu dia itu Spanyol dengan Argentina. Dua kali itu di penalti. Dia tidak pernah dia menang.
2: Tapi kan dari dari pengalaman sebelumnya bisa dia pelajari kelemahannya toh. Mungkin dia bisa benahi jangan sampai itu menjadi titik lemahnya lagi toh. Oke, Pak Din, lagu teh ini apa ini?
4: Usapu Wai Mataku. Iya, Iwan S.
2: Iwan S. Oke, siap menyapa Kio Padin.
4: Yang baru lewat tadi ada
2: Pasis.
4: Simarut.
2: Iya.
4: Bulina. Terang Tara.
2: Iya.
4: Lanjut Pak Rading. Siapanya Pak Rading. Pak Ahmad Yani.
2: Iya.
4: Di Topeng, makasih juga. Kri Cinta di MU. Pak Hamza di Pamban 2.
2: Yeah.
4: Dan semuanya mi sampai terkejut.
2: Oke, siap.
4: Gundrian.
2: Yeah.
4: Hidup Spanyol.
2: Hidup Spanyol, betul. Hidup Spanyol. Wajib, itu wajib.
4: Ya, aku mau tidur ini.
2: Oh, siap. Bangun nanti ya, jam 3 ya.
4: Ya,
2: ya. Oke. Oke, makasih Pak Di. Sehat-sehat Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Opadin Spanyol. Iya, Bang Din juga Spanyol, sahabat budaya. Di belakang channel 811-400-9250. Halo, Kilontarong.
5: Kilontarong.
2: Ya. Iya.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo Ibu Nina.
5: Halo Bang Ria.
2: Iya.
5: Apa kabar?
2: Baik-baik
5: Ibu
2: Ria. Sehat alhamdulillah. Kita
5: alhamdulillah.
2: Iya.
5: Asrama
2: Cibung. Alhamdulillah.
5: Iya, alhamdulillah.
2: Bu Nina.
5: Eh.
2: Lagunya ikutan kita.
5: Oke, ikutan di lagunya
2: apa
5: tadi?
2: Opadin. Anda lantai ini sama Bapak Ana ini, Argentina atau Spanyol ini?
5: Tidak ada nih Bapak Ana.
2: Oh, siap. Siap.
5: Mami, buat seru-seruan di pengerian
2: nanti. Oh, siap.
5: Nonton di tapi tidak tahu
2: anu
5: Spanyol.
2: Spanyol, iya tahu. Kita sama ini Bu Lina Spanyol ini.
5: Iya, cocok. Buat anu di saya
2: seru. Iya. Enggak
5: tahu enggak komen saya
2: Bu. Oh, siap. Menyapa Miki pada Bu Lina.
5: Iya. Mbak, buat Opadin, Pak Asis tadi, Pak Maya Tasmun, Pak Radin, Bu Nur Sinuk, dengan Pak Pak Umar, Pak Hamsa, Uli Ape, dan semua mau pengurian.
2: Semuanya.
5: Iya, atau Bu Sri Sinta.
2: Oh,
5: Bu Sri Sinta yang gak lupa.
2: Siap.
5: Buat Bang Rian, lanjut tugas kita.
2: Siap, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Lina, sahabat budaya. Di belakang Ibu Lina. Halo, Kilontarong.
6: Kenapa sih baru diangkat?
2: Ngantri.
6: Ibu ngantri ini dari tadi ku tembus sama diangkat.
2: Ah di gitu kan. Sabar. Indah. Argentina atau Spanyol?
6: Karena terlambat diangkat teleponku dan semoga dikalah Spanyol.
2: Ih, jangan. Ya, dan doakan kalah. Bukan teman ini.
6: Ini teman memang kita sama Argentina.
2: Oh gitu kan. Oh, pantasan.
6: Memang.
2: Pantasan didoakan.
6: Dan teman ke sekarang besok baru berteman ke lagi.
2: Saya doakan play juga kita menjadi juara dua Ki.
6: Oh, saya doakan Ki juga juara dua lah. Yang juara pertama itu Argentina.
2: Iya.
6: Pokoknya, dia tidak nonton Kak. Kuliah besok pagi. Ulangnya.
2: Aduh, udah seru.
6: Ini harus tidak seru daripada besok.
2: Ah, Ki Pale. Indah, lagunya ikutan Kina.
6: Biar Miko, yang penting diangkat telepon.
2: Menyapa Kinda?
6: Menyapa, siapa tadi itu? Bunda Lina ya?
2: Bunda Lina, Bu Marlina.
6: Iya, Bunda Lina, salam kenal ya. Bunda Lina ada, ya saya juga dengar itu. Ibu, siapa itu yang dia di Muhammad Yamin?
2: Muhammad Yamin.
6: Ibu Niar.
2: Muniar. Oh iya, Bu Niar.
6: Terus ada Bunda Sewa, sama lagi. Basum Delumo.
2: Iya.
6: Pak Gafur guys tadi. Oh, Padi.
2: Oh, Padi.
6: Bar Dewa, Pak Wandatu, bareng istrinya.
2: Iya. Yeah.
6: Pak Bobi, pokoknya semua pendengarnya harus berempat tanpa terkecuali.
2: Oke,
6: okay, siapanya yang dilupa nonton sebentar.
2: Iya, nonton kisah bentar.
6: Jam 3. Kuliah di grup-grup itu kak dong, karya.
2: Yeah.
6: Semua itu instansi-instansi di Kota Masyarakat itu mengadakan nobar. Nobar masing-masing gratis.
2: Yeah.
6: Gratis pisang gorengnya, gratis kopi susu di buku.
2: Oh, masa? Wih, enak itu.
6: Enak. Tapi tidak bisa kesetan kalau jam 3 tuh.
2: Jadi apalagi besok Senin, Di.
6: Apalagi besok karya hari Senin. Tidak bisa. Senin bilang hari Jumat bisa dibilang terlambat. Itu tidak masalah. Alasan tak dari si jogging ke apa. Ini hari Senin. Pokoknya tunggu saja hasilnya. Siapapun yang menang.
2: Itu juaranya.
6: Siapapun yang menang itu yang juara. Kita tetap bersama, bersahabat.
2: Oh, Indah. Terima kasih banyak, Nak. Siap.
6: Terus. Dan jangan lupa pendukungnya Argentina, semangat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Budaya, nanti Marian akan kembali lagi bersama Anda di malam hari ini di acara Kilontaro Jaki kemana-mana. Nah, masih bersama kami ada lagu dari Kadek Jiku Jangan-Jangan sama Usapue Mata. Selamat kibaran kelingan sahabat Budaya.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Selesai untuk lebih kembali bersama kami di acara Kilontaron di sesi terakhir sahabat budaya di 0811400925 yang mau bergabung silakan. Halo Kilontaron. Halo Kilontaron.
1: Kilontaron.
0: Halo Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda. Bagaimana
1: Argentina
0: kabar? Argentina jawab memang.
1: Satu tetap satu.
0: Iya tahu.
1: Dari dulu.
0: Iya tahu Argentina deh dulu.
1: Jangan pindah-pindah channel.
0: Oh iya iya iya.
1: Betul
0: iya.
1: Perempat tetap satu perempat.
0: Iya tahu. Iya iya. Setia tahu di.
1: Iya harus begitu.
0: Harus
1: jangan
0: begini.
1: Permainkan hati.
0: Wihi. Bunda.
1: Tidak baik Rian permainkan
0: iya.
1: Hati.
0: Bunda, lagu yeah. Ini apa lagu ini?
1: Bisa kan lagu kenangan satu saja deh.
0: Iya. Yeah.
1: Lagu kenangan.
0: Oh, enggak bisa lagu daerah, Bunda.
1: Ih, masa Richard bisa dikasih baru Adrianti. Oke, kalau tidak yeah. Bisa lagu Lino Aira saja.
0: Lino Aira.
1: Bismillah Lino Aira.
0: Oh, bismillah.
1: Bisa?
0: Bisa Bunda ya. Ya.
1: Iya.
0: Iya. Menyapa kita.
1: Kalau tidak kudapat di dunia, saya cari di akhirat. Saya cari janji.
0: Ya. Kenapa Bunda? Salah tindis misi yang lagi-lagi nih Bunda. Oke, sama Bunda ya. Di belakangnya Bunda Fatma 0811400925. Kita telepon biasa dulu sama Bu Didi. Halo, Kilontaron. Halo, Kilontaron.
2: Kilontaron,
0: iya, dengan siapa di mana, Ki?
2: Dengan Tantri.
0: Tantri di Pare-Pare, tawa. Bagaimana kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah,
0: sehat, tawa. Kak Tantri, Spanyol yeah. Atau Argentina?
2: Ya, tim Matador.
0: Tim Matador, iya tau, Spanyol. Iya, Natalnya ini tim Matador.
2: Iya dong.
0: Iya. Luar biasa yang Kak Tantri ini. Berapa skornya, Kak Tantri?
2: Ya.
0: Berapa skor?
2: Skornya?
0: 2-1. 2-1? Iya, tahu. Mantap. Kak Tantri, lagu timenya apa?
2: Lagunya ini.
0: Apa itu?
2: Tania Eloku.
0: Tania Eloku. Elotato Eloku.
2: Tania Eloku.
0: Eloku di Eloku.
2: Iya.
0: Tania Eloku. Fitri Adiba Bilkis.
2: Betul.
0: Ah, oke, okay, siap. Menyapa Ki.
2: Menyapa dulu. Ada Opa Di.
0: Iya.
2: Ada Tri. Kita
0: yeah.
2: Ada Pak Ani, ada Pak Arjuna,
0: yeah.
2: Ada Pak Ahmad dan semuanya saya
0: sampai
2: tersegur.
0: Oke. Makasih Kak Tantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Tantri di Pare-Pare sahabat budaya di belakangnya 0811400925. Halo Kilontaron. Halo Kilontaron.
3: Assalamualaikum Kilontaron.
0: Waalaikumsalam. Halo Pak Sani.
3: Yeay.
0: Bagaimana kabarnya Pak Sani?
3: Alhamdulillah.
0: Baik, tunggu bola. Tunggu bola. Apa Spanyol atau Argentina?
3: Spanyol.
0: Iya tahu, mantap Spanyol.
3: 2-1.
0: 2-1 luar biasa. Kita sama tim ini, Pak Sani. Yang penting kaki masih bergoyang.
3: Iya, kaki gue bergoyang baru mata di luar.
0: Bisa tapi itu Pak Sani. Pak Sani lagunya ikutan kita.
3: Iya.
0: Menyapa Ki Pale.
3: Pertama Tantri tadi di Pare-Pare. Ada Pak Asis Dimaros, Pak Sari di Rapokali. Ada siapa lagi? Nur Dimaros. Tadi yang putus ke Bu Fatma.
0: Bu Fatma putus.
3: Ibu Nia, Sofi, Pembatu Baru Nuralanya. Tasmati DP, Ibu Arsina, Opa Ding, Opa Is. Angga Prasetya. Ada Denompo, Ali Malengkiri. Pak Umar Ibu Norsia. Pak Hamsa di Pampang, Dino Jeng. siapa lagi? Abu Ibrahim di Ipute, Asri di Luhu Utara. Semua-sama nama tanpa terkecuali.
0: Okey, siap.
3: Terima
0: kasih banyak, Pak Sandi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sandi. Pelopor terakhir, sahabat budaya. Halo, Kilon Tarong.
4: Kilon Tarong.
0: Halo, baik, Bang.
4: Baik.
0: Alhamdulillah baik-baik juga. Nah,
4: saya kurang sudah 4 bulan lebih bekerja.
0: Baik, Bang. Spanyol atau Argentina?
4: Spanyol lah.
0: Iya, tahu Spanyol. Kita satu tim ini, Pak Iqbal. Kalau 5-0. 10-0 mau. Kasih lebih saya ini. Oke, okay, Pak Iqbal, lagunya ikutan kita?
4: Iya.
0: Ya, menyapa Ki. Siap. Menyapa Ki.
4: Buat.
0: Iya.
4: Buat Opa Iis.
0: Pak
4: Jono, Ibran Demira.
0: Iya. Yeah.
4: Pak Ropo, Bunda Tina, Dahlia.
0: Iya. Yeah.
4: Barusan lewat. Diego. Tati,
0: yeah.
4: Pak Gunadi, Yusman, dan semua suara yang sampai terputus.
0: Okey, siap.
4: Saya buat pemberian.
0: Iya.
4: Yeah. Sekarang butuh tiga pak nomor nak.
0: Sabar, nah, baik benar. Iya, sabar. Nah, kita kan kisah kiki kayak ini komunikasi di udara toh.
4: Iya.
0: Iya. Iya. Makasih banyak baik benar. Iya, yeah, sehat-sehat Ki. Oke, okay, sahabat budaya. Salam. Baik, sahabat budaya, kami cukupkan kesempatan kita di malam hari ini di acara Kilon Tarong. Terima kasih atas kebersamaannya karena waktu kita sangat di ujung pengacara ini kita. Kita cukupkan sahabat budaya. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Nah, oke, okay, sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaannya. Nantikan nanti ada final Piala Dunia lawan Spanyol lawan Argentina di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Nah, nanti kita siarkan di Pro 1. Dan dukung tim andalan Anda, Argentina atau Spanyol. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini Senin tanggal 20 Juli 2026. Saya Anti akan menemani sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar rata semua? Mudah-mudahan baji-bajiki sehat-sehat kita semua. Dan hari ini seperti biasa kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Di hari ini kita akan ditemani oleh Saharia Suwa SPDI dan Halimah dengan surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

0: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.
1: Masih di Perempatan RRI Makassar, Saribata malam berikut di mana saja berada menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Seperti biasa pukul 5.30 menit waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan acara berikutnya, yaitu Nuansa Fajar. Dan hari ini akan ditemani oleh Ustaz Awaluddin Umar Ladoangin dengan topik hidup berlebih-lebihan, dan akan dipandu oleh rekan kami Yunjung Jamaluddin.
0: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.

0: Hei, Denyangga.
1: Iya,
0: Ustaz. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik. Iya.
0: Mari. Bagaimana, ada kabar di subuh hari ini?
1: Iya.
0: Pagi-pagi begini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, Denyangga.
1: Iya, begitulah. Apa namanya, harapan kita, Ustaz.
0: Iya. Ya, bagaimana?
1: Adapun kedatangan saya ini, Ustaz, bagaimana itu pandangan menurut agama itu orang yang hidupnya berlebih-lebihan?
0: Berlebih-lebihan dalam hal apa, Denyangga?
1: Artinya dari segala hal, misalnya berpakaian, makan, minum, pokoknya dari berlebihan yang kecil sampai kepada yang besar.
0: Masya Allah.
1: Itu bagaimana, Ustaz, itu?
0: Oh, begitu, Denyangga. Begini, Denyangga.
1: Iya.
0: Berlebih-lebihan itu dalam agama dilarang. Kalau kita sudah memiliki satu, pingin punya dua, itu boleh. Tetapi kadang-kadang kita memiliki satu saja lebih dari cukup. Apalagi mau memiliki yang kedua. Jadi sudah melampaui batas, ya. Sudah melampaui, ya. Sudah ada kelebihan, ya, ada melebih-lebihkan. Nah, itu berarti sesuatu yang tidak dikehendaki dalam agama kita ini, Denyangga.
1: Oh, begitu.
0: Contoh begini, Denyangga. Kita sudah punya satu rumah, Denyangga. Ingin punya dua rumah.
1: Iya.
0: Ingin punya rumah yang kedua. Sementara banyak orang yang tidak punya rumah. Itu.
1: Bagaimana kita, saya potong, Ustaz, kalau misalnya kita mau dua rumah tapi mau juga dua nunya,
0: dua penjaga rumahnya.
1: Iya. Itu lebih dilarang lagi begitu.
0: Itu boleh. Kalau seperti itu lain masalahnya, Denyangga. Misalnya saya seorang diri.
1: Iya.
0: Saya ingin memiliki dua rumah. Bagaimana caranya menempati rumah itu, Denyangga? Itu.
1: Iya.
0: Kecuali ada orang yang memiliki dua rumah karena dua istri.
1: Bisa gitu dua rumahnya begitu?
0: Boleh. Itu boleh-boleh saja karena dua istri atau tiga istri.
1: Iya.
0: Tapi kalau saya seorang diri lalu pingin punya dua rumah, ini kan kasihan, masih banyak orang yang tidak punya rumah.
1: Oh iya.
0: Jadi berlebihan dalam hal seperti ini. Tapi kalau berlebihan punya dua rumah karena dua istri, itu boleh.
1: Jadi
0: masing-masing istri harus punya rumah.
1: Jangan serumah.
0: Jangan serumah. Sebaiknya jangan serumah. Tapi kalau serumah bisa memungkinkan untuk damai dan berlaku adil, ya, boleh-boleh saja, Denyangga.
1: Oh, begitu, Ustaz.
0: Iya.
1: Keadilannya di sini dituntut.
0: Begitu. Iya. Adil yang dituntut. Jadi begini, Denyangga.
1: Iya.
0: Dalam surah Al-An'am ayat 141, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushatin wan nakhl waz zar'a mukhtalifan ukuluhu والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين." Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Bertolak dari ayat ini dalam surah Al-An'am ayat 141 ini, Denangga.
1: Iya. Yes.
0: Maka ini dalam ayat ini menjelaskan tentang makan buah-buahan. Ketika memetik buah-buahan, jangan lupa untuk dikeluarkan zakatnya. Dan di ujung ayat ini, Allah sungguh tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menjelaskan tentang makan minum, tetapi ini mewakili yang lain dalam berpakaian, dalam berhias, memakai perhiasan, dalam berkendaraan, Denangga, dalam memiliki rumah dan dalam memiliki harta benda yang lainnya. Manusia, Denangga, dalam mencari harta benda itu seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus tenggorokan.
1: Oh, begitu.
0: Iya, Denangga. Jadi sudah punya satu, ingin punya dua. Sudah punya dua, pingin punya tiga. Sudah punya tiga, pingin punya empat. Dan seterusnya, tidak ada batasnya. Sampai mulutnya ini sudah tersumpal dengan tanah. Artinya mati, baru dia berhenti. Baru dia berhenti dalam punya keinginan itu, Denangga. Jadi keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Begitu. Dalam ayatnya yang lain, Denangga, dalam surah Al-A'raf ayat 31 juga, ya kurang lebih ada 5 ayat nih dalam Al-Qur'an ini menjelaskan tentang Allah melarang kita untuk berlebih-lebihan. Dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa syrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini. Jadi tadi hanya makan minum, sekarang berpakaian ini, dengar. Masalah berpakaian juga. Kalau sudah pakai pakaian, di sana ada perhiasan. Kadang-kadang juga ada orang memakai perhiasan, Denangga, seperti toko emas berjalan. Ya, berlebih-lebihan. Jadi berkilau. Apalagi malam hari, siang hari pakai emas begitu banyak. Ya, seperti toko emas yang berjalan. Ini penampilan yang berlebih-lebihan dalam berpakaian ini juga. Tapi Allah yang sangat tidak menyukai, Denangga.
1: Tapi yang begitu juga, Ustaz, inciran-inciran biasa pencopet.
0: Itu, Denangga. Kita memakai perhiasan yang berlebihan malah diincar sama penodong, pencopet ini, penjambret, Denangga.
1: Baik jika lo dijaga ji sama polisi.
0: Tapi syukur-syukur kalau cuma emasnya yang dijambret. Tapi kalau sampai melukai, sampai membunuh.
1: Betul.
0: Ini gara-gara ini gara-gara berlebih-lebihan,
1: Ustaz, betul.
0: Itu penyebabnya adalah karena berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan, dalam berpakaian. Apalagi ini, makan dan minumlah, ya. Wa kulu wa syirabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Biasa ada orang, Denangga, makannya itu dua orang makan, tetapi kayak orang makan kayak 10 orang makan, Denangga.
1: Terlalu banyak.
0: Terlalu banyak itu. Cara makan juga berlebih-lebihan. Padahal Nabi sudah membagi perut ini menjadi 3 bagian ketika kita makan, Denangga.
1: Iya.
0: Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Itu. Jadi perut ini sudah dibagi 3 oleh Rasulullah. Sepertiga untuk makan, agar sepertiganya lagi untuk bisa minum. Sepertiganya lagi disisakan untuk bernapas. Kalau setengahnya untuk makan, setengahnya untuk minum, tidak bisa bernapas. jadi bisa mati karena kekenyangan.
1: Karena ketiganya dibutuhkan ini.
0: Betul dengan
1: iya.
0: Itu. Ketiganya dibutuhkan untuk mengisi perut ini, bernapas, makan dan minum.
1: Baik, Ustaz. Beri sejenak untuk mendengar.
0: Oke, silakan.

0: selanjutnya Ustaz, ini mengenai apa namanya, larangan agama untuk berlebih-lebihan, bagaimana?
1: Kemudian Tenaga,
0: iya,
1: dalam berpakaian, dalam ya makan dan minum, berpakaian, memakai perhiasan, memiliki harta benda, semuanya dilarang berlebih-lebihan. Di samping itu juga ada juga dilarang berlebih-lebihan.
0: Yang mana lagi Ustaz?
1: Dalam berkata-kata, dalam berbicara.
0: Iya.
1: Nah, dalam berbicara juga dilarang berlebih-lebihan.
0: Betul.
1: Tertawa jangan berlebih-lebihan, karena tertawa berlebih-lebihan bisa mematikan hati. Berbicara juga jangan terlalu berlebih-lebihan.
0: Iya.
1: Dalam hadis dijelaskan Denaga, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik-baik, aw liyasmut, atau diam saja. Ini hadis ini membatasi kita jangan terlalu berlebih-lebihan dalam berbicara.
0: Iya.
1: Banyak berbicara banyak mengundang dusta. Ya, semakin banyak seseorang berbicara cerita, maka semakin besar peluang dia berdusta.
0: Jadi.
1: Padahal kalau orang berdusta dan angga, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dalam hadis Rasulullah, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." "Wa innar rajulu liyuktaba indallahi siddiq." Sungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, kebaikan menghantar kepada ke surga, menghantar seorang ke surga. Dan sungguhnya orang yang senantiasa jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajulu liyuktaba indallahi kadzdzaba. Dan dusta itu menuju kepada keburukan, dan keburukan itu mengantarkan seorang ke neraka. Dan seorang yang senantiasa berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Itu. Dan dusta ini muncul diakibatkan karena terlalu banyak bicara. Itu ada. Bisa penyebabnya dari karena terlalu banyak berbicara. Maka dalam berbicara juga dilarang untuk berlebih-lebihan.
0: Iya.
1: Kemudian ya masih banyak lagi Denaga, ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah melarang berlebih-lebihan, seperti dalam surah Al Imran ayat 147. Wa makana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tidak ada doa mereka selain ucapan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ayat ini juga Denaga melarang kita berlebih-lebihan dalam ucapan, melarang kita berlebih-lebihan dalam tindakan-tindakan. Biasa ada orang Denaga, ketika dia bertindak, dia melakukan perbuatan bertindak yang berlebih-lebihan, yang mungkin kita sebut dengan istilah sekarang ini anarkis. Kalau dia demo, dia demo, dia tindakannya berlebihan di jalanan.
0: Lain tong kalau namanya geng motor itu.
1: Geng motor itu juga tindakan yang berlebih-lebihan. Maka seharusnya dia bermohon kepada Allah yang diajarkan Allah dalam surah Al-Imran ayat 147 ini.
0: Iya.
1: Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Apa urusan geng motor, urusan demo, tindakan yang berlebih-lebihan. Mohonlah kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Karena tindakan yang berlebih-lebihan seperti geng motor, demo, apalagi ini Denaga, anak sekolah ini sekarang ini mau tamat Denaga. Kalau sudah selesai ujian belum tentu lulus. Dia sudah pawai keliling dengan tindakan yang berlebih-lebihan. Tidak pakai helm, kemudian dia coret-coret bajunya sendiri. Itu namanya tindakan yang berlebih-lebihan, Denangga. Ini juga melanggar aturan agama, Denangga.
0: Sekalipun
1: bagaimana kalau bajunya itu disumbangkan kepada adik-adiknya yang masih di kelas 1-2, Denangga.
0: Iya, artinya
1: daripada dicoret-coret begitu.
0: Artinya kegembiraan itu jangan begitu
1: berlebih-lebihan. Ini yang dilarang oleh tindakan yang berlebih-lebihan. Mau gembira tapi salah tindakannya. Itu Denangga. Jadi ayat Al-Quran tadi itu Denangga mengisyaratkan, bukan isyarat lagi, sudah jelas-jelas melarang kita untuk berlebih-lebihan, baik dalam berpakaian, dalam berhias, dalam bertutur kata, bahkan dalam tindakan-tindakan yang kita sudah contohkan tadi itu Denangga. Jadi mudah-mudahan ya, pakailah, gunakanlah ya, rezeki dan karunia Allah itu, tapi jangan berlebih-lebihan. Padahal berlebih-lebihan itu sesungguhnya tidak akan mengekalkan kita. Alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Yang mengumpul-ngumpul dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa yang dia kumpul-kumpul, yang dia hitung-hitung itu dapat mengekalkannya. Padahal justru sebaliknya, Denangga. Ya, mudah-mudahan ini ya jadi renungan bagi kita semua, Denangga.
0: Betul, Ustaz.
1: Saya kira begini ya, Denangga, pertemuan kita pada subuh hari ini. Ya, saya ya, mohon pamit dulu.
0: Baik, Ustaz, kita akhiri dengan perbincangan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: Kabaran na po ang Batbo Kalandang Waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Malongga merupakan salah satu permainan tradisional Bugis yang digemari oleh berbagai kalangan usia. Meskipun tergolong cukup sulit bagi pemula karena membutuhkan keseimbangan dan keterampilan khusus, permainan ini dilakukan dengan berjalan menggunakan sepasang tongkat panjang yang dipasang pada masing-masing kaki, sehingga permainan tampak lebih tinggi dari biasanya. Istilah longga sendiri merujuk pada makhluk halus sejenis jin yang memiliki tubuh sangat tinggi, sehingga permainan ini menggambarkan kesan jangkung atau tinggi. Untuk memainkannya diperlukan alat khusus yang terbuat dari dua batang bambu dengan panjang sekitar 2 meter atau 2 kali tinggi badan pemain. Pada bagian bawah bambu dibuat pijakan kaki dari potongan bambu sepanjang kurang lebih 30 cm yang dipasang pada lubang sesuai tinggi pemain. Kemudian diperkuat dengan penyangga agar kokoh. Setelah alat selesai dibuat, permainan dapat dimulai dengan berjalan di atas tongkat tersebut, sehingga selain menghibur, malongga juga melatih keseimbangan, keberanian, dan koordinasi tubuh.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

SPBU Cokro di Jalan Cokro Aminoto, pintu 1 Unhas Universitas Hasanuddin Makassar tetap berjalan normal setelah terjadi insiden yang melibatkan dua konsumen pada Minggu 19 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal, peristiwa tersebut diduga dipicu oleh kesalahpahaman saat proses antrian pengisian bahan bakar minyak BBM. Kasus ini kini telah ditangani oleh aparat kepolisian sesuai prosedur yang berlaku. Dari keterangan pengelola SPBU, salah seorang konsumen yang menjadi korban hendak mengisi BBM non-subsidi melalui jalur pelayanan yang telah disediakan, namun tindakannya diduga disalahartikan sebagai upaya memotong antrian oleh konsumen lain hingga memicu keributan. Petugas SPBU segera memberikan pertolongan pertama kepada korban sebelum dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu pihak yang diduga terlibat telah diamankan dan proses hukum sepenuhnya ditangani kepolisian.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Bangunan tua ini keren banget ya, penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku gak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah, mari hidupkan pariwisata, karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.

0: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
1: Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya dari rri.co.id. Operasi pencarian dan pertolongan SAR terhadap korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, memasuki hari kelima pada Minggu 19 Juli 2026. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan penyisiran dengan memperluas wilayah pencarian mencapai 1.305 nautical mile persegi NM persegi sebagai upaya memaksimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Area operasi dibagi menjadi 4 sektor pencarian. Masing-masing sektor memiliki luas sekitar 337,5 nautical mile persegi dan disisir oleh sejumlah armada laut yang telah ditugaskan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu bahwa di beberapa desa di Indonesia, lumbung pangan memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar tempat penyimpanan hasil panen? Di balik bangunan sederhana dari kayu dan bambu, tersimpan sistem sosial yang menjaga ketahanan pangan masyarakat saat musim paceklik datang. Dari sinilah semangat gotong royong dan kemandirian pangan tumbuh subur di tengah masyarakat. Salah satu contoh menarik ada di Desa Adat Bonokeling, Jawa Tengah. Di sana, masyarakat menjalankan sistem simpan pinjam pangan, di mana warga yang kekurangan gabah bisa meminjam dari lumbung desa dan mengembalikannya setelah panen tiba. Pola sederhana ini terbukti menjaga ketersediaan pangan tanpa bergantung sepenuhnya pada pasar. Lumbung ini dikelola langsung oleh masyarakat adat dengan dasar kepercayaan dan kebersamaan yang kuat. Setiap keluarga menyumbangkan sebagian kecil hasil panennya untuk disimpan. Dan semua pencatatan dilakukan secara tradisional oleh pengelola lumbung. Ketika masa sulit tiba, persediaan ini menjadi penopang utama agar tidak ada warga yang kelaparan. Menariknya, sebagian dari hasil lumbung juga dijual kembali untuk membiayai kegiatan adat dan pemeliharaan bangunan. Cara ini menjadikan sistem lumbung pangan adat tetap hidup, berputar, dan mandiri secara ekonomi. Di balik kesederhanaannya, tradisi ini menyimpan pelajaran besar tentang kemandirian dan keberlanjutan pangan di Indonesia.

Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya dari Warta Pagi RRI Makassar. Pengamat sosial Ansar Aminullah menilai aksi perlawanan warga terhadap kelompok yang diduga geng motor di kawasan Bontoala Makassar berpotensi memicu gerakan serupa di wilayah lain jika penanganan aparat terhadap tindak kriminal jalanan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ansar Aminullah mengatakan perlawanan warga terhadap aksi geng motor begal maupun pelaku kekerasan jalanan berpotensi meluas ke daerah lain. Menurutnya kondisi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan aparat keamanan karena aksi kriminal dinilai terus berulang tanpa penurunan yang berarti. Itulah beberapa informasi sahabat budaya dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kabar 6.4 dan juga Baribasa, kabar pagi obrolan santai.

0: tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Kabar Anda pro 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menghormati serta mengantarkan arwah orang yang telah meninggal dunia menuju Puya atau alam roh yang diyakini sebagai tempat keabadian. Upacara ini dianggap sebagai pemakaman terakhir dan menjadi tahapan penting dalam kepercayaan masyarakat Toraja. Sebelum pelaksanaan Rambu Solo, jenazah biasanya diperlakukan seperti orang sakit atau disebut tomakula. Jenazah disimpan di dalam rumah dan tetap dianggap hidup hingga keluarga siap melaksanakan upacara adat tersebut. Proses ini mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga dikenal sebagai tradisi yang syarat dengan nilai sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, keluarga akan menyembelih kerbau dan babi sebagai bagian dari ritual adat. Jumlah hewan yang dikorbankan kerap menjadi simbol status sosial keluarga serta bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Hingga kini, Rambu Solo masih terus dilestarikan oleh masyarakat Toraja sebagai warisan budaya yang memiliki nilai religius, sosial, dan budaya yang tinggi. Tradisi ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat Toraja, tetapi juga menarik perhatian masyarakat luas sebagai salah satu upacara adat paling unik di Indonesia.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya hari ini melewatkan hari Senin. Bisa hari Senin malas-malas bangun pergi kerja ya. Sampingku terlambat ki sahabat budaya. Jadi jangan kita lambat kayak dia di sampingku ya. Sudah jam berapa nih sekarang? Oh jam 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Jengki malas kayak di sampingku karena dia terlambat sahabat budaya. Hampir. Jengki bucu-bucu juga motor tak atau kendaraan tak yang lain di. Ya, hati-hati ki di jalan, perhatikan ki rambu-rambu lalu lintas. Yang belum sarapan pagi hari ini sarapan ki, yang sudah sarapan mau ke tempat kerja, hati-hati di jalan, bawa juga surat-surat kendaraan tak. Terus apa lagi ya? Kalau yang naik mobil jangan lupa pakai safety belt. Hari ini siapa yang menang sahabat budaya ya? Di permainan sepak bola? Ya, tarik nafas dalam-dalam deh untuk pendukungnya Argentina. Hari ini jangan putus asa lah, jangan tidak pergi kerja, malas-malasan tidur begitu ya sahabat budaya gara-gara apa lagi namanya tim jagoannya tuh kalah begitu. Apa di kalau kalah itu kecewa ya orangnya. Siapa ini kecewa sahabat budaya? Siap absen pagi hari ini di Bari Bahasa. Ada siapa yang mendukung pemainnya? Tidur midentene deh. Tidak seru kalah ki grup apalagi namanya? Kalah ki timku saya. Ai balas sih ki. Jadi tidak masak mik hari ini, Bu. Kalau kalah ki tim tak ai ibu ini. Ibu Niar ini, ai kalah ki Ibu Niar. Aduh, siapa lagi? Yang dukung Argentina, ai Jono, kalah togi Jono. Siapa lagi nanti? Bang Ali di Malengkeri, ai kalah Argentina Bang Ali. Aduh, bagaimana itu? Ya, mau di apa? Bola itu bundar ya sahabat budaya. Yang pasti pagi hari ini kita akan bahas tentang budaya kita di Sulawesi Selatan. Dan juga untuk sahabat budaya yang mau pergi kerja, ingat saja untuk ya yang pakai helm. Kaitkan helmnya, hati-hati di jalan. Saya mau kasih dengar ki dulu kelong ya sahabat budaya pagi ini. Siapa yang monitor? Bari Bahasa, silahkan absen. Saya kasih dengar ki dulu kelong berikut ini.

TB adalah bentuk TBC yang kebal terhadap dua obat utama TBC, yaitu isoniazid dan rifampisin. Artinya, bakteri penyebab TBC di tubuh sudah tidak bisa lagi dibasmi dengan pengobatan biasa. Biasanya hal ini terjadi karena pasien tidak minum obat secara teratur, menghentikan pengobatan di tengah jalan, atau menggunakan obat TBC yang tidak sesuai aturan. Inilah yang disebut MDR-TB atau Multi Drug Resistant Tuberculosis. Jenis TBC yang bandel dan sulit disembuhkan karena sudah kebal terhadap obat-obatan utama. Itulah sebabnya kedisiplinan minum obat setiap hari sangatlah penting. Sekali saja lupa, efeknya bisa panjang. Tapi kabar baiknya, semua obat TBC gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi jangan berhenti hanya karena merasa sehat. Lanjutkan sampai selesai. Tubuhmu sedang berjuang, dan kamu adalah bagian dari perjuangan itu. Ingat, 6 bulan mungkin terasa lama, tapi sembuh total jauh lebih berharga daripada menyerah di tengah jalan. Minum obat setiap hari, tetap semangat, dan jadikan setiap hari satu langkah menuju kesembuhan. Jangan biarkan TBC mengatur hidupmu. Kamu yang mengendalikannya dengan kesabaran, kedisiplinan, dan harapan.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Barik Bahasa, kabar pagi obrolan santai. Selamat pagi untuk Pak Gunadi. Assalamualaikum monitor Barik Bahasa Dentene. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat berapa saja? Pensiun nih. Jadi bukan bilang selamat beraktivitas, pergi kerja begitu ya. Berikutnya ada Ibu Sri Sinta di MU monitor. Terima kasih Ibu Sri Sinta. Siapa lagi? Ih, tidak monitor ki semua kayaknya. Di karena itu nonton bola ki. Aduh, baik, silakan 0811 409 250. Saya akan terima telepon sahabat budaya pagi ini. Kita akan bicara tentang prinsip geteng yang ada di masyarakat Bugis, yang ini hari mengenai aksi warga lawan kriminal jalanan. Membahas tentang Pro 1 mengangkat topik tentang kriminal yang ada di jalanan. Jadi saya juga mengangkatnya sahabat budaya. Bagi sahabat budaya semuanya, apa sih yang apa yang membuat sahabat budaya itu harus ikut dalam mengantisipasi atau juga melawan kriminal di jalanan? Oke, Dentene hadir Jakodong. Iya, selamat pagi Den Limpo, apa kabar pagi hari ini? Semoga pemain andalannya menang ya deh, oke lah. Baik, kita masih bicara dengan prinsip geteng. Sahabat udah siapa monitor pagi ini? Ada Daeng, Daeng siapa? Ada Rua, siapa lagi? Oh, Jono, Aika lagi Jono. Aduh, coba kita terima telepon deh dari Jono. Iya, assalamualaikum Bari Basa.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh, Bari Basa. Semangat.
0: Malas deh. Aika lagi kodong.
1: Menang kalah langsung pertandingan itu hal biasa.
0: Iya, itu juga yang penting, sih. Kecewa.
1: Iya, kecewa sih ada.
0: Iya.
1: Yang penting jangan gara-gara kalah masuk rumah sakit jiwa.
0: Taruhannya sampai ratusan juta maksudnya begitu ya, Jan.
1: Iya. Ini kabar, ini kabarnya ada ada fans ini, ada namanya Dendrum Pak sama Alwi. Kabarnya sampai sekarang masih pingsan dia.

0: sama gue-nya. Sampai sekarang masih ada di atas pohon coping.
1: Oh no. Ih, jengki begitu tahu, ih. Dia ibu Neruda yang tahu. Sembarangnya itu Jono, ih. Tidak begitu tahu, ih.
0: Memang. Itu sampai anu yang pisang sampai sekarang mau dikasih minuman itu, minum minyak angin itu.
1: Siapa?
0: Biasa. Itu yang pisang.
1: Ini kalau Pak Sulaiman deh monitor tuh ketawa juga ada sembarang ketawa.
0: Ibu Hon sebut sekarang sama pas masih ada di atas pohon copeng itu.
1: Masih ada itu. Ih, malasku di. Saya nonton bareng orang di depan. Ih, deh, aku denger-denger mami. Ih, malasku deh. Ih, masuk gak sih? Males deh. Ih, kalah ki.
0: Iya.
1: Apa kita bikin? Kenapa kita tidak bantu mendorong begitu bolanya? Nonton saja.
0: Saya sudah doakan tapi ya doa tertolak.
1: Harus dibantu tiup-tiup itu bolanya.
0: Mau kasih sebanyak rudal itu bola.
1: Oh, kasih rudal, astaga.
0: Iya.
1: Astaga.
0: Tapi ya namanya saja permainan ya harus ada kalah. Kan udah permainan tadi menang semua itu.
1: Untungnya saya tidak nonton nih. Untungnya saya tidak nonton nih. Kalau saya nonton, ai.
0: Opa sekarang sampai sekarang masih ada kalau mobilnya itu sembunyi.
1: Itu Pak Is. Enggak pergi kerja itu Pak Is, tidak bawa mobil, stres.
0: Masih ada di bawah kalau mobilnya itu menangis.
1: Kodong
0: Pak Is. Sabar kok Pak Is.
1: Aduh. Menang ini Rizna ini, ay, menang Rizna. Aduh.
0: Apa Rizna?
1: Naik urutan ketiga gitu. Portugal ya, tuh Portugal. Portugal kan.
0: Kenapa Portugal? Portugal deh. Dari dulu kalah.
1: Iya, pokoknya yang dia menang.
0: Dia Inggris. Spanyol. Dia Inggris.
1: Dibilang kah?
0: Iya.
1: Kemarin dia bilang saya tidak deh.
0: Inggris kemarin dia antar batu sama sudah.
1: Oh, ada kiri.
0: Kalah Inggris.
1: Ada
0: iya.
1: Kiri. Oh iya.
0: Dia, iya. Dia kalah sama Argentina Inggris tah.
1: Oh marah.
0: Marah kemarin.
1: Oh ya kemarin gitu deh. Dia bilang, ih balas ke deh. Juga, jadi kemarin pas dibicara gitu, ih diam-diam deh nanti kita bertentangan. Aduh jadi, ya ampun.
0: Jadi selamat buat Spanyol untuk Argentina ya. Sabar kan ini tidak perlu juga terlalu di karena Argentina kan sudah juara juga.
1: Kapan ya, lama nami?
0: 2022?
1: Ilama mi.
0: Baru 4 tahun
1: maunya
0: lalu.
1: Maunya itu tetap dipertahankan gitu John.
0: Ya semua orang begitu mau. Tapi apa perlu buat? Ya siapa lebih fortunate tidak berpihak pada mereka jadi ya begitulah.
1: Itu mi prinsipnya geteng di harus tegas begitu.
0: Iya. Itu saya tegas dari awal saya andalkan Argentina. Kalau yang lainnya apanya tegas diandalkan dua negara. Itu artinya bukan tidak menggeteng itu tidak tegas itu dia penuh dengan keraguan.
1: Ragu ki. Iya. Tetap tidak dong sama prinsip iyalah.
0: Oh. Tidak ada pendiriannya itu kalau andalkan dua. Karena kalian masih ada satu. Karena masih ada satu.
1: Ada cadangan itu maksudnya. Iya.
0: Yang cadangan itu yang namanya itu orang tegas.
1: Satu.
0: Ya satu tetap satu.
1: Iya.
0: Ini sudah punya pendirian.
1: Betul.
0: Jangan penuh keraguan. Begitu. Iya. Begitu Pak Is. Tuh.
1: Akhirnya kalah mi. Karena dia ragu.
0: Opa Is awalnya jadi ke Meksiko. Kalau Meksiko berada ke Argentina. Kalau Argentina tidak tahu itu bersembunyi di bawah mobilnya itu menangis kodong.
1: Baru ada di komentarnya masuk di grup tak? Begitu.
0: Dia bilang, kodong kalah dalam ke. Ini Opa Is apa-apa dia dukung. Pas dia kalah itu.
1: Gitu.
0: Ini gara-gara Opa Is ini kalah kapan ini.
1: Yang kita itu
0: ada paket tuh sudah keluar dari kamar mandi.
1: Iya deh kadang. Jadi ya
0: apa? Tiba-tiba naik suhu badannya toh.
1: Siapa?
0: Paket tuh apa jike paje kok jadi masih berendam.
1: Karena kalah di Argentina. kalau dia nonton tuh John pasti teriak-teriak. Hai. Kan orangnya juga seru
0: itu,
1: ya.
0: Dan lupa sama Alwi. Bapak kedua itu sudah pingsan.
1: Apalagi penambahan waktu.

0: ya. Bagaimana itu?
1: Sampai sekarang belum sudah sadar itu, ya enggak tahu bagaimana nasibnya itu.
0: Aduh.
1: Apakah sudah di rumah sakit atau tidak?
0: Aduh. Ya mau diapa deh? Bola bundar lah ya. Tapi ya, kecewa begitulah. Tetap ada. Aduh.
1: Mau apa? Mau tetap jika lah. Mm-mm. Jadi terima saja dengan ikhlas.
0: Itu enggak mau kasih ya, nonton.
1: Iya,
0: maukah jadi, saya dengar hasil akhirnya itu ya?
1: Saya juga tidak nonton juga, cuma hasilnya kalau nanti bahaya kalau saya nonton jadi
0: pecah kita televisi.
1: Pecah ya, biasa ikutin tempatnya orang di depan kita kalau mau gaul.
0: Bisa tidak nonton? Saya kira saya juga suka gelas-gelas orang.
1: Cuma bikin ada di grup, bikin ricu saja.
0: Neng bilang ambo mendingan saya nonton peringkat penonton deh daripada nonton bola bedeng, saking stresnya ini. Itu deh nonton TikToknya RRI Makassar tuh ya mendingan nonton an bedeng penontonnya yang banyak itu
1: astaga. Terus saya lihat ambo rus laki-laki tidak suka sepak bola.
0: Suka jika kayaknya tapi takut kecewa.
1: Anjir tidak suka ambo itu bola kasti.
0: Mana dong. Kamaran saking stresnya dia enggak mau nonton itu bola, mendingan nonton penonton bedeng. Sama bola, saya juga begitu kayaknya itu. Kalau sudah kalah mikir ada jam deh.
1: Sudah mi. Yang berlalu biar berlalu. Sudah menami per Spanyol.
0: Ini.
1: Jadi Spanyol sudah 2 kali juara, Argentina 3 kali.
0: Enggak bisa ini yang berikutnya. Harus Portugal, tetap kita pertahankan.
1: Portugal 0 besar.
0: Aneh.
1: Kasihan itu bapaknya Haifa pergi kerja tidak dimasakkan kesarapan sama Ibu Niar itu.
0: Bapaknya Haifa traktir ke Ibu Niar kalau menang, ternyata Ibu Niar kalah berarti tidak jadi sarapan.
1: Bagaimana mau traktir nak? Dari awal sudah kalem jagoannya dia.
0: Tapi yang intinya Argentina kalah begitu. Jadi Ibu Niar tidak jadi memasak begitu.
1: Ibu Niar kan pendukungnya Argentina.
0: Tidak jadi memasak, kecewa itu.
1: Iya, suaminya Jerman. Begitu deh. Kalah deh.
0: Iya, tapi kita bicara prinsip geteng. Aksi warga lawan kriminal jalanan. Menurut Jono sendiri, haruskah kita tegas terhadap kriminal jalanan ini?
1: Iya, yang pertama adanya aksi masyarakat itu ada bentuk kekecewaan mereka terhadap penanganan aksi-aksi kriminal selama ini yang dilakukan oleh aparat. Ini bentuk kekecewaan mereka karena mereka selama ini berharap terhadap keamanan dalam hal ini polisi dalam memberantas namanya kriminal apa game motor apa dan sebagainya. Tapi tidak kunjung reda, tidak kunjung ada penyelesaian. Jadi makanya masyarakat sudah bosan, sudah muak, makanya dia ambil tindakan sendiri.
0: Tapi Jono juga setuju ya kalau ada hal seperti itu.
1: Ya, saya setuju. Kalau perlu matikan saja itu, tidak usah serahkan kepada polisi.
0: Hanya kita nanti kan bertentangan juga dengan polisi di kalau mau kita
1: itu susahnya masyarakat itu susahnya. Maju kena mundur kena.
0: Iya,
1: tidak beraksi, dia jadi korban. Dia beraksi bisa jadi tersangka. Jadi inilah maju kena mundur kena lah.
0: Betul.
1: Jadi harus memang perlu ada ketegasan lah. Karena ini begini, ketika masyarakat sudah muak dengan aksi-aksi yang ada dan tidak ada penanganan yang serius pada mereka, maka itu yang paling bahaya karena masyarakat itu tidak pandang bulu itu.
0: Tapi memang orang dulu itu tegas dia. John.
1: Oh iya tegas memang.
0: Pokoknya salah tetap salah.
1: Ya salah tetap salah, benar kalau benar.
0: Betul.
1: Jadi tidak pandang bulu itu. Jadi
0: sebenarnya prinsip ini harus ditanamkan ya buat kita ya semua.
1: Iya. Asli, tapi ya banyak itu juga berani karena dibayar. Ada itu juga berani.
0: Maksudnya John?
1: Ya banyak juga begitu kan. Bukan karena prinsip benar. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Seperti itu. Yang kedua, ini seharusnya dijadikan bahan evaluasi oleh kepolisian, aparat. Kenapa bisa muncul aksi seperti di masyarakat? Berarti ada yang salah, Pak. Berarti ada yang salah yang selama ini dilakukan oleh aparat keamanan. mari penanganan aksi kriminal selama ini tidak sesuai harapan masyarakat, ya kan?
0: Iya. Sampai karena adanya aksi perlawanan
1: juga. Adanya aksi perlawanan karena masyarakat sudah bosan, Pak. Sudah bosan berharap terhadap aparat kepolisian. Mm-hmm. Yang notabene ini memang tugas mereka dalam memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
0: Yeah.
1: Tapi apa yang terjadi selama ini itu tidak ada sama sekali aksi yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penanganan yang dilakukan oleh aparat kita. Mm-hmm. Bukan hilang, maka makin menjadi-jadi. Jadi itulah, Pak, kalau kita memang mengandung, kita harus tegas.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, terhadap aksi kejahatan itu. Tidak boleh ada kebijaksanaan lagi. Mm-hmm. Itu katanya tempat-tempat, mana buktinya?
0: Iya.
1: Yeah. Tidak ada tempat-tempat, itu cuma omon-omon doang saja. Ya kan? Mm-hmm. Cuma ancaman saja. Kalau cuma ancaman, Pak, itu tidak akan memberikan efek jerah.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm. Ya, maunya kalau, itu John, ini kalau ada warganya di seputaran RT itu ya atau RW di sana, harusnya dia yang pergi ke Kamtikmasnya ya. Kan kita setiap daerah atau wilayah itu punya Kamtikmas ya. Ada kepolisiannya, kita harus mengadu dan selalu mendesak untuk mereka bertindak begitu. Mungkin dari akar itu dulu.
1: Tanpa mengadu pun aparat itu sudah bisa bertindak. Kami itu kasih mereka. Mm-hmm. Ya kan? Mm-hmm.
0: Ya.
1: Seharusnya seperti itu. Mm-hmm. Seharusnya itu, kalau kesannya saya Polda, Kapolda, saya berikan tugas setiap polsek untuk menjaga wilayah masing-masing, ya kan? Dan barang siapa yang bisa menjaga wilayahnya dari aksi kejahatan, bakal tahu apa, saya akan kasih apresiasi mereka, bisa naik pangkat kah atau naik jabatan lah. Ya kan, ini kan sebagai bisa motivasi untuk mereka bekerja. Begitu juga Pak Wali Kota, kasih itu Pak Camata itu, Lurata itu, bagaimana supaya dia bisa menjaga lingkungannya dari aksi-aksi kejahatan.
0: Atau ada mi anak-anak yang atau orang-orang yang mencurigakan wilayahnya itu harus ditindak memang mi.
1: Iya.
0: Sebenarnya dari akar itu dulu John yang diangkat supaya bisa tertib. Sebenarnya itu.
1: Mana RT RW itu?
0: Itu yang harus mereka yang
1: menindak. Curu laporkan segera kalau ada warganya yang mencurigakan.
0: Iya.
1: Seperti itu. Tapi anak kan tidak, RT RW cuma ditugaskan. Menagi iuran sampah, pajak, itu.
0: Oh, ya, kayak kita lihat itu saja, tidak jitu
1: Tidak jauh apa?
0: Tidak jitu, dia tetap juga bekerja sama dengan warganya, tahu.
1: Susah sekarang Etero karena dia takut sama warganya.
0: Oh ya.
1: Dan dia dihargai sama warganya, jadi susah memang.
0: Kenapa takut John? Kira-kira?
1: Nanti jadi pilih lagi.
0: Tidak opo maksudnya.
1: Tidak opo, oke?
0: Iya. Okay.
1: Makanya itu Pak Wali angkatlah RT bukan berdasarkan suka tidak sukanya.
0: Iya.
1: Tapi angkatlah RW RT di satu wilayah yang memang orang-orang yang ditokohkan di situ. Itu yang dihargai dan didengar kata-katanya.
0: Iya.
1: Tidak usah bilang ini demokrasi apa ini kalau begini ceritanya. RT apa? Motegas dia takut sama warganya.
0: Iya.
1: Begitu. Mm-hmm. Jadi kasih tugas kepada mereka, Pak Wali. Kalau memang dia bisa bekerja dengan baik, dan bisa membebaskan, melindungi lingkungannya dari aksi kejahatan, apakah itu begal, apakah itu perampokan, apakah itu narkoba dan sebagainya, kasih apresiasi mereka sebagai motivasi bagi yang lainnya, kan?
0: Iya.
1: Kasih apresiasi. Tapi yang gagal, kasih juga apresiasi. Kalau bisa menonjolkan mereka. Kalau lurah atau camat, menjawab mereka. Kalau memang betul-betul ingin menciptakan keamanan, kenyamanan di masyarakat.
0: Okay.
1: Yang ketiga, kasih buat aturan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketiga, dia memberantas namanya kejahatan. Kerjasama masyarakat. Oke, kerjasama masyarakat. Kalau memang ditemukan begini-begini, yang penting jangan salah hanya karena dendam. Segala sesuatu dilakukan, ya kan? Tapi kalau memang betul-betul didapat melakukan kejahatan, silakan masyarakat bertindak.
0: Ya.
1: Kita akan lindungi.
0: Oke.
1: Okay. Bikin aturan seperti itu supaya masyarakat juga tidak ragu, mm-hmm. tidak punya ketakutan.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dalam bertindak, ya kan? Mm-hmm. Seperti itu. Jadi saya kira ini.
0: Ya. Yeah.
1: Kesimpulannya adalah bentuk kekecewaan dari masyarakat oh. atas penanganan aksi kejahatan di masyarakat selama ini.
0: Oke. Okay,
1: jadi baik. Ini bisa mudah-mudahan ini dijadikan sebagai bahan motivasi, mm-hmm. apa introspeksi diri,
0: yeah.
1: evaluasi diri oleh aparat keamanan kita.
0: Oke.
1: Okay. Berarti ada yang salah Pak ketika yeah. masyarakat sudah bertindak.
0: Oke.
1: Okay, oke. Okay, lanjut tugas
0: ya, selalu. John. Iya.
1: Yeah. Ya karena detailnya sudah oke. Ya oke Tumi juga.
0: Lama Mi.
1: Lanjut tugas ya, selalu.
0: Gara-gara Argentina.
1: Iya gara-gara Argentina ya. Bahan Pak.
0: Apa nih kita jadi, senggol-senggol tuh orang Argentina aja.
1: Iya, aja. Jadi informasi terakhir. Ah. Alwi sudah ada di apa namanya itu di kanal lagi berendam.
0: Alwi retak. Alwi retak. Retak-retak ya kodong. Iya. Oke deh.
1: Oke lanjut aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kecewa ya tetap kecewa lah. Mau di apa Mi? Oke, kita terima. Deng Limpo di Goa. Assalamualaikum Deng Limpo. Bari
2: bahasa. Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendukung apa Ki?
2: Saya
0: ke Argentina.
2: Tidak.
0: Oh tidak Ji. Oh saya kira tidak kita Argentina.
2: Apa namanya jagokan itu beliau.
0: Siapa ya?
2: Iya. Ya, kenapa? Mm. Itu kan terlalu ketahuan itu kekuatannya Argentina.
0: Oh iya.
2: Jadi ini yang bisa baca mm-mm. itu pelatihnya Spanyol.
0: Oh.
2: Ya, ya karena itu semua serangan bertahan dan menyerang itu mm. itu di Messi. Jadi yeah. Messi tadi itu tidak bisa bergerak. Iya. Mm. Tidak bisa bawa bola, tidak bisa
0: kapten
2: dapat bola.
0: Lagi ya. Aduh.
2: Okay. Kayaknya lumpuh.
0: Yeah.
2: Iya. Tidak bisa. Mm-hmm. Jadi memang saya tidak pernah jagokan itu Argentina.
0: Ay,
2: karena itu bahkan itu Argentina itu 6 juta tanda tangan itu supaya dia di diskualifikasi.
0: Oh begitu.
2: Karena aduh. Semua kemenangannya itu termasuk ketika melawan Mesir. Iya. Mm. Dan Messi itu nyata-nyata menendang itu pemainnya Mesir itu tidak diberikan sanksi.
0: Oh iya. Yeah.
2: Ada juga bola yang tidak ada pelanggaran itu dianulir.
0: Mm.
2: Seperti juga terjadi tadi ketika bolanya Spanyol yang pertama itu kan sebenarnya tidak ada pelanggaran.
0: Mm-hmm.
2: Tapi dianulir. Jadi sebenarnya bola itu tadi 2-0. Cuma bola kedua dari Spanyol itu tidak dianulir sehingga dia menang.
0: Iya.
2: Mm. Iya, jadi saya kira selesai ini.
0: Okay.
2: Tidak perlu diperdebatkan.
0: Ya, bola itu bundar dan Limpo ya.
2: Kalau saya itu jagoanku itu berhasil dengan Belanda.
0: Berhasil dengan Belanda.
2: Iya, itu sudah gugur duluan.
0: Aduh, ya, ya mau diapa ya? Ya,
2: karena itu kita mencintai tim itu, menjagokan itu ada juga alasan kan?
0: Ya, betul.
2: Iya, jadi tidak apa-apalah. Mudah-mudahan kita
0: boleh itu bundar semua, lah pokoknya.
2: Semua ini mm-mm. yang aktif mengikuti Piala Dunia, mudah-mudahan kita diberikan semua kesehatan, panjang umur.
0: Ya,
2: sehingga kita bisa ketemu lagi tahun 2030 ya.
0: Iya. Okay. Ya, 4 tahun ke depan. Iya.
2: Iya, 4 tahun ke depan 2030 ya. Mudah-mudahan kita masih panjang umur sehat.
0: Iya, amin.
2: Kita iya. Kemudian kedua, itu tadi ya. Temanya kita ini.
0: Iya.
2: Itu ugal-ugalan yang terjadi di jalan ya. Iya, ya. Jadi saya kira cocok tadi Pak Jono tawa. Jadi itu tombak sebenarnya untuk keamanan di lapangan itu di bawah. Itu memang RT RW. Ya RT RW. Tapi bagaimana bisa RT RW? Punya dia sendiri malah kiri anak-anak atau takut.
0: Oh begitu.
2: Ya jadi ya. Itu memang pemimpin itu punya kateri Allah.
0: Ya.
2: Ini ya istilahnya kepala kampung. Yeah. Jadi belum ada RT RW,
0: mm-hmm.
2: itu kepala kampung, ada kepala kampung aja kepala kampungnya didengar di kata-katanya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, yeah. bukan di kamar lakang, cuma dihormati ya, mm-hmm. ya disegani lah seperti yeah. itu. Jadi kalau manusia itu tidak si kamalakan, cuma si pangaliki jinia.
0: Tau? Iya, betul.
2: Ya, kita segan.
0: Segan.
2: Iya, jadi
0: karena itu tegas. Yang harus itu, tegas memang, ya. Den Limpo.
2: Iya, iya.
0: Harus tegas memang sih sebenarnya dalam ya, hal ini. Ya,
2: tegas.
0: Iya.
2: Hanya cuma pola kita ini bukan salah. Artinya untuk memimpin di dalam satu wilayah itu RTRW, itu kan tidak seperti itu dulu. Kalau itu kan ditunjuk dulu, ditunjuk. Jadi itu tidak ada salah-salah itu RTRW, karena orang disegani di bawah. Tapi sekarang kan hampir tunjuk-tunjuk. Karena itu yang terpilih kebanyakan yang berperan ketika pemilihan wali kota. Ya, ada andirnya tahu. Ya, jadi itu mi efeknya juga. Ya, jadi mungkin juga kenapa ditempatkan ke situ karena mungkin masih ada ambisi lagi untuk kedua kalinya. Nah, sehingga ini banyak suaranya, ini pintar menggoda apa dan sebagainya, kan itu diperhitungkan. Nah, sehingga yang terabaikan itu masalah keamanan. Keamanan. Jadi itu RTRW sekarang kan sudah terlibat juga di politik sebenarnya. Padahal tidak bisa seperti itu. Karena itu RTRW itu sebagai pembina politik di daerah. Tidak bisa condong di salah satu calon. Tidak bisa pilih ini, tidak bisa mempengaruhi yang lain. Bahwa jangan ini pilih. Ya sebenarnya tidak bisa begitu karena RTRW itu pembina politik. Jadi harus dia netral. Ya, tapi tidak seperti itu. Ya, jadi itu yang terjadi di kampung tadi di Parasangan. Jadi saya kira itu saja.
0: Berapa
2: Spanyol?
0: Iya,
2: berapa Spanyol dari Sabar ke semua yang kalah menang itu ya biasa-biasa saja.
0: Iya.
2: Namanya kita manusia ke.
0: Iya, mau diapa?
2: Ya, oke Pak Indiko. Sukses
0: sekali. Makasih.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke penelpon berikutnya 0811-400-9250 Bang Arjuna, iya. Kenapa Bang Arjuna tidak muncul di PC satunya? Dicoba lagi ya. Kita ke penelpon biasa dulu ya. Dari tadi berdering. Assalamualaikum. Bari Basa. Iya.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya.
3: Mama di perginaan berkat bulan. Angkat lalu.
0: Iya, angkat dia angkat teleponnya tetap.
3: Alhamdulillah.
0: Jadi kita kalau prinsip geteng itu harus tegas begitu ya.
3: Iya, kalau lawan kriminal. Kalau menang itu soal biasa, yang jelas ya persaudaraan tetap akur.
0: Iya juga.
3: Itu namanya tegasan toh, mau kalah mau menang sudah rezeki,
0: ya kan?
3: Argentina menang, alhamdulillah. Spanyol menang, alhamdulillah. Kita kan sama-sama pendukung, ya tetaplah kita dukung. Kenapa? Apapun hasilnya, itu kan rezeki mereka, ya kan? Kayak kita, soal tahun depan ada kenaikan, alhamdulillah ada kenaikan ya tetap sabar, tunggu ke depannya lagi.
0: Iya.
3: Jangan galau hanya karena Argentina dikalah, tapi ya kita perlu juga beri ini kan karena tidak gampang itu masuk dua besar kan, runner up ini juara dua. Nah, kalau dilihat faktor umurnya sudah memang banyak kan masih muda ya kan, jadi ya itu deh. Apalagi itu
0: jebakan kali ya,
3: Kak.
0: Ada telepon, Kak. Terima kasih ya. Iya.
3: Terima kasih, Kak Ganti. Terus, RR4 tetap jaya di udara. Terima kasih, Kak Ganti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada teleponnya, Gang. Kita telepon Pak Arjuna di Baruga. Kayak penasaran dia. Oke, assalamualaikum. Bari Basa. Menangki.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kalau gini, harus dibantu mat tiup-tiup itu pakai jampi-jampi.
4: Jadi aduh,
0: ndak pergi ki, minta-minta doa ke apa ki, menjabat-jabat doa tak tajud ki. Kurang ini doa. Tapi
4: selamat tak juga buat Prancis tau wah.
0: Kenapa Prancis?
4: Napa sepatu mas Mbappe?
0: Ndak deh.
4: Karena tidak cet lagi gol Messi toh.
0: Iya beh.
4: Jadi 10 gol untuk Mbappe, 8 Messi dan tadi punya Spanyol juga 8 je.
0: Ndak dapat kiri.
4: Jadi kita berpikir dari segi sisi positifnya, bagus toh kalau Spanyol juara.
0: Ini maksudnya kenapa bisa?
4: Supaya itu piala pindah toh, jangan sedih terus.
0: Ini tidak bisa begitu, tetap harus dipertahankan. Iya iya.
4: Kasih kesempatan periode berikutnya. Terlalu menguak kalau dia terus.
0: Hidup itu perlu nguak kalau pertandingan.
4: Tidak menggeteng itu kalau menguak orang.
0: Tegas itu, menang tetap menang. Kalah, ya mau dia apa kalah, ya tegas. Terima itu ya.
4: Perlu lagi suasana baru toh. Jangan ada istilahnya oppo gitu.
0: Oppo deh. Sekarang taruh mau oppo.
4: Padahal saya kan sudah berincang-incang sama teman-teman saya pakar sepak bola bahwa sepertinya oppo ini sudah tunggu dulu bos, kita tunggu permainan
0: berikutnya. Gara-gara kita ini. Nah, onang salah satu pengkhianat. Ay, malas deh.
4: Tunggu dulu. Sebelum pulih panjang di tim, ya tunggu dulu. Tips saya itu yang terbaik untuk kita semua ya. Sabar-sabar nih Pak Jono.
0: Bukan Pak Jono, Ji.
4: Terpaksa tidak jari, karena terakhir Ibu Fatma ini malah.
0: Alhamdulillah.
4: Berencana mau diterakhir keluar Argentina mana?
0: Bu, siapa suruh kita tidak mendoakan nasib kita tidak dapat ki.
4: Alhamdulillah. Setengah mati dan tenaga na 10-11 belah.
0: Oh iya ya.
4: Iya, semua setengah apalagi kurang satu waktu. Jadi saya tuh mulai kurang satu itu Argentina selain sudah.
0: Sudah.
4: Umur Runa be.
0: Hanya memikir. Wah, menelpon Ibu Niar mati ya. Sponsornya Argentina masuk semua hari ini. Aduh. Mati ya.
4: Nanti lain kali. Kita dukung Mbappe deh. Dapat sepatu emas.
0: Iya juga sih.
4: Meskipun kalah dua kali tapi lumayan juga. Sempat cetak 4 gol ya. Meskipun tertinggal 4-0 ya. Terus selanjutnya apa dibahas ini? Ketegasan.
0: Iya, geteng dalam memberantas kriminal di jalanan.
4: Begini, ini kan masyarakat kan mungkin juga sudah capek di janji-janji sama aparat keamanan, jadi mungkin aparat harus membuktikan bahwa ini yang terbaik untuk masyarakat, harus tegas ya, supaya apa namanya, kita juga aman, nyaman kemana-mana, karena dilindungi sama pemerintah. Dan apa yang dikatakan dari Limpo tadi itu bahwa di sebuah RT atau RW itu harus ada situ dipanggaliki. Jadi kita ada di situ bahwa ini jangan coba-coba ini, bukan orang sembarang ini. Jadi kita ini anak-anak juga ya, memang betul-betul apa nih, takut berbuat. Karena ada yang dilihat situ sebagai ya. Ya. Mungkin begitu kalau saya dentel ya. Masuk sama Ibu Niar ya. Silakan.
0: Penasaran nih. Ay, kalah ki dentennya, kalah ki. Ini dia lagi, dia menelpon lagi ya. Oke deh. Makasih ya Bang Arjuna sudah bergabung pagi hari ini. Kita terima dulu Ibu Niar ya. Oke. Assalamualaikum Bari Basa.
5: Waalaikumsalam.
0: Aduh. Jadi banting-banting diri ini atau banting-banting apa nih, piring? Tidak, Ji.
5: Terpaksa saya yang traktir ini, Kodong. Saya mau traktir.
0: Kalau
5: gini. Senyum nih, Bapak. Masa pulang ke sholat subuh dan tenetok.
0: Iya.
5: Kan dia pergi jalan-jalan, tapi sempat ke bensin gak dia, daun kafe, nonton bar. Dia lompat-lompat mam di jalan. Wih, banyak kalau Argentina, ngapa nih?
0: Iya, deh, males ku.
5: Ibu-ibu di sini di depan masjid.
0: Iya.
5: Semua Spanyol, saya ini sendiri Argentina.
0: Tidak datang ke RRI. RRI nonton bareng juga itu depannya ramenya.
5: Tidak jadi pekerjaan. Saya pun tadi malam tidur menjahit sampai jam 11. Bangun jam 3. Lanjut jahitan, tapi saya monitor di radio. Saya selalu dengar di radio bola.
0: Oh, dengar.
5: Karena kalau radio kan bisa bekerja, kalau TV duduk pikir.
0: Iya.
5: Kepana.
0: Iya, betul. Cocok.
5: Tidak ada kata tidak beraktivitas, pokoknya.
0: Apalagi anak-anak sekolah ya. Karena
5: bola didengar tonji.
0: Oh iya.
5: Tapi biar nih kalah, yang penting tahu. tidak curang di wasit. Coba Argentina yang menang pasti dibilang curang wasit.
0: Itu tadi Dani pun sudah bilang, aduh, ada itu bedeng, Messi sudah harusnya kena kartu atau pelanggaran tapi tetap diloloskan gitu ya. Saya enggak tahu ya, ini pengamatan orang berbeda-beda gitu. Saya enggak nonton jadi.
5: Kalau saya itu di internet tuh kalau nonton bola sekedar hiburan juga, saya tidak terlalu menguras di otakku bilang ini. Yang penting saya lihat permainannya bagus, menang sudah nih. Karena biar kita pote-pote begini, wasit begitu, sudah begitu keputusan.
0: Kalau saya ada di situ tuh kutip-tip ki bolanya dari jauh. Aku saya juga bantu nendang gitu ya.
5: Apa ini dibahas? Nanti ada protes, bukan temanya bola.
0: Seru-seruan. Prinsip geteng. Aksi warga lawan kriminal. Sudah dia awal deh. Nah bilang, Alwi retak bang masuk rumah sakit.
5: Anu uruskan aku deng Tene. Jadi Bapak ini monitor pas Anu menelpon Pak Arjuna.
0: Nah bilangin lagi Opa SB yang tidak keluar-keluar dari kolong mobil. Nah bilang lagi Pak Ketua yang tidak keluar-keluar dari kamar mandi Bengi. Maksudnya
5: itu Pak Jono itu bilang-bilangin orang begitu. Sebenarnya dia yang paling terluka, dia yang paling sakit
0: sebenarnya. Tapi tak Anu topping gitu.
5: Dia itu bahasanya itu selalu orang dia bilang, padahal sebenarnya itu suara hatinya dan Tene.
0: Saya kecewa berat itu. Kecewa berat, tapi dia tidak mau tunjukkan.
5: Orang yang begitu itu bilang-bilangnya orang diam itu.
0: Oh diam itu? Oh.
5: Diam itu yang begitu.
0: Cocok nih.
5: Dia yang paling kecewa itu kalah Argentina karena dia tiap hari bakor-kor di radio. Kalau saya kecewa karena tidak jadi dapat cuan dari ponaan kan tim yang menang siapa tim yang menang dapat cuan dapat itu ji sedikit ji kalau Pak Jono ada deh konong Pak Ketua dia bilang Pak Ketua anda keluar kamar mandi dia tidak bisa jalan.
0: Dia bisa berkuar-kuar tapi tidak bisa jalan gitu maksudnya. Aduh
5: apa ini topiknya?
0: Iya, prinsip geteng aksi warga lawan kriminal jalanan ini yang kita bahas pagi hari ini. Geteng kan tegas ya ini. Harus tegas ki juga memang
5: iya. Tapi masalahnya sekarang kalau warga yang bergerak bisa sing kena sanksi. Yeah. Kalau ada korban jiwa, kalau polisi saja kalau salah, nah masih dapat tegur apalagi warga sipil yang saling berkelahi begitu. Kasus jadi gapa, misalnya kita yang kita warga yang mau lawan gitu, yang berbuat kriminal. Kadang-kadang juga imbasnya ke kita tuh nyunji. Jadi memang harus itu dalam satu RT RW memang paling tidak ada yang bisa menenangkan gitu ya, bisa kayak seperti tadi Bapak Limpo bilang ada di patuang, ada yang dianggap dituakan, kalau dia nih orang segan nih sama dia, jangku ke daerah situ, ada itu Pak ini di situ, itu jadi kalau kita ji biar setengah mati ki. Apalagi kalau bawa senjata tajam, bajikan tutup pintu. Cari penyakit, apalagi kalau yang bergerak banyak nih kayak begitu yang mau bakar-bakar rumah, lempar-lempar apa begitu ya bahaya itu. Enggak bisa kian sekarang.
0: Iya, sekarang.
5: Tapi saya alhamdulillah daerahku
0: dari sini, keluarga sebenarnya aman, sih.
5: Oh saya di sini alhamdulillah aman di Kodong. Mudah-mudahan enggak ada yang begitu-begitu deh bilang anu. Ya karena di sini ibu-ibunya termasuk saya. kalau ada itu anak-anak ngumpul tuh di antenanya, saya tahu ini bukan anak-anak tetangga, bukan warga situ. Kutanya dari mana kok nak? Dari Pelita sana tante apa bikin sini nih? Pulang-pulang enggak boleh kumpul di sini. Saya begitu Kak, karena kedengaran tuh kalau biar dalam rumah. Pokoknya kok rame-rame tuh anak-anak kecil, amalan remaja. Saya pasti keluar dan dari mana lihat-lihat oh anak sini jin enggak ikut tegur. Tapi kalau lain-lain bawa mie kayu, biasa bawa alat-alat apa itu, kutanya kimu gimana nak bilang jalan-jalan gitu ya, enggak boleh pulang-pulang di kampungnya lewat-lewat sini. Pergi nih dia karena kalau dibiarkan tuh anak-anak kumpul biasa dia satu orang di berkelahi dan itu. Nah panggil mi temannya. Di sini tuh biasa ada baku lempar pertamanya lempar-lempar batu. lama-lama sendal dulu permainan itu ya, lempar-lempar sendal.
0: Iya.
5: Nah, kalau emosi nih berkelahi, sudah itu lempar batu. Wow, baku burung.
0: Iya, iya.
5: Jadi anak-anak itu kalau kenakalan begitu sebenarnya dari orang tua masing-masing. Kalau ada yang begitu yang kriminal-kriminal begitu, sekarang enggak lihat umur dentenya. Nggak lihat usia, bilang yang mau berbuat jahat itu harus yang dewasa, harus yang memang anak-anak remaja juga banyak tommy nanti mencuri, bahkan ada yang membunuh, belum rudal paksa apa tuh yang begitu-begitu semua kan kejahatan semua itu nanti itu awalnya sih curi-curi jemuran aja nanti nah itu kriminal tommy nyomana jemuran nah curi.
0: Iya betul.
5: Kalau dibiarkan kan dia semakin berkembang, lama-lama jadi perampok nih. Membunuh. Jadi memang harus ada di tiap tiap RT lah, ada RW, ada minimal bagusnya itu kalau banyak di polisi di dentene di daerah-daerah yang suka ada begitu-begitu ditempatkan situ di ada pos. Satu polisi, yang lain warga.
0: Sebenarnya ada Babin Kamtikmas ya di daerah tak itu sebenarnya. Tindroy. Oh Tindroy.
5: Babinsa sama apa lagi satunya?
0: Babin Kamtikmas ya?
5: Iya, iya Pak Babinsa di sini. Kita semua warga punya nomornya dan tapi kalau lewat tengah malam di telepon Mbak Najopen itu telepon.
0: Toa mito orang di tidur ya.
5: Bukan juga masalahnya toa. Motong di tidur.
0: Iya betul. Wah, maksudnya ada pergantian ya RTK siapa begitu ya menemani maksudnya begitu Buniar ya.
5: Kabarnya di polisi digaji gitu. Kalau mau ki aman maksudnya jami semua wilayah yang wilayah-wilayah
0: rawan. Iya, yang selama ini ada gosip-gosip seperti itu kriminal terjadi begitu ya Buniar ya.
5: Mau jangan babinsanya di rumahnya di situ memang tongi. Kalau ada pi masalah di telepon nih baru nih turun, tapi kalau lewat tengah malam nih tidak ada jawab nih telepon internet Tindroy kodong.
0: Astaga.
5: Mau juga telepon langsung di yang memang ada polisi bertugas di sana jauh tuh sama. Mati nih anaknya orang di sini.
0: Baru datang deh kodong. Iya iya oke oke.
5: Ya begitulah.
0: Okay. Semoga harapannya bisa begitu ya. Kita bilang semoga harapannya ada cadangannya
5: saya mau kok begitu maksudnya jangan di daerah-daerah yang aman yang rawan-rawan mau ada kejahatan begitu ada tindak kriminal yang tidak bagus ada di sana yang posko ditempatkan satu petugas jadi malah orang masuk di kampung situ
0: betul ya oke
5: jadi nanti purin namanya
0: mau kan itu kan itu kan maunya warga ya kita kan sebagai warga begitu maunya nyaman
5: mau ke saya Pak Arjuna diteraktir lagi Ibu Fatma
0: indah deh nggak mau ke Ibu Fatma bedeng Bunda bilang jangan deh kalau di timku kecewa ke Ibu pasti nonton aduh
5: kenapa saya begitu mau, saya dengar radio saja
0: saya juga
5: kita Argentina kan Oke, vale gentene.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di sesi pertama Bari Bahasa. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita ke sesi kedua ya, sahabat budaya. Terima kasih untuk Abang Kepot yang monitor melalui TikTok kami. Selamat pagi Abang Kepot. Dan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
6: Mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.